0: alami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, bagus ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tanggung sungguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa, meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk

0: memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
2: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
3: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
4: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan.

0: merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, eksit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas.

0: plastik ini? Hmm, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Kita masih dengan topik wawancara pagi ya pendengar. Dan kita akan hadirkan salah satu topik menarik juga terkait dengan bagaimana menguatkan produk lokal di Kabupaten Manggarai melalui kelompok tani binaan program TEKAD 2026. Ya pendengar, kita nanti akan bahas ini bersama dengan Pak Paul Gani sebagai Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Manggarai. Dan hal ini juga hal yang luar biasa ya, yang dicanangkan oleh kelompok tani binaan program TEKAD di tahun 2026. Dan seperti apa program ini ya pendengar, kami sudah terhubung dengan Pak Paul di pagi hari ini di Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Paul.
1: Proses pencapaian. Selamat pagi.
2: Proses pengujian dan
0: semangat pagi. Salam sukses pagi hari ini Pak.
1: Terima kasih. Salam sukses selalu.
0: Baik. Bagaimana kabarnya di Kota Ruteng pagi ini?
1: Puji Tuhan. Kondisi cuaca dingin tapi kita tetap semangat di
0: pagi. Semangat pagi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Paul untuk kesempatannya bersama Pro 1 RRI ND di pagi ini. Baik, Pak, terkait dengan bagaimana menguatkan produk lokal Manggarai melalui kelompok tani binaan program TEKAD begitu ya di tahun 2026. Dan kita mungkin ya mulai ini dari program TEKAD-nya dulu begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan secara sederhana ya, apa itu program TEKAD dan apa ini tujuannya bagi masyarakat begitu Pak.
1: Baik, iya, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan atas nama pimpinan kami. Program TEKAD itu sebenarnya lahir berkat kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan IFAD, International Fund for Agricultural Development, ya, melalui perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri. Sebenarnya itu sebenarnya dana loan ya.
0: Gitu. Iya. Baik. Iya, Pak Paul, bagaimana nih dalam pelaksanaannya, seperti apa bentuk pendampingan begitu ya yang diberikan program TEKAD kepada kelompok tani ini, Pak?
1: Ya, sesuai dengan namanya TEKAD ya. Sebenarnya itu singkatan dari Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Ya, tujuan utamanya sebenarnya mau memberdayakan masyarakat desa melalui pengembangan produk unggulan desa.
0: Iya.
1: Lalu sebenarnya ada beberapa pola pendanaan di program TEKAD ini. Ada melalui pelatihan teknis untuk masyarakat bagaimana cara untuk mengolah produk unggulan dari produk mentah menjadi produk jadi. Sebenarnya di sana mau dikembangkan yang kita sebut dengan hilirisasi produk. Lalu ada juga demonstran plot, ya, ruang pembelajaran bagi para petani, peternak ya.
0: Iya.
1: Bagaimana mereka bisa belajar, melihat, lalu mempraktikkan langsung teknik dan penerapan teknologi. Itu yang kedua. Kemudian ada juga lanjutan dari situ, ada yang kita sebut sebagai rumah inovasi teknologi desa. Di sana ada khusus budidaya dan pengolahan pasca panen.
0: Iya.
1: Betul. Lalu ada juga satu juga itu namanya dana investasi kompetitif. Jadi dana ini diperoleh melalui didapatkan secara kompetisi kelompok. Semuanya melalui pengajuan proposal kita ke Kementerian Desa.
0: Iya.
1: Lalu pendampingannya itu sebenarnya kita mulai dari awal, dari tahap perencanaan, kemudian pada tahap pemasaran produk. Ya. Awalnya itu kan program ini lahir, ya, tumbuh atas dasar musyawarah kelompok. Misalnya mereka mau lakukan produk unggulan sesuai dengan potensinya masing-masing. Di sana mereka menyusun rak sesuai kebutuhan pengembangan produk. Lalu nanti di situ ada pelatihan teknis yang tadi saya sebutkan.
0: Iya.
1: Dilatih juga bagaimana pengemasannya, kemudian labeling, sampai pada pengurusan izin. Ya. Sampai pada bagaimana produk ini dipasarkan.
0: Dipasarkan, kira-kira. Iya, baik. Luar biasa Pak Ratna, dari berbagai produk ini, produk apa saja nih yang dikembangkan oleh kelompok tani binaan program TEKAD ini Pak?
1: Ya, untuk saat ini sudah ada beberapa produk sebenarnya yang lahir dari program ini. Ya, saya contohkan itu ada jahe merah di Desa Jauh, Kecamatan Sutermese. Lalu ada beras kemasan namanya Molas Manggarai. Lalu ada kopi Robusta Mocok. Lalu ada abon ikan, ada kojarai. Kojarai itu kacang tanah yang berasal dari Rai, Desa Rai. Lalu ada bubuk cabe saus tomat dari salah satu desa penghasil horti di Kabupaten Manggarai. Lalu ada minyak cengkeh, ada minyak kemiri, ya banyak lah gitu.
0: Iya. Baik, luar biasa Pak Paul ya. Nah, terkait dengan ini juga nih Pak, dari berbagai produk ini paling yang paling banyak diminati atau memiliki peluang pasar yang cukup baik begitu ya Pak Paul, apa nih?
1: Ya, dengan tingkat kebutuhan masyarakat kita saat ini yang paling banyak itu sebenarnya di beras kemasan Molas Manggarai itu ya. Kemudian ada juga dengan kondisi kita di Manggarai, dengan kondisi cuaca yang dingin, ya banyak juga yang berminat di jahe merah Jauh gitu.
0: Iya. Oke.
1: Jadi ini peningkatan ini juga karena ya ruang misalnya beras sekarang kita sudah sampai di SPPG, MBG gitu ya. Juga ya mungkin itu yang paling banyak diminati ya.
0: Baik, menarik sekali Pak Paul. Dan sebelum mendapatkan pendampingan begitu ya, bagaimana ini kelompok tani biasanya mengelola dan juga menjual hasil pertaniannya, Pak?
1: Ya, betul. Ya, di sini penting sekali ya sebenarnya peran kolaborasi lintas sektor ya. Program ini kan dilaksanakan ya mulai dari pusat, pemerintah pusat sampai di tingkat daerah termasuk di Kabupaten Manggarai. Dan memang dia menyasar untuk wilayah Indonesia Timur. Kalau kita di NTT sendiri kan ada beberapa daerah, itu kurang lebih ada 3 kabupaten. Jadi kalau di Kabupaten Manggarai sebenarnya ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai ya. Khusus di tahun 2026 dengan tema khusus kita itu peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal. Jadi ini kami bersyukur sekali bagaimana semua OPD teknis itu turut mendukung program ini. Ya, misalnya di Baperida dan Dinas PUPR itu di bagian perencanaan. Lalu nanti ada Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, mereka semua terlibat misalnya melalui penyuluh pertanian, peternakan itu mereka terlibat untuk mendukung kelompok-kelompok ini. Lalu Dinas Kesehatan untuk urus PIRT-nya, lalu Dinas Penanaman Modal misalnya untuk perizinan NIB-nya, Dinas Koperasi, lalu Dinas Perdagangan, bagaimana kami menjalin komunikasi dengan off-taker lokal yang ada di Kabupaten Manggarai. Jadi semuanya bersama-sama untuk menyukseskan program ini. Sebenarnya ini bukan hanya di bidang pertanian sih sebenarnya. Kita juga menyasar di sektor pariwisata sehingga terlibatan semua dinas juga termasuk NGO juga. Begitu.
0: Luar biasa ya Pak Paul ya. Dan hal ini juga tentunya kelompok tani ini bisa memanfaatkan media sosial maupun platform digital untuk bisa memperkenalkan produk mereka begitu ya Pak Paul.
1: Iya betul.
0: Baik, dalam hal proses penjualan nih Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar ya, baik dari pihak kelompok tani maupun mungkin dari dinas terkait begitu, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Manggarai.
1: Iya betul. Kalau kita lihat ya, kita sebenarnya saat ini kita bicara soal pasar sih sebenarnya. Itu tantangan paling berat kita ya. Jadi tim Tekad Manggarai juga ya mulai dari faskapnya, lalu fasilitator di tingkat kecamatan sampai kader desa bersama menggerakkan kelompok untuk hadir saat kegiatan festival di Ruteng atau di luar daerah. Ya, sekarang kita ada kebijakan ya, setiap Sabtu itu ada car free day, jadi kita semua terlibat di situ untuk mengenalkan produk kita ke masyarakat. Ya, lalu kita sekarang ini kan berada di era digital ya, kita mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi bagaimana supaya produk kita ini dikenal masyarakat luas ya, seperti itu.
0: Iya, dan selain itu juga nih Pak Paul ya, apa yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan potensi
1: Kabupaten Manggarai.
0: Iya, Kabupaten Manggarai begitu, terkait dengan potensi, dengan melihat potensi produk lokal Manggarai saat ini nih, dan bagaimana juga yang perlu diperkuat gitu ya produk ini agar bisa masuk ke pasar yang memang lebih luas begitu nih Pak.
1: Iya betul. Mm-mm. Jadi itu yang saya katakan tadi ya, sebenarnya saat ini kalau kita dengan era digitalisasi, hal yang paling penting kita harus buat itu bagaimana produk ini bisa dipasarkan ya, kalau bisa ya di online shop yang ada saat ini. Lalu sekarang kita sudah difasilitasi juga oleh Kementerian Desa, kemarin tim medianya turun, harapan kita nanti produk-produk kita bisa menjangkau ke pasar-pasar online gitu.
0: Iya, dan hal ini juga pemerintah, peran pemerintah begitu ya Pak, dunia usaha maupun masyarakat, dan juga membantu produk lokal Manggarai agar terus berkembang begitu Pak Paul. Dan kedepannya apakah ada target atau rencana nih Pak Paul untuk mengembangkan produk kelompok tani binaan ini agar memiliki pasar yang lebih luas maupun bisa memberikan kepada masyarakat begitu ya, kelompok tani yang memang memiliki begitu produk lokal, tetapi masih saja dengan adanya kesulitan yang terjadi ini, apa yang mau disampaikan ini Pak?
1: Kita berharap ya, kita sebenarnya kita mau, kita butuh sekali itu identitas produk kita yang kuat ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu misalnya dari sisi kualitas, ya branding, kemasannya, lalu bagaimana nanti itu produk bisa dipasarkan di pasar-pasar digital gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang penting sekali yang saya bilang tadi, kolaborasi sama dari semua. Walaupun ini langsung dikoordinasikan oleh Dinas PMD, tetapi kami bersyukur kami semua, untuk semua OPD di Kabupaten Manggarai secara bersama-sama bisa menyukseskan program ini. Begitu.
0: Iya, baik, di kesempatan terakhir ya Pak Paul, boleh disampaikan juga harapan kedepannya agar program ini juga bisa berkembang baik bagi kelompok tani binaan maupun bagi masyarakat pada umumnya ya yang ada di Kabupaten Manggarai.
1: Iya
0: ya,
1: betul. Harapan untuk kelompok yang saat ini sedang berproduksi ya, kita berharap untuk tetap eksis. Kemarin Pak Bupati juga sudah mengarahkan itu. Jadi ya mungkin yang kedua itu replikasi terhadap produk yang sudah dikembangkan. Jadi Pak Bupati mengarahkan supaya yang ada sekarang kita perhatikan. Lalu kalau misalnya bisa direplikasi oleh desa-desa lain, saya berpikir ya ruangnya sangat terbuka sekali, karena so, di setiap desa juga punya potensi unggulannya masing-masing. Kita maksimalkan penggunaan dana desa di setiap desa. Itu pengembangan produk unggulan. Jadi itu harapan kita untuk sekarang.
0: Iya, perlu
1: jadi
0: ada.
1: Jadi memang betul, perlu dilakukan replikasi melalui potensi yang ada di setiap desa. Saya berpikir bahwa ini tidak membutuhkan biaya yang besar, tetapi yang paling besar yang diperlukan itu adalah niat bagaimana mengembangkan produk di setiap desa itu bisa bernilai lebih. Ya, kalau sebelumnya mungkin orang itu menjual produk mentah ya, misalnya saya sebut tadi kojarai itu kacang tanah dari lain-lain dulu, mungkin menjual dengan menjual kacang rebus, kacang goreng. Sekarang lebih menarik lagi dengan kemasan yang bagus, sudah memiliki label yang bagus, ya bisa dipasarkan di beberapa swalayan yang ada di Kota Ruteng. Saya berpikir sudah ada nilai tambahnya dari situ.
0: Iya. Baik, dan semoga hal ini bisa disampaikan ya kepada para pedagang maupun bagi bagi konsumen ya di produk terkait dengan produk lokal Manggarai ini nih Pak Paul.
1: Iya.
0: Dan harapannya juga semoga adanya dukungan penuh dari pemerintah terkait dengan produk lokal ini agar bisa bersaing di tingkat yang lebih luas begitu. Baik, Pak Paul, terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini bersama Prof. RIND.
1: Ya, terima kasih. Ya. Kami boleh saya sampaikan pesan untuk para pendengar setianya RRI.
0: Siap. Baik, Pak. Silakan.
1: Begini, jadi ini ruang kami juga untuk menyampaikan pesan untuk pendengar dimanapun mereka berada. Saya mengajak kita semua ya. Jadilah bagian dari kebangkitan petani Manggarai dengan mendengar, berbagi, dan membeli produk lokal. Kita sedang menulis masa depan bahwa petani kita bisa bersaing, produk kita itu bisa mendunialah begitu.
0: Betul.
1: Karena ada beberapa daerah juga yang di program TKT ini sudah sampai ke luar negeri. Harapan kita Manggarai suatu saat bisa mengekspor ya produk daerahnya itu sampai ke luar negeri ya.
0: Luar
1: kita
0: biasa.
1: Mulai dari hari ini.
0: Betul.
1: Itu mimpi besar kita.
0: Iya, dan semoga dengan adanya program ya yang selalu disupport oleh pemerintah, hal ini bisa menjadi hal inspirasi bagi seluruh masyarakat Manggarai. Terima kasih ya Pak Paul untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Salam sukses selalu. Selamat menjalani aktivitasnya pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Terima kasih, salam sukses selalu. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya terkait dengan bagaimana menguatkan produk lokal Manggarai melalui kelompok tani binaan program TEKAD 2026 di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi ini, dan topik wawancara kita ya sudah akhiri di pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses selalu. Saya Angela Putih yang masih menemani Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ede untuk Anda pagi hari ini. Kembali kami update informasi cuaca untuk edisi pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026. Informasi ini disampaikan oleh Ibu Hede Mengeuli, Perakirawan BMKG Stasiun Eltare Kupang. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Ibu, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi ini untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur berlaku Kamis 13 Agustus 2026. Untuk wilayah Nusa...
0: Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ya, pendengar, kita akan mencoba hubungi kembali ya di pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Untuk pagi ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sementara kita belum bisa untuk menghubungi kembali informasi cuaca pagi ini. Tetap bersama kami, Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita kembali dengan informasi cek fakta. Beredar foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran BLT UMKM senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam unggahan diarahkan para pelaku UMKM untuk klik tautan tersebut. Namun para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Namun penelusuran ini dilakukan untuk mencari kebenaran informasi. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian UMKM. Dengan demikian, ini merupakan konten palsu ya pendengar. Anda juga bisa ikuti informasi lainnya melalui akun kami. RRI.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

Selamat pagi pendengar. Selamat pagi, program pendengar. Satu Anda bersama kami dalam dialog Astas Cita di pagi hari ini. Di Kamis 13 Agustus 2026. Ya, pendengar, di tengah arus zaman yang bergerak cepat, akar budaya seringkali diuji. Nilai-nilai lama mulai bergeser dan batas-batas kebersamaan kerap diuji oleh perbedaan. Namun, di tanda Leo Enda tercinta ini, sebuah langkah besar dan penting baru saja ditorehkan lewat kehadiran Dewan Nu.

0: Semua adat Ende atau Dane. Lembaga ini tidak hanya lahir sebagai simbol organisasi, tetapi sebagai rumah besar, tempat merajut kembali benang-benang persaudaraan yang nyaris kusut, serta menjaga martabat identitas turunan leluhur. Nah, bagaimanakah sebenarnya visi besar di balik pendirian wadah ini? Dan sejauh mana Dewan Adat atau Dane ini mampu merangkul semua elemen demi satu kata persatuan? Pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber kami. Yang pertama kami perkenalkan ada Bapak Jafar Ahmad, Koordinator Penggagas Dewan Adat Nuwa Ende, yang sudah bergabung bersama kami melalui link Zoom RRI Ende. Kita sapa dulu Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Bapak, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat juga untuk Ende, teman-teman di RRI Ende.
0: Bapak sehat, segar sekali, lama saya tidak bersua hari ini. Saya melihatnya kita bertatapan saja melalui Zoom. Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke, okay. Dengan rasa ya Bapak ya. Terus kemudian ya. Ini ada Ketua Dewan ada satu lagi kami perkenalkan, Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende, Bapak Yohanes Don Bosco Watu SHMH, yang sudah bergabung bersama kami di studio. Bapak Don, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi Rosa, kabarnya baik. Selamat pagi Pak Jafar.
1: Selamat pagi teman-teman di studio. Senang sekali hari bisa berjumpa di teman-teman di Ende, walaupun melalui udara. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
0: Kapan-kapan nanti turun ke Ende, biar kita ngobrol langsung di studio saja Bapak. Soalnya kemarin ketika Bapak masih aktif tuh Bapak sibuk sekali, karena hanya sesekali saja datang ke RRI. Oke.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Dan hari ini pendengar Dane menjaga identitas merawat persatuan. Kita mulai dari Bapak Jafar dulu ya, kira-kira yang menjadi ide awal ini sebagai koordinator penggagas. Kira-kira latar belakangnya apa sampai ada ide ini? Nah, visi besarnya ini seperti apa? Biasanya orang-orang yang memikirkan, yang menggagasnya ini yang lebih tahu detailnya. Bapak Jafar, silakan.
1: Baik, terima kasih. Satu tanya sangat baik. Selama saya di ND, saya 10 tahun. Mutar-mutar dari Kota Baru sampai ke Maukaro sana, dari Betoneso sampai Nangamboa sana itu, saya melihat bahwa ada penurunan nilai budaya dari Kabupaten Ende. Kita punya ini sudah bagus, tapi saya melihat ada penurunan pengaruh oleh zaman para kali seperti itu. Ini perlu kita kembali ke belakang, menjaga kita punya sejarah nilai bangsa kita yang dulu pernah berjaya. Karena Pancasila itu lahir di Ende, rahim di Ende. Pancasila akar budaya itu ada di adat istiadat, atau Ende kita depankan. Ini mendasari saya bahwa kalau saya coba ingin menggagas membentuk Dewan Adat Ende Lio, karena itu yang menjadi kuat saya di sana. Ini harus kita tampil untuk menjaga adat istiadat kita, warisan leluhur kita. Pertama. Nah, kedua, ada PP Pemerintah nomor 5 tahun 2025. Kemudian saya lagi bahwa di sana disebutkan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Karena ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungannya kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, dan memiliki sistem nilai yang menentukan perantai ekonomi. Itu yang ada di PP yang sekarang itu. PP itu nomor 5 tahun 2005. Kemudian ada di sana kita lembaga adat di mana? Ada lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah masyarakat hukum adat di hukum wilayah adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu kepada adat, istiadat, kebiasaan, dan hukum adat. Inilah yang kira-kira mendasari untuk bentuk Maka saya ngomong di Ajudon, Ajudon,

0: kita bentuk sudah. Rumah besar kita ini jangan kita biarkan tergerus oleh perkembangan zaman.
1: Ya. Zaman dan kepentingan, Bapak.
0: Ya.
1: Zaman dan kepentingan.
0: Ya, itu. Jangan terlalu lah ikut sana. Kita boleh menyesuaikan. Ada hal fundament yang kita pertahankan. Ya, contoh misalnya di Liot ada upacara menanam. Minta ke leluhur. Baik, ada panen kita bikin adat istiadat. Ya, itu yang harus kita pertahankan secara spiritual supaya kita tetap punya hubungan dengan leluhur kita, adat istiadat kita. Ada satu lagi, setiap kita menghormati leluhur kita, menjaga waris mereka baik-baik itu, insya Allah mereka juga menjaga kita, menjaga indah kita, menjaga kita semua. Leluhur kita tetap bersama kita. Agama pun ada, dia tetap menampingi kita dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang saya rasakan seperti itu. Begitu kira-kira dasarnya, pengakasnya.
1: Baik, Bapak ini luar biasa ya, berangkat Bapak selama 10 tahun berkeliling di 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Bapak menilai bahwa ada pergeseran nilai-nilai atau mulai beberapa ritual adat kita yang bergeser, yang tidak dilaksanakan, itu yang menjadi. Nah, Bapak bisakah kasih saya salah satu atau pendengar kita di rumah contoh konkretnya Bapak? Kira-kira yang ketika Bapak melihat ini langsung tersentak, aduh, ini kalau terus dibiarkan akan hilang nih identitas kita, warisan leluhur kita ini.
0: Contoh, seperti di daerah sana, kadang-kadang upacara-upacara adat itu harus dilaksanakan, ritual-ritual adat itu kadang-kadang bergeser. Ya, bergeser, mungkin tidak punya uang, atau mungkin orang yang malas sudah, tidak mau lagi membuat semacam itu, karena zaman tadi. Nah, tapi kita ambil contoh konkret aja lah. Seperti saya di Ende di bawah, upacara adat nikah segala macam sudah bergeser. Sudah pakai di saya lihat di Unflor tu. Wah, spek seloyus mah. Ini pakai adat kita pakai lagi. Potong pipi cium kiri cium kanan segala macam. Sudah hilang adat kita yang misalnya pakai masuk di ruang gedung kita pakai nari kita adat kita. Ya, nari adat kita, adat liok kita menari, sambut tamu bagaimana caranya. Kita ajaris bupati ada sambutan tamu kita. Tetapi kita ada upacara nikah kita, lain acara kita. Ini yang saya lihat, ini anak muda yang kita perlu ajari tentang tahankan adat istiadat kita itu yang bagus. Contoh, orang Jawa di sini, ketika masuk gedung pengantin itu, diiritai Jawa segala macam, ada upacara, ada bagian macam. Pertahankan itu sebetulnya. Ini contoh konkretnya kecil. Banyak lagi yang harus bicarakan. Itu kehadiran Mas Laki. Pak Doni, mari kita bicara bersama. Balik kita punya kehidupan sosial bermasyarakat. Sesuai adat. Walaupun tidak 1%, tapi ada ajasnya. Tapi ciri khasnya ada. Ya sama sekali gitu loh. Inilah selama saya 10 tahun itu seperti itu saya rasakan. Saya lebih bebas di luar. Ya, tidak ada urusan politik. Saya tahu, ayo kita urus adat kita ini. Tarahi Pancasila, dasar Pancasila, adat istiadat. Ayo, mari kita urus bersama adat Edelio ini, ya sudah, bagus sekali. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Baik, Bapak satu lagi sebelum saya ke Bapak Don. Nanti ini anggota Dane ini sendiri itu, apakah para musalaki-musalaki atau siapa saja yang ingin bergabung di dalam wadah ini, boleh?
0: Boleh, jadi ya dalam ini, dalam Dewan Adat itu tidak benar ras, bukan tidak. Ada musalaki, ada tokoh agama, ada tokoh-tokoh masyarakat. Harus kita gabungkan. Ada musalaki, musalaki itu memang seperti ketuanya lah. Musalaki itu anunya, ke depan, kayak dia punya wilayah. Nah, kita pertama jam ada tokohnya, tokoh masyarakatnya. Ada tokoh agamanya, mari kita bergabung untuk membicarakan masalah-masalah ada di lingkungan kita. Kita tidak menyeluruh, ini Dewan Adat rumah besar saja. Tetap kita menghormati deroka-derokaki dengan komunitas-komunitasnya.
1: Dengan porsi-porsinya masing-masing ya Bapak?
0: Bagaimana?
1: Dengan porsinya, dengan wewenangnya masing-masing.
0: Yes, itu yang kita harus agak. Kita menjaga.

0: mereka, supaya mereka itu tetap eksis tanah mereka. Dulu begini, saya cek sedikit dulu. Ketika, minta maaf kalau salah ya, Marilonga itu melawan Belanda itu gara-gara bukan mau Indonesia mereka, tidak. Gara-gara masa Paibaru Anukalo diganggu oleh Belanda. Dia bangkit lawan Belanda gara-gara orang Belanda tidak baik sama masyarakatnya, Likuang. Itu pemimpin. Inilah yang kita perlu tunjukin. Sampai ganggu Likuang saya, gue lawan. Gitu loh. Seperti itulah kira-kira. Ya ini. Terima kasih.
1: Berarti Bapak selain ini tujuannya ini mulia sekali, besar sekali ya kehadiran Dani ini. Selain kita ikut membantu menjaga kelestarian adat warisan budaya leluhur kita, ini juga bagaimana mengembalikan porsi peran wewenang dan kekuasaan tokoh-tokoh adat, bagaimana mereka mengayomi, melindungi, berperan sebagai perisai pertama terhadap Faiwalu Anakalo, misalnya begitu ya.
0: Ya, ya. Ada satu lagi Mbak, saya ini agak tertarik saya. Jangan menyerah semua kepada pemerintah. Camat, okay, lurah itu masih anak-anak, ya. Pada desa pilihnya hanya SMA, masih anak-anak. Walaupun berasal dari kalangan muslaki di situ, tapi masih anak-anak. Kalau serah kepenuh ke pemerintah, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan karena kurang kemampuan anak itu, lari ke aparat. Nah, Dewan Adat hadir supaya bisa membimbing mereka, selesaikan secara hukum adat. Ada orang tua, ada tokoh agama di sana, ada orang di sana. Ayo, mari kita selesaikan. Inilah yang kita maksud, supaya mari kita perselesaikan masalah di akar rumput dulu, jangan ke atas. Kira-kira gitu, Pak, esensinya ke depan seperti itu.
1: Aduh, ini menarik sekali bagaimana usia, kedewasaan emosional, kematangan di dalam menjadi seorang pemimpin juga ikut berperan di dalamnya ya Bapak ya. Meskipun punya jabatan tinggi, tetapi kalau masih labil, belum, masih emosional, tidak bisa menahan amarahnya, juga tidak bisa mempengaruhi juga ternyata.
0: Bisa menambah situasi rumit. Karena belum pura pengalaman, adat itu atau mereka mulu, kita mulu.
1: Okay.
0: Ya, jangan langgar, jangan melanggar itu. Ada tuh ranking umum, lihat itu betul-betul. Nah, begitu masuk mentak sana, itu aturan langsung positif. Silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kita bergabung, kita mendukung mereka itu. Wah, ini anak-anak sekalian, ini. Barangkali itu terbaik melengkapi seluruh rata taik pemerintah, melengkapi, memperbaiki daerah kita itu. Jangan dipertentangkan, gitu loh maksud saya.
1: Iya Bapak, benar ya, 10 tahun keliling Ende, Bapak sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh-tokoh adat masyarakat dengan berbagai ragam usianya. Itulah yang bisa menjadi pembeda dan Bapak bisa belajar dari situ sebenarnya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Karena kami dulu, sami hidup pakai Ende itu ada 3 kekuatan. Ya kayak bangun Ende itu. Kekuatan satu, adat harus kita pegang. Kedua, pemerintah. Ketiga, agama. Itu kekuatan kita, itu loh bangun Ende ini.
1: Oke.
0: Okay. Adat itu perlu. Sebelum negara yang merdeka, mereka sudah ada. Ngurus negara kecil-kecil itu mereka itu bapak-bapak adat itu.
1: Iya.
0: Bukan siapa-siapa.
1: Iya.
0: Ya, kira-kira gitu.
1: Iya, negara Indonesia yang besar ini sebenarnya ada kumpulan dari negara-negara kecil, yaitu negara adalah hukum-hukum ulayat, hak-hak ulayat yang dari para masyarakat. Baik, ini menarik sekali pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 di 0821 4451 1967 atau di 0812 3880 5607. Kirimkan komentar, tanggapan Anda sekalian terkait dengan topik kita hari ini, Dewan Adat ND menjaga identitas, merawat persatuan. Kita ke Bapak Don dulu. Bapak Jafar, tahan sebentar, mohon untuk waktunya tetap bergabung bersama kami nanti nggak di pukul 10. Kita ke Bapak Yohana Don Bosco. Bapak Don Watu, Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND, Bapak Don, saya langsung saja ke intinya. Tadi sudah mendengarkan bagaimana ide awal sampai Bapak Jafar menggagas bahwa dana itu penting hadirnya. Dan salah satu yang menjadi alasan terkuat di nomor satu yang Bapak Jafar sampaikan tadi, mulai ada pergeseran nilai, mulai ada upacara-upacara adat itu yang mulai tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan dan faktor. Nah, sebagai ketua komunitas masyarakat adat yang Bapak saksikan di lapangan, kemudian tanggapannya Bapak, silakan.
2: Iya, terima kasih kepada Rosa. Dan yang pertama saya menyampaikan apresiasi ya, kepada RRIND yang telah mengangkat tema menjaga identitas nasional, identitas dan merawat persatuan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini terdiri dari suku, bahasa, adat, istiadat, dan budaya. Keberagaman ini tidak menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Jafar tadi, yang pertama saya apresiasi juga telah menggagas semacam Dewan Adat Nuwainde yang mana mengakomodir semua kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan masyarakat adat, kepentingan bagaimana mempertahankan budaya dan adat istiadat.
0: Karena sering saya

0: Ya,
1: silakan.
0: Ya, memang betul apa yang disampaikan tadi. Kalau saya selaku Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende, setiap kali mengikuti upacara-upacara adat yang ada di setiap komunitas, memang ada komunitas yang tetap melaksanakan ritual adat, ada komunitas yang belum melaksanakan ritual adat dengan berbagai pertimbangan. Terus ada pembangunan rumah adat misalnya. Ada komunitas yang tidak punya rumah adat. Ada komunitas yang mempunyai rumah adat. Nah, ini yang kita lihat bagagaimana walaupun ada keberagaman, tetapi bagaimana caranya kita ingin mempersatukan komunitas-komunitas itu dengan berbagai masukan-masukan. Ritual adat itu tidak pernah dilaksanakan oleh komunitas tempat, kita bisa menyarankan bahwa ritual tersebut bisa kita laksanakan. Begitupun
2: rumah adat.
0: Selain ritual-ritual yang dilakukan oleh komunitas-komunitas adat, ada rumah-rumah adat yang dimiliki oleh sebuah komunitas adat itu sendiri. Nah, saya banyak mengelilingi rumah-rumah adat yang ada di komunitas itu. Kebanyakan rumah adat itu menggunakan atap dengan seng. Nah, ini yang kadang-kadang saya sebagai pribadi mempunyai.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak.
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak.
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ya, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Asta Cita pagi hari ini, pendengar. Masih dengan Bapak Daun Batu dan Bapak Jafar Ahmad, Dewan Adat Mua Ende menjaga identitas merawat persatuan. Bapak Daun, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, bisa dilanjutkan. Tadi sempat disinggung bagaimana banyak rumah adatnya yang beratapan seng, tidak lagi pakai ilalang.
4: Iya. Memang ada beberapa komunitas adat yang membangun rumah adat itu menggunakan ilalang, ijo. Tetapi ada banyak juga yang masih menggunakan atap itu dengan seng. Nah, ini yang menurut saya kita harus tetap mempertahankan menggunakan ilalang dan menggunakan ijo. Karena nenek moyang kita dulu membangun rumah adat itu dengan susah payah dengan dua hal ini, dua bahan ini untuk membangun rumah sebagai atapnya itu. Terus yang berikut terkait dengan bahasa yang digunakan. Kalau kita ketahui bahwa di Kabupaten Ende ini ada tiga suku, yaitu suku Lio, suku Ende, dan suku Nage. Nah, kebanyakan bahasa-bahasa ini juga sering tidak digunakan oleh kita punya anak-anak. Kita lebih banyak menggunakan bahasa ibu yang atau bahasa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa ibu ini yang agak susah disampaikan ini. Nah, saya apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende di tahun yang kemarin itu ada semacam perlombaan yang digagas oleh dinas pendidikan dan kebudayaan itu untuk menggunakan bahasa daerah, baik pidato, baik dia bercerita. Baik dia membacakan puisi menggunakan bahasa daerah. Nah, saya melihat ini yang perlu dipertahankan dan setiap tahun itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalau kita mau laksanakan ini? Terus yang berikut, ritual-ritual adat. Ini yang jarang. Nah, besok kami akan melakukan ritual adat di Puncak Danau Kelimutu. Di Puncak Danau Kelimutu ini dilaksanakan oleh 22 komunitas adat yang ada di 24 desa dan kelurahan dan di 5 kecamatan. Nah, ritual ini digagas pada saat tahun 2009, waktu itu dipimpin oleh Bupati Bapak Don Wangge. Sampai pada saat ini juga masih tetap dipertahankan. Jadi saya sekali lagi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende pada zamannya Bapak Marcel Petu, pada zamannya Bapak Jafar, dan pada zamannya Bapak Tote Badeoda.
3: Tetap dilaksanakan. Bapak Don, sebentar. Ketika rumah adat itu dibangun dengan atap seng, tidak lagi menggunakan ilalang, apakah itu nilai historinya itu hilang atau seperti apa nih? Kan Bapak juga dosen ini, kalau dari kacamata akademisi seperti apa ini pendapatnya?
4: Iya, menggunakan ilalang, menggunakan ijuk itu kita punya leluhur pasti punya nilai tersendiri. Kalau kita berada di rumah adat yang diatapi oleh ilalang, itu kelihatannya sejuk itu. Kelihatannya sejuk dibanding dengan kita menggunakan seng. Nah, ini yang dipertahankan oleh kita punya nenek moyang, bahwa harus menggunakan itu supaya kita sejuk. Walaupun kita tinggal di dalam rumah, walaupun angin tidak ada, tetapi kita tetap merasa kesejukan di dalam rumah itu sendiri. Itu makna sebenarnya itu kita sejuk di dalam rumah kalau memang kita menggunakan atap ilalang atau atap ijo.
3: Iya, berarti Bapak Don, bolehlah rumah-rumah tinggal kita yang lain beratapkan seng, tetapi ilalang itu tidak boleh hilang. Ketika ini juga menjadi media edukasi, media pembelajaran bagi generasi-generasi muda selanjutnya, bahwa dulu leluhur kita membangun rumah inilah atap yang digunakan, itu tidak hilang. Histori itu tetap ada, tetap terpelihara begitu ya.
4: Iya, iya.
3: Terus ini Bapak Don, ini prihatin juga sih ada beberapa ritual adat, terutama Mbama itu di wilayah Lio itu sudah mulai hampir tidak dilaksanakan. Saya ingat ketika tahun 80-an itu setiap bulan Juni Juli saya pasti libur ke kampung dengan Bapak, dan itu ada mengikuti acara Mbama, dan Mbama itu puncaknya adalah gawi yang menggunakan soda. Nah sekarang itu hampir sudah mulai bergeser karena biaya yang sangat mahal, terutama material-material pendukung dilaksanakannya Mbama itu. Kemudian sodanya yang sudah mulai bergeser, yang sudah mulai hilang karena orang sudah terbiasa dengan digital, dengan yang sudah direkam dan tinggal di play. Ini pendapatnya Bapak Don seperti apa?
4: Iya, soal ritual-ritual adat, saya pernah mengunjungi komunitas-komunitas adat, misalnya di komunitas adat Putuga itu mereka masih melakukan itu. Dan saya sering melihat bahwa mereka masih tetap mempertahankan ritual-ritual yang pernah dilakukan itu. Makna dan artinya, kalau memang kita melakukan ritual, misalnya POTU misalnya, itu kan salah satu ritual kita mengusir hama. Mengusir hama, kita melakukan seperti itu. Kita mengusir hama, ritual POTU. Agar hama-hama yang ada tidak bisa masuk lagi ke kita punya wilayah atau kita punya kampung halaman itu. Jadi ada ritual-ritual seperti itu yang saya melihat masih tetap dilakukan, tetapi ada juga yang sama sekali tidak pernah dilakukan, ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh kita punya nenek moyang terdahulu.
3: Oke, baik, kita ke ini baca dulu Bapak Jafar. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kami. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bapak Don dan Bapak Jafar. Senang sekali hari ini kami bisa bergabung di RRI. Dari Bapak Yos di Waluweku, menurut saya adat seharusnya menjadi sumber persatuan. Tetapi ketika kepentingan kelompok, keluarga atau golongan masuk ke dalam urusan adat, bagaimana Dewan Adat memastikan adat tetap berdiri di atas kepentingan bersama? Kalau kita benar-benar ingin adat tetap hidup, apakah Dewan Adat siap mendengar kritik dari generasi muda, termasuk kritik yang mungkin terasa tidak nyaman, demi memastikan adat tidak hanya dihormati, tetapi juga benar-benar dipahami dan dicintai? Mungkin Bapak Jafar dulu deh yang pertama untuk memberikan tanggapannya, karena beliau sebagai penggagasnya. Bapak silakan. Masih anu. Bapak Jafar masih mute itu. Mikrofonnya masih merah. Oke. Bapak punya suara, kami belum bisa monitor. Bapak bisa lihat di layarnya untuk di Belum Bapak di unmute dulu di layar HP-nya Bapak, di layar Zoom-nya Bapak. Mikrofonnya masih merah, bisa diklik dulu. Oke, sambil Bapak minta bantuan dulu, kita ke Bapak Don untuk menjawabnya. Bapak. Iya. Ya. Masih. Tadi ada pertanyaannya, bisa Bapak Don untuk memberikan tanggapan dulu karena kita ada sedikit gangguan teknis dengan Bapak Jafar.
4: Iya, baik. Terima kasih Bapak Yosep ya.
3: Bapak ya. Yos di Waluweku.
4: Iya, Bapak Yos, terima kasih. Profesiat karena sudah mendukung apa yang menjadi tema besar daripada RRI ini, ND ini. Bapak Yos, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama mendukung dan mempertahankan budaya yang ada di Kabupaten ND ini dengan cara kita mendukung dalam hal memberikan motivasi, dorongan kepada, terutama kepada generasi-generasi muda yang menurut saya jarang sekali keterlibatannya, baik melakukan ritual adat ataukah kegiatan-kegiatan adat yang lainnya. Saya berpikir kalau kita mau mempertahankan budaya dan adat istiadat, kita lepas dari semua intervensi kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok-kelompok yang dibangun untuk kepentingan-kepentingannya. Saya yang pertama sangat mendukung, karena apa? Karena berkaitan dengan adat dan istiadat ini ada dasar hukum dan landasannya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 18B ayat 2. Nah, ini yang mau kita telusuri bersama, bagaimana caranya kita mempertahankan budaya dan adat istiadat kita dengan menggunakan dasar hukum yang ada. Kalau memang ada dasar hukum yang jelas, pasti ada pengakuan daripada negara berkaitan dengan adat istiadat ini.
3: Ya, dan apakah Dewan Adat siap nih untuk menerima kritikan kalau atau masukannya?
4: Ya, saya yang pertama sebelum Dewan Adat ini diperkasai oleh Pak Jafar, saya justru menyarankan, mari kita bersama-sama dengan kekuatan kita membangun komunitas-komunitas yang ada, agar adat istiadat kita ini tetap mau dipertahankan. Jangan cuma Dewan Adat Nua ini, tetapi ada dewan adat yang lainnya itu. Yang kalau memang ada masyarakat yang punya niat untuk hal seperti ini, ingin mempertahankan budaya yang ada, khususnya budaya Kabupaten Ende.
3: Baik, ini ada lagi yang bertanya. Dewan Adat punya tanggung jawab menjaga identitas, tetapi pertanyaannya, apakah yang sedang kita jaga benar-benar nilai luhur yang masih relevan, atau jangan-jangan kita hanya mempertahankan tradisi karena takut dianggap kehilangan identitas? Dari Andris di Wolowona, Bapak Don.
4: Iya, memang harus kita pertahankan identitas yang ada itu. Salah satunya itu ya identitas. Bagaimana caranya kita tetap menggunakan bahasa daerah? Bagaimana caranya kita tetap melaksanakan ritual-ritual adat? Bagaimana caranya kita membangun rumah adat? Yang jelas pasti kita harus mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh kita punya nenek moyang terdahulu, seperti itu.
3: Baik, Bapak Jafar mungkin sudah bisa tersambung dengan kami, sudah bisa monitor. Bapak Jafar. Ya, Bapak Jafar mungkin sudah bisa monitor. Ya, kita satu lagi pertanyaan dari Linda di Jalan Bawah. Di tengah arus modernisasi dan perubahan pola hidup generasi muda, apa langkah konkret Dewan Adat Nua Ende agar adat tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi hidup relevan dan mampu menjadi perekat persatuan? Ini langkah konkret, ini penting ini. Bapak Jafar sudah bisa monitor, sudah bisa bergabung bersama kami. Bapak ada satu pertanyaan, langkah konkret dari Dewan Nua Adat Ende ini ke depan seperti apa untuk menjaga warisan masa lalu dan tetap hidup relevan menjadi perekat persatuan masyarakat, Bapak?
0: Langkah konkret itu setelah kita terbentuk, kita turun ke teman-teman kelurahan dengan camatnya, dengan lurahnya, kita bergabung lagi dengan mereka, tokoh agamanya dari kecil. Kita bicarakan semua dengan mereka tentang menjaga wahai leluhur kita itu. Anak muda di sana, kita ingin anak muda ikut terlibat dalam itu. Sebab itu kita bicara tidak hanya satu generasi, tapi lintas generasi. Jadi kita menjaga itu sehingga proses regenerasi adat itu sehingga ada keberlanjutannya. Langkah awal, kita semua sepakat dulu, ya, komite terkecil dari desa yang ada di sana, kembali kita bicara bersama tentang menjaga nilai leluhur kita bersama-sama. Generasi muda penting. Makanya saya senang pertanyaan Joas tadi itu tentang generasi muda. Ada. Kita ingin hari ke pemimpin generasi adat itu loh, yang tahu pesi adat. Bila perlu besok lusa ini ada syaratnya, harus tahu tentang adat kita itu. Bisa seperti itu contohnya.
3: Iya.
0: Ya, kira-kira itu, Bang.
3: Iya, Bapak, selama ini kalau untuk menjadi seorang mas laki berarti berdasarkan garis keturunan. Kalau bapaknya mas laki dengan sendiri itu anaknya, kalau punya anak laki-laki di dalam rumah juga meneruskan jabatan itu. Nah, ini tetap kita pertahankan, tetapi perlu dibekali sebagai tetua-tetuanya itu agar yang meneruskan tongkat estafet dari bapaknya itu benar-benar mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan apa yang sudah diwariskan, terutama kematangan emosional ya Bapak ya.
0: Mestinya setiap adat itu ada catatan sejarahnya.
3: Oke.
0: Ya, sejarah yang itu dicatat betul sehingga begitu generasi berikutnya mereka tidak tertangkap lagi. Ada aturannya, misal meninggal ini anak kakak jadi ini terutama. Jadi ada komitmen bersama di atas komunitas itu. Siap begitu karena sampai ke 10 berapapun tidak akan ada konflik di antara mereka. Karena kadang di antara mereka korupsi ini kan berebut. Masalah itu.
3: Apalagi nah, sudah ada berbagai kepentingan.
0: Tata kembali itu. Perlu memahami pengetik ke teman-teman ada edukasi lah teman-teman.
3: Oke, ini kayaknya cocok banget ini dengan Bapak Don, akademisi. Salah satu amanah dan visi misi besar juga dari Tridharma Perguruan Tinggi, bagaimana setiap komunitas adat yang ada di Kabupaten Ende punya catatannya, ada literasinya yang bisa dipelajari, bisa dibaca oleh siapapun. Bapak Dom, bisa kak? Kalau misalnya Unflor punya proyek itu kerjasama dengan Dane ya Bapak ya? Bapak yang Dane menyediakan mendukung dari sisi anggaran, jaringan ataupun apapun yang mengerjakannya dari Uniflor. RRI juga ikut serta di dalamnya, bisa Bapak Don?
4: Iya, Universitas Flores terbuka kalau memang yang pertama kita mau mengangkat kembali budaya dan adat istiadat. Karena sejak awal sebelum Dane itu diprakarsai, memang Uniflor sering melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kebudayaan. Itu ada kunjungan, ada Unflor membantu pembangunan rumah adat, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual misalnya, melibatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ritual adat itu. Nah, kalau memang kedepannya
3: perlu literasi masing-masing sebuah komunitas adatnya.
4: Literasi itu tidak selamanya mesti harus di Unflor, tetapi lewat lembaga-lembaga, misalnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena tahun-tahun sebelumnya itu saya sudah pernah menyampaikan kalau memang kalau boleh ya ini dibukukan, misalnya bahasa daerah yang halus, bahasa daerah yang kasar itu dibukukan, dan itu mesti harus diberikan kepada anak didik kita, diberikan kepada peserta didik kita untuk bisa mengetahui bahasa daerah yang halus itu seperti apa dan bahasa daerah yang kasar itu seperti apa. Namun ada satu hal yang sebagai pribadi saya prihatin, penggunaan atribut adat, misalnya penggunaan lesu. Nah, penggunaan lesu ini kan, lesu itu kan bermakna orang yang menggunakan itu tidak sembarang. Dia memiliki tanah dan waktu, memiliki kekuasaan yang ada di komunitas itu sendiri. Nah, kalau saya melihat lesu itu dikenakan oleh sembarang anak-anak, terutama anak-anak sekolah.
3: Bagian dari pakaian adat jadinya.
4: Iya. Nah, kalau itu hanya sebagai memperkenalkan ini lesu, nama, terus tidak mengenakan sembarang, itu justru lebih bagus seperti itu. Dan saya harapkan kedepannya lesu itu tidak digunakan sembarangan itu. Apalagi kalau memang ada kegiatan-kegiatan semacam perlombaan-perlombaan itu, kalau boleh tidak digunakan lesu itu. Cukup diperkenalkan lesu itu dikenakan di mana, terus luka itu dikenakan di mana, ragi itu dikenakan di mana, baju adat itu dikenakan di mana. Cukup diperkenalkan.
3: Ataukah boleh tetap memakainya, tetapi sebelum itu di dalam di event pertandingan itu di announcer disampaikan lesu lambangnya ini yang boleh mengenakan ini pada zamannya sesuai dengan kewenangannya. Ini raginya seperti ini, lawonya seperti ini. Kita deskripsikan. Misalnya, lawo yang terkenal kita di ND yang dari Ngela itu
4: ya,
3: apa namanya? Lupa.
4: Lawo. Mangga, lawo mangga.
3: Kalau mangga ND juga punya.
4: Oh ya.
3: Kalau misalnya ND itu yang terkenal itu dengan gajahnya, bahwa gajah itu untuk gajah itu tidak semua orang yang bisa mengikat motif gajah, hanya orang-orang tertentu ya Bapak ya.
4: Iya, iya, iya.
3: Ya, kalau kami orang ND ya Bapak Jafar ya, kita mata gajah itu tidak semua orang yang ikat. Nah, itu yang mata, salah satu mata yang disakralkan yang orang-orang tertentu saja, biasa orang-orang tua. Nah, itu kita announcer, kita sampaikan.
4: Iya, iya, iya.
3: Ya, wal Nepa misalnya itu kita sampaikan deskripsinya.
4: Ya,
3: itu juga bagian dari kita. Ini kayaknya Dane punya tugas nanti ke depannya. Iya ya Bapak Dane.
4: Iya. Saya ingat saya pernah melakukan
3: Bapak Jafar mau.
0: Saya bisa potong sedikit tuh.
3: Oke, iya ya, silakan Bapak Jafar.
0: Bisa potong ya?
3: Iya, bisa.
0: Ya, saya begini. Tertarik tadi Pak Don tadi ketua muslah itu membicarakan tentang suku. Ya, ini ada tiga suku besar. Leo, Ende, Nage. Ya. Nah, mana batas-batasnya? Leo di mana, Ende di mana? Mana ada kerajaan Leo, ada kerajaan Ende. Ya. Ada Siwange, ada Acan Arugusman. Nah, wilayah itulah yang kita pakai. Adat Ende itu misalnya dari Rowerike ke atas ada kerajaan itu.
3: Iya.
0: Itu batas-batas wilayah kerajaan Ende. Tertarik saya ketika 1 Juni ada Bapak Bupati doa bersama di Masjid Arabita. Beliau bilang menyampaikan kepada masyarakat di bawah, dia akan membesarkan kembali ke wilayah kerajaan Ende, kerajaan Leo. Ya, makanya garis mana? Nah, saya harus bicara di Don.
3: Okay.
0: Petakan dulu. Ternyata tidak ada perbedaan. Dan Pak Don Wangge juga tidak ada perbedaan. Dan berkasi dari ini. Oke, okay, ini wilayah kerajaan Ende. Wilayah Leo dari Dona bat kali Wolona itu wilayah kerajaan Leo.
3: Bapak,
0: ini perpadu ini yang kita mau rumah besar kedua ini kita mencoba mencari anunya
3: persamaannya.
0: Mana kita saling bantu.
3: Oke, okay. Bapak nah, Jafar izin.
0: Dane itu bentuk di bawah seperti ini.
3: Oke.
0: Okay. Contoh
3: Bapak Jafar izin.
0: Di Leo itu ada Gawi, di Ende Naro,
3: sih ya. Iya. Perlu kita narasikan.
0: Ya Naro baik. Kita punya. Ada perbedaan perbedaan. Ini mari kita bicarakan bersama-sama.
3: Baik, Bapak kita sudah di ujung
0: Onekore.
3: Acara Bapak.
0: Onekore itu, Onekore tidak ada artinya. Sekarang Onekore, harusnya Onekore ada artinya.
3: Oke. Okay.
0: Sekarang Onekore, ada banyak yang seperti itu yang perlu kita bandingkan kembali.
3: Baik. Maknanya Bapak beda. Jafar. Oke, okay, baik. Ya, Bapak Jafar
0: pun agak beda. Leo punya ada saru-saru ini tadi Adi Don sampaikan.
3: Bapak Jafar
0: ini juga ada. Ini yang perlu kita ya seperti anu yang pertahankan.
3: Oke.
0: Okay. Anu
3: baik.
0: Suku kita
3: Bapak Jafar, kita sudah benar-benar di
0: kebersamaan.
3: Kita sudah di ujung acara Bapak. Bapak Jafar, kita sudah di pukul 10, kita harus pamit. Satu kata saja gimana? Bapak, kira-kira apa di closingnya? Kita sudah pukul 10.00, kita harus memutarkan lagu Indonesia Raya. Satu kata saja Bapak, pesannya silakan. Oke, okay. Sedikit gangguan, baik. Bapak Don, kira-kira pesannya?
4: Iya. Saya mengajak masyarakat Kabupaten Ende, mari kita bersama-sama melestarikan budaya dan adat kita Ende Leo ini.
3: Okay.
4: Terima kasih.
3: Baik. Ya pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Dialog Interaktif pagi. Bapak Jafar, mohon maaf sekali. Kita ada gangguan sinyal, tapi kita sudah di ujung acara. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya pagi hari ini. Kita harus undur pamit, nanti kita ketemu lagi di Dialog Asta Cita berikutnya. Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Kita berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Kita Indonesia.
2: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar Anda bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan kita juga akan berbincang ya di siang hari ini pendengar terkait dengan dari Nua Ende untuk Indonesia menjaga persaudaraan merawat kemerdekaan. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Dr. Randus H. Jafar Ahmad MM, Ketua Tim Penggagas Pembentukan Dewan Adat Nua Ende. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, teman-teman di Ende.
0: Iya, salam sehat, Bapak.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Baik, Bapak ini tadi sudah di dialog jam 9 ya. Dan kali ini kita juga bersama kembali di Kita Indonesia. Baik, Bapak berbicara tentang kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan merawat kehidupan bersama sebagai satu bangsa Indonesia. Dari Nua Ende, ada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang sejak dahulu mengajarkan tentang persaudaraan, penghormatan terhadap sesama, toleransi, serta hidup berdampingan dalam perbedaan. Bapak melihatnya seperti apa nih? Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, apa sebenarnya makna kemerdekaan bagi masyarakat Ende itu sendiri, Bapak?
1: Jadi gini, terima kasih banyak. Satu statement sangat bagus sekali. Bagaimana peranan adat Ende dekat kemerdekaan. Ya. Saya ingin memberi kepada teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa Ende itu rahim Pancasila, satu-satunya, bukan salah satu. Ya. Rahim Pancasila di Ende. Pancasila itu adalah akar budaya dari bangsa Indonesia ini, lahir dari Pancasila itu. Karena akar budaya bangsa Indonesia, karena rahim Pancasila ada di Ende, dan kaitan kemerdekaan, kalau tidak ada Pancasila, mungkin Indonesia tidak merdeka. Ya. Dasar negara kita Pancasila. Nah, Ende punya peran besar dalam sejarah bangsa ini. Adat istiadat Ende lah yang menginspirasi Bung Karno. Bagaimana di satu bangsa dasarnya adalah Pancasila, lima filsafat negara itu akar budaya ada di Ende. Sebab tadi sebutkan tadi toleransinya, kebersamaan, gotong royongnya yang diwaris oleh leluhur kita pada zaman itu. Belum ada kemerdekaan. Nah, itulah sebab Ende itu harus bangga. Dan begitu hari ulang tahun kemerdekaan hari tampil kita bagaimana memperkuat merawat adat kebiasaan kita diwarisi oleh leluhur kita. Saya pengalaman 10 tahun tadi bilang hampir tergerus itu adat budaya kita tuh. Dengan perkembangan zaman hampir tergerus lah, hampir mungkin titik nadir lah. Kita sudah menuju masyarakat individualistis di kota modern lah. Tapi saya mau sampaikan mengapa saya menggagas mendik adat Dewan Ende itu. Saya melihat itu 10 tahun ini hampir tergarus generasi muda sudah tipu adat ini. Nah, teman-teman kembali ke Ende, bawa budaya orang lain masuk ke Ende. Nah, ini yang kita mau tahan atau merenung tetap hidup. Mau selaki yang menjaga adat tetap hidup, merawat kebersamaan, merawat toleransi. Dalam bingkai negara kesatu Republik Indonesia. Itu kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Oh iya, kita, baik. Ini berdasarkan pengalaman ya selama 10 tahun ya, Bapak ya. Selama berada di Ende seperti itu. Nah, Bapak melihat untuk saat ini seperti apa Ende? Menurut Bapak, apakah toleransi, persatuan, adat istiadat ini masih tetap terus dijalankan atau seperti apa sejauh ini, Bapak?
1: Tetap, toleransi tetap hidup. Kalau Ende tentu toleransi tidak bisa berlari kemana-mana, kita sudah mulai nilai sudah diwariskan. Tapi ternyata adat istiadat kita yang real itu ya, itu sudah hampir tergerus. Ya, contohnya gini, upacara-upacara adat bisa katakan tadi, cara apa adat di Leo hampir bergeser, tunda waktunya dulu, ini dulu, kemudian seperti itu, di Ende kita di bawah ini, misalnya proses pernikahan, ada istiadat zaman, ada, sudah bagus sekali. Pahala ketoba, apa segala macam, ini sudah dilaksanakan lagi. Kemudian upacara adat kita di saya banyak lihat UNFOR. Begitu masuk tidak dipakai adat kita orang Enelio, Eropa semua itu pakai situ. Nah, ini yang hampir kita hanya bernaik kembali. Ini akar budaya kita. Mari kita tunjuk kepada bangsa ini bahwa Ende itu punya adat istiadat seperti ini.
0: Baik. Ende
1: boleh bukan? Ya, kebersamaan, gotong royongnya, ya tadi toleransinya, menghormati leluhur. Kalau kita menghormati leluhur kita, ya leluhur kan masih hidup bersama kita ini. Ya baik, leluhur kita pertahankan. Leluhur akan menjaga bangsa kita ini. Leluhur akan menjaga Ende ini ketika kita menghormati beliau-beliau itu. Mereka tetap menjaga Ende ini. Itulah keamanan Ende ada di sana, Mbak. Pamana saya melihat begitu 40 tahun.
0: Ya. Baik, Nua Mbak. Ende selalu memiliki berbagai nilai adat yang diwariskan ya dari generasi ke generasi begitu, Bapak. Nah, nilai apa nih yang menurut Bapak paling kuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
1: Ya, nilai gotong royong yang paling kuat itu.
0: Oke.
1: Zaman dulu kalau kita bangun rumah tidak perlu sewa. Kita pangita, kita harus makan, ayo kita bangun rumah. Mungkin kalau kami di Indonesia itu kebun berkebun. Peparisi aja. Kita ayo, kita ini, kita pergi anu dulu, cangkul dulu. Tidak siap menyewa, kebersamaan. Bangun rumah juga begitu. Tidak pakai ini, kita rame-rame saja. Di Leo juga begitu. Bangun rumah adat, tidak pakai ini. Ayo, kita kumpul. Nilai itulah, gotong itu yang perlu kita pertahankan. Nah, ini hampir terkuras habis. Contoh, ketika ada masalah di daerah itu, ada bencana apa-apa, masyarakat sudah hilang, dia menonton saja. Turun pemerintah dulu, kok sama-sama kita ayo gini. Nah, ini gotong hampir hilang. Yang perlu kita bagi kembali, ayo kebersamaan kita. Untuk itu lingkup adat itu kecil-kecil itu, nah, perlu ada lembaga-lembaga kecil itu. Perlu ada sana ada pembau, kata merinua, toko adat, toko masyarakat, toko agama, pemuda, ahli sebagai kita terus terang aja, jangan mengharapkan pemerintah semua. Pak Lura, Pak Desa, Pak Camat itu masih anak-anak juga. Ya, pada lingkup kita di kampung-kampung kita ada teman rumah yang patut hormati. Ada meselaki, suara mereka itulah gabung anak muda, satu lembaga itu, jadilah kita suatu lembaga yang kuat untuk memayung kita punya adat kebiasaan kita. Orang boleh datang situ, tapi harus tunduk pada adat kita. Karena kita kuat di situ. Ada unsur generasi mudanya, ada toko agamanya, ada toko, ada adat, kalau ada di situ ada. Kita mulai dari Indonesia kecil di adat-adat komunitas adat itu. Nah, kalau kita bisa merawat ini secara kecil, nah Indonesia akan tetap aman gitu. Kemerdekaan kita perjuangkan 80 tahun lalu akan aman dari kecil, dari lingkungan
0: lingkungan kecil ya. Oke, baik Bapak.
1: Maka ada para pemerintah, PP pemerintah nomor 55 itu mengatur itu. Ya, tahun 25 itu matur dari kecil, jangan harap pemerintah aja. Makanya ketika teman-teman bentuk, marilah teman-teman pemerintah bergabunglah, jangan saling curiga-mencuriga. Ya, ini saya harapkan para teman-teman. Saya katakan camat, lurah, betul itu aparat. Dia tidak akan mampu sendiri. Dia masih anak-anak semua. Adat dia tidak mampu.
0: Ya, tiga batu tungku ya Bapak ya.
1: Nah, tiga batu. Nah, ya. Ada ingat tiga batu tungku itu
0: yang paling kita. Kan. Baik. Sejauh ini Bapak adakah tradisi atau praktek adat di Ende yang secara khusus mengajarkan tentang persaudaraan, perdamaian, dan toleransi? Bisa Bapak ceritakan makna di balik tradisi tersebut, Bapak?
1: Ada sebetulnya, tapi tidak melambaga, tidak sistemik. Contoh, setiap tahun kan kita ada rakor adat. Ada rakor adat, kita musyolaki, kita putraga kambah, segala macam itu. Itu menghidup kembali berapa kita. Itu rapat toko masyarakat, toko agama, ayo. Dulu tiga batu kita buat begitu. Suara mereka kita dengar, suara masyarakat kita dengar, apa maunya mereka. Ya, kita sampaikan, kalau misal ada yang masuk tanah wilayahmu, bicara baik-baik, siapa yang bicara. Ya, kita komunikasikan mereka melalui rakor-rakor adat kita itu. Mesti lakukan. Karena makanya kami dulu tuh tiga batu kutu, kuat. ada muslakinya, ada agama, ada pemerintah. Ya. Kuat kita.
0: Baik.
1: Itu makanya ketika kemarin saya suka mengajak Bapak Al-Muslaki, tokoh agama, ayo kita pergi ke Bali sana.
0: Mm-hmm.
1: Bali itu adalah menjual adat untuk jadi pariwisata.
0: Yeah.
1: Itu ratusan tahun mereka bina itu, bukan 20 tahun, bukan 10 tahun, 5 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Kita tengoklah ke sana. Ada adat bisa menjadi PAD mereka. Mm-hmm. PA desanya, PAD ajak mereka.
0: Mm-hmm.
1: Ajak mereka ke Lombok sana, lihat. Itu banyak belajar dari teman-teman yang sudah memperadat itu sebagai income PAD.
0: Hmm.
1: Baik di desa maupun PAD kabupaten. Kita kuat karena perahim Pancasila ada di ND. Pancasila itu sumber akan dan adat budaya bangsa Indonesia.
0: Hmm.
1: Mesti kita bisa jual itu barat, adat jadi pendidikan PAD.
0: Baik.
1: Untuk itu bersama pemerintah daerah dan Dewan Adat, ayo kita bicarakan.
0: Hmm.
1: Karena pemerintah banyak urusannya, bukan adat saja. Makanya pemerintah melalui PP nomor 25 itu menghormati adat-adat setempat dan lembaga-lembaga adat bersama pemerintah. Jadi kira-kira gitulah, dari kecil lah kita merawat Indonesia dari adat, dari komunitas adat itu kita rawat baik-baik situ.
0: Baik.
1: Insya Allah aman NKRI ini.
0: Baik, siap Bapak. Ya, itu yang kita harapkan ya, membangun kolaborasi pemerintah, adat dan masyarakat itu yang paling harmonis ya untuk menjaga suatu wilayah seperti itu. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam nih Bapak, bagaimana nilai adat membantu menyelesaikan perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik Bapak?
1: Nah, tertarik saya konflik ini. Nah, kita harus mengeliminir masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh adat setempat diselesaikan. Hukum adat, sanksi sosial adu. Contoh, bisa mereka bertengkar masa minum mabuk sedikit-sedikit atas suku di komunitas itu. Hukum adat lembaga menyelesaikan supaya meringankan beban pemerintah jangan sampai ke atas. Nah, maka itu begitu kita melihat itu peranan lembaga adat di lingkungan itu, ya kita tidak menghilangkan teman-teman punya komunitas neroka-neroka ini tidak bisa hilang. Kita lembaga adat membantu mengkomunikasikan bagaimana caranya. Ayo kita bantu dorong mereka berbesar ini secara bersama-sama menyelesaikan masalah menurut hukum adat kita setempat. Ya, kalau misalnya ini contoh soalnya.
0: Yeah.
1: Ada lurah, ada perdesa. Rata-rata saya kira masih anak-anak bau umur semua ini. Kalau carakan pemerintah murni, akhirnya tidak bisa saya lari ke aparat penegak hukum. Nah, kalau di tempat situ ada lembaga adat yang bekerjasama dengan institusi pemerintah, itu akan bagus sekali. Ayo duduk sama-sama kita. Orang tua sama generasi muda duduk sama-sama. Nah, kita memahami tentang kepentingan generasi muda. Generasi muda maaf tentang orang tua. Kan ini tuh menghormati ajine kaena, sangat dihormati. Kita ajine kae, ajine kae. Implementasi ya di dalam per diskusi perdebat masalah kita harus mata kae. Terbabak kita hormati. Kalau kita ketata pada dasar itu, insya Allah ini akan aman lah, tidak potong sampai naik ke pore sampai kemana-mana itu tidak bisa. Cukup secara sanksi sosial ada di masyarakat di situ tempatnya.
0: Ya, saling itu, ya saling menghargai ya, saling menghormati yang paling penting.
1: Paling indah.
0: Iya, baik.
1: Zaman dulu.
0: Iya.
1: Ya, kita zaman dulu kayak masih zaman dulu. Antara kita misalnya masyarakat Leon Eden tidak ada pertengkaran, saling berdagang sama-sama, saling ketawa, tadi pas saling baku leja segala macam. Keindahan Eden di situ tidak pernah berantem zaman dulu, mana ada berantem? Tidak ada. Ya, teman-teman turun masuk kota Eden, sana disambut dengan kejakera segala macam. Saya masih melihat hal itu zaman kami kecil sulit. Itu
0: baik.
1: Yang kita dambakan.
0: Okay.
1: Sekarang sudah ada, woy, karena begini, nah, itu boleh. Perkembangan zaman kita harus akomodir, tapi tidak boleh menghilangkan identitas kita sebagai orang Ende.
0: Baik.
1: Yang terasingnya yang menghormati leluhur. Leluhur, kalau kita hormati mereka, insya Allah mereka akan menjaga kita. Wajah leluhur yang baik-baik kita jaga. Leluhur akan menjaga kota Ende ini.
0: Baik, baik Bapak, ini apakah karena berbicara tentang perubahan zaman ya, apa yang membuat ya semangat persaudaraan masyarakat Ende tetap terjaga di tengah perubahan zaman dan juga keberagaman yang ada nih Bapak?
1: Langkah pertama itu saya pikir kita perkuat dulu di kampung-kampung, di komunitas adat, kita perkuat lembaga-lembaga adat itu. Pamit ada orang dulu. Perkuat dulu di situ. Ya. Begitu masuk anak-anak kita, mereka tentu pada aturan itu. Tentu ada adjustnya. Kemudian untuk kedapat muatan lokal adat istiadat kita harus dikasih ke pendidik-pendidik dasar sekolah. Sampai ke SD itu harus kita kuat betul. Sehingga kalau kita merat ke mereka merantau, dia sudah ada literasi bahasanya, ada literasi adat, dia sudah tahu. Kemana pun dia pergi, karena basically dia kuat di adat, dia kembali dia akan tetap menghormati adat. Nah itu muatan lokal kita tuh harus sekian, harus adat kita didik. Saya mengharapkan sekian persen muatan lokal itu harus ada. Pilih ke soda ke cara pakai pakaian, mis contoh kita di Ende kalau hari ini pakai resuna tidak pakai sembarangan mestinya. Hanya orang-orang tertentu kita hormati. Jangan menggunakan resu itu pakai sembarangan, nah ini harus kita benahin dan rangka bahwa kita Ende punya identitas diri ya, punya adat cita turun temurun harus kita jaga itu. Saya menambahkan itu ketika 10 tahun itu ini hampir tergerus. Wah ini nggak bisa yang begini. Saya bebas di luar, saya bebas. Ayo kita kumpul kawan-kawan, kita coba bicarakan kembali ke belakang kita dulu lah. Ini bagus kok. Ini sejuk kok. Ketika kita duduk sama-sama, mau selaki, tokoh agama, tokoh masyarakat sama-sama. Ya. Karena kita jangan terpengaruh oleh abad sekarang, medsos bikin konten macam-macam, bahaya kita. Tambah kuat bisik di kita.
0: Baik.
1: Ya, kira-kira gitu.
0: Baik. Bapak ini juga yang menarik ya, dari pengalaman masyarakat Ende sendiri ya, untuk menjaga kerukunan. Cara kita menjaga kerukunan, agar perbedaan justru menjadi kekuatan, dan bukan sekedar perpecahan. Ini apa yang harus kita lakukan nih Bapak?
1: Pertama itu tentunya pertama fungsi pemerintah harus didorong lebih kencang masalah alam. Ende itu ada tiga suku bangsa itu, Leo, Ende, Nage. Bagus tuh pemerintah dorong, saya lihat ini terus berdorong peranan-peranan didorong terus. Jangan pernah bosan, jangan pernah lah, jangan pernah lalam kita adat kita ini didorong setidaknya generasi-generasi dorong terus. Peranan orang tua, peranan pemerintah, peranan masyarakat sekarang itu harus kita dorong. Makanya kita bentuk lembaga adat untuk hidup kembali. Ayo kawan, ayo friend, kita hidup kembali dengan edukasi yang baik. Nah itu semua itu kita laksanakan hatinya tulus. Adat itu ada istilah bicara hati, bicara ketulusan, bicara kejujuran. Adat budaya itu bicara itu. Makanya kalau kita adat istiadat budaya kita baik, kita jaga, insya Allah Ende akan aman. Berapa 21 kecamatan kok kita dapat satu, berapa desa sih? Ayo turun lagi berapa sih anunya? Kita setiap desa ada komunitas adat kita. Saya kata kembali ke adat, jaga kita betul-betul. Tapi tetap maju dalam tetap menjaga kerukunan kita dan kita. Ya, kira-kira baik. Gitu Mbak.
0: Baik, Bapak, apa yang menjadi peran tokoh adat dan juga masyarakat adat nih untuk bisa menjaga komunikasi, gotong royong, serta hubungan persaudaraan antar kelompok di Ende?
1: Inti pertama komunikasi Mbak. Jangan anggap lebih, semua adat-adat sama saja. Jangan anggap, saya lebih tinggi, saya lebih luas, ulat saya lebih luas, pada orang sama. Intinya komunikasi para komunitas adat itu bilang komunikasi dari pemerintah, komunikasi yang baik terjaga, jangan ada merasa lebih. Ayo, bau ini secara bersama-sama, sederajat, meselaki sederajat, tidak ada lebih. Sama-sama kita komunikasi di antara mereka. Peran pemerintah harus pamat perintah itu. Contoh kita di kepala desa ada lembaga, ada di pemerintah itu. Mm-hmm. Nah itu harus diapkan, didorong terus. Dengan demikian kerjasama antara toko adat sama pemimpin formal itu dijalin terus komunikasi itu antara ada dan punya komunikasi terus. Jangan pernah lelah. Mm-hmm. Adat ini kadang-kadang tidak saya berkembang aja orang malas. Tapi itu identitas kita orang ini. Kalau kita ada pakai isu, kita pakai isu. Yeah. Kalau tidak. Itu kira-kira gitu, Mbak. Intinya komunikasi antara pemangku adat tadi dengan pemerintah, antara pemerintah dengan tokoh agama.
0: Baik, komunikasi.
1: Dengan UB segala macam, tiga mm-hmm. tungku tadi itu, yeah. antara pemerintah, adat, no agama, itu harus saling berkomunikasi dengan baik. Makanya kami itu karena tiga batu tungku. Mm-hmm. Bang Endi.
0: Oke. Baik, Bapak, ini kita melihat ya situasi sekarang dengan perkembangan zaman, kita ke anak muda dulu ya, generasi muda. Nah. Bagaimana kita memastikan bahwa nilai-nilai adat Ende ini tidak hanya menjadi warisan lalu tetapi tetap hidup dalam kehidupan generasi muda sekarang nih, Bapak?
1: Ini begini, Mbak. Saya ambil contoh kecil aja lah. Ya. Saya sadar dengan apa namanya yang mengarah perkawin pesta itu, saya ikut orang-orang barat kah? Padukan barat, padukan. Contoh gini, akhirnya saya sering melihat ketika ada pesta nikah di Unfor ya, ya coba cari adat kita. Begitu kita masuk, adat penyambut tamu kan ada. Dulu bupati ketika masuk daerah ada tari penyambut tamu, ada penyambut ada. Kenapa tidak kita penyambut tamu dengan itu, dengan tari-tari itu? Ini contoh kok. Anak muda-muda itu harus kita bekali dengan adat kita. Boleh berimprovisasi, berkreasi, ya tutup zaman supaya janganlah kota, tapi selipkan adat-adat, dimodifikasi bajunya ke apanya ke. Contoh misalnya, ketika orang-orang Jawa Padang di sini termasuk dia menari Padang ini Minang, dimodifikasi macam-macam, tapi lego-lego tetap Minang. Jawa juga begitu, lagu gendinya kita masuk lagu barat semua, tidak ada lagu-lagu Indeliau kita. Ini yang perlu kita, ada anak muda duduk sama-sama, ya anak muda kita boleh berkasi zaman boleh, tapi selipan adatnya hilang. Ya, jangan hilang, Bung. Pakaian juga. Pakaian semua pakai orang barat semua. Pakailah adat kita. Luka lambu, pakai ini yang dia bagus, modifikasi. Namun bagaimana? Menampakkan adat kita ada di sana. Ini saya hilang. Itu generasi muda perlu kita duduk sama-sama. Dan generasi yang penuh inovasi itu, ayo kawan-kawan, kita bolehlah. Jangan semua diambil, selipkanlah. Contoh kita di sambut tamu, pakai albana misalkan, pakai apa? Pakai sambut tamu, gini. Emang kuno, ya kita memang seperti itu. Tapi di menurut pakaiannya, albananya apa segala macam, ada juga
0: jogetnya. Dengan gaya modern tapi, juga ya.
1: Gaya modern.
0: Kolaborasi.
1: Itu kolaborasi itu jadi indah. Jangan ditiru semua, ilah kita punya nenek yang marah, leluhur kita marah.
0: Baik.
1: Ayo leluhur kita marah, kacau terus kita.
0: Oke, ini karena pengaruh perkembangan zaman juga ya, tetapi kita harus melihat hal positif ya, untuk kita ambil dan berkreasi dengan budaya kita, begitu ya Bapak.
1: Modifikasi
0: ya?
1: Okay. Baik. Kan ada ambil, modifikasi, kita tiru, kita jual. Jangan
0: ambil sepenuhnya. Oke. Baik, Bapak, untuk keberadaan Dewan Adat Nua Ende ini tentu dapat menjadi ruang ya untuk memperkuat persatuan dan juga memperkenalkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi muda. Nah, sejauh mana peran dari Dane ini, Bapak?
1: Ini gini, Dane ini kan Nua Ende itu dulu kita kan ada di ND kan ada dua tiga suku besar,
0: yeah.
1: Ada suku Lio, ada suku ND, ada Nage.
0: Nah,
1: ini basically dulu. Kenapa kita mau ND? Nah, dulu kita asas kerajaan. Saya senang ketika bupati pada waktu itu ada doa bersama 1 Juni tahun kemarin di Masjid Arabita, beliau menyatakan kepada masyarakat kami di bawah dia akan membesar kembali, melihat kembali kerajaan Lio dan kerajaan Ende. Dia kata apa tuh? Ya, besarkan itu. Tertarikan itu, maka Nua Ende itu ada batasnya dulu. Jadi Nua Ende itu dulu ada kerajaan Ende. Ya milih Raja Ende itu ada berapa kapitan dari Wurike, Temborabu, Ndatundora sampai ke Atan Maukaro, Nangapanda, Ende. Itu wilayah ko Raja ke Ende. Ya, ini peta supaya anda tahu.
0: Ya. Ya, Bapak. Halo.
1: Kita.
0: Oke.
1: Ponaro punya Ende, kan? Nah itu ada pakai resu, ada pakai resu, resu beda-beda, kain juga beda-beda. Ada wongela, ada warau mangga, ada lupeliot, saru itu juga ada. Nah, ini kita memperkenalkan kembali, teman-teman. Kita dua suku, tapi toleransi, kebersamaan, itu jangan dibicarakan lagi. Itu harga mati sudah.
0: Yeah.
1: Wana wabo, tidak bicarakan. Ya, kebersamaan, menghormati leluhur, tidak bicara. Nah, kita kembali menghormati leluhur kita masing-masing. Menjaga ini lewat adat-adat kita, kita hidupkan. Dan ada andan itu bukan merebut kekuasaan. Kita menghormati mereka. Komunitas adat masing-masing itu. Kita besarkan mereka. Penyelesaian kasus hukum informal selesaikan di adat di situ, terorang. Makanya kolaborasi antara dari pemerintah itu perlu, sangat perlu, itu mutlak. Kita bantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kecil-kecil, sehingga tidak sampai ke atas. Jadi esensinya itu, Mbak, kita ingin menjaga negara kita ini, menjaga Ende ini lewat jalur adat istiadat kita yang hidup masa lalu.
0: Baik.
1: Sebelum Indonesia mereka adat sudah punya anu sendiri, punya tata cara sini urut komunitasnya. Saya mau kasih contoh, Marilonga kita, Babo kita Marilonga itu berjuang lawan Belanda itu bukan untuk Indonesia mereka. Di saat itu ada Faibaru anu kalau dia itu diperlakukan tidak baik sama Belanda, dia lawan itu Belanda itu. Mempertahankan dia punya komunitas kekuasaan kai. Inilah yang kita ingin kepala adat tuh seperti itu, berani mempertahankan Faibaru anak karo dia di situ.
0: Baik, baik.
1: Seperti itu.
0: Bapak Jafar, menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, apa yang bisa diberikan Nua Ende kepada Indonesia melalui nilai-nilai dan kearifan lokalnya nih, Bapak?
1: Ini begini, ini kalau bicara itu, bicara ini dalam perspektif Ende itu rahim Pancasila. Pancasila kaitan secara bangsa. Tidak ada mereka kalau tidak ada Pancasila.
0: Nah.
1: Ya, bukan memikirkan bagaimana Indonesia merdeka itu dasar apa. Terinspirasi oleh adat kita yang bertoleransi. Dia kapan tahun di Ende. Bapak sukun itulah sejarah bangsa itu. Makanya teman-teman sekalian, ketika saya Unapres Joko Widodo itu mau menyatakan kepada dunia, mau minta kepada Indonesia bahwa Ende itu bukan salah satu rahim Pancasila, tapi satu-satu rahim Pancasila. Sebelum Pak Jokowi datang itu ada perdebatan antara Bandung, Bengkulu, Blitar, Ende salah satu rahim Pancasila. Ini yang kita mat pada dunia ketika Pak Jokowi ketua undang. Tidak bisa, Ende harus menyata dari Ende untuk Indonesia betul-betul real. Maka kita undang Pak Jokowi, Bapak Gubernur kita bersama di Pak Gubernur, Pak Victor. Nah, dalam sambutan Pak Presiden titip satu kata saja, Ende rahim Pancasila. Itu modal besar buat Ende ini untuk menjaga Indonesia dari adat istiadat kita. Nah, kota adat saya terkerus, apa yang kita banggakan kepada republik ini? Ya, toleransi ilah, gotong ilah, saya ilah semua. Kita individualistis. Karena ada kaitan secara bangsa, kita punya kewajiban menjaga adat istiadat kita ini. Bukan saja pemerintah, tapi tokoh-tokoh adat tadi, ayo kita bentuk, gabung kita, Dewan Adat. Saling menghormati, saling baku penahu, saling diskusi. Gimana menyelesaikan masalah sosial di lingkungan kita masing-masing. Ada sanksi sosial di lingkungan kita. Tidak, tidak timbul ke atas. Ini esensinya, Mbak. Karena kalau bicara tentang kemerdekaan, bicara Pancasila, bicara tentang ini.
0: Baik. Dari ini untuk Indonesia ya. Oke. Okay.
1: Ya, makanya orang ini bangga lah. Bangga adat istiadat kita, kita besarkan. Ya. Hei Indonesia, lu boleh berbangga lah. Dari Pancasila. Tapi akar budaya ada di ini. Ini kami orang ini punya adat biasa begini, begini, begini. Ini kita jual.
0: Baik. Baik, Bapak. Baik, Bapak, pesan terakhir dari Bapak nih kepada masyarakat ini dan juga generasi muda agar kemerdekaan tidak hanya dirayakan ya, tetapi diwujud nyatakan melalui nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan juga gotong royong dan menjaga persatuan. Silakan Bapak.
1: Jadi gini teman-teman, para generasi muda, teman-teman di ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, saya punya pengalaman 10 tahun di ini bersama Bapak-Bapak semuanya, generasi muda. Marilah kita jaga betul nilai persahabatan kita, toleransi kita yang terlitis oleh orang-orang tua kita dulu. Ya, sekata saya lagi, Pancasila rahimnya ada di Ende, itulah Bung Karno, terinspirasi oleh kehidupan Ende. Nah, untuk itu, hai generasi muda, terjaga komunikasilah dengan, kalau tidak komunikasi orang tua komunikasi dengan anak-anak, saling komunikasi antara yang tua sama muda. Kita itu menghormati takae-takae atau aji-aji. Itulah kehidupan kita. Mai aji, mai kae. Kita wujudkan dalam menghadapi Indonesia merdeka ini. Jadi dari ende itu kita lebih menonjolkan adat istiadat kita, kebersamaan kita antara generasi muda ke generasi tua. Ayo, makanya kemarin ketika kami di Pak Marcel kedepankan tiga batu tungku itu, kami sadari betul tiga batu tungku itu untuk merajut kepentingan untuk dari ende untuk Indonesia.
0: Baik.
1: Maka tiga batu tungku itu kita hadir Pak Jokowi nyata pada dunia bahwa ini loh ende rahim Pancasila. Hari itu terjaga. Nah, kepada teman-teman pemerintah jadikan aset daerah. Ya rahim Pancasila aset daerah untuk meningkatkan PAD kita. Aset besar itu silat. Jangan kita abaikan. Adat rahim saya satukan, ayo mari kita bicara. Hanya pesan saya pada teman-teman di Inde, peliharalah hubungan antara adat, ne pemerintah, ne agama, jangan dipertentangkan. Baik. Ayo duduk, terembukkan bagaimana menata Inde ke depan.
0: Baik.
1: Ini kira-kira demi singkatnya.
0: Baik, ya. Bapak Mars, Bapak Jafar ya, terima kasih banyak dari Nua Ende untuk Indonesia, berbeda dalam ya. Budaya, bersaudara dalam Indonesia. Oke, terima ya. Kasih Bapak. Selamat sama-sama. Siang, salam ke Jakarta, salam sehat buat untuk Bapak sekeluarga.
1: Sehat, selalu Mbak, salam buat teman-teman si Ende.
0: Baik.
1: Kangen sama Ende kita.
0: Iya, bisa datang lagi deh Bapak ya.
1: Ya, baik.
0: Oke, okay. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita ya Bapak Jafar Ahmad sebagai Ketua Tim Penggagas Pembentukan Dewan Adat Nua Ende, pendengar, yang sudah menjelaskan begitu banyak ya bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan, persaudaraan dan juga toleransi serta nilai adat dan juga nilai-nilai Pancasila di kesempatan siang hari ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan. Dari Nua Ende, nilai-nilai adat mengingatkan kita bahwa perbedaan tidak harusnya menjadi alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan untuk hidup bersama dalam semangat gotong royong, toleransi, dan juga saling menghargai. Semoga nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur terus hidup dalam diri generasi muda dan menjadi bagian dari kontribusi Nua Ende bagi Indonesia. Saya Christian Senda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam acara Kita Indonesia. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Anda? Presiden Soekarno adalah pemegang gelar Doctor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan Terbanyak. Beliau dianugerahi sebanyak 26 gelar dari berbagai perguruan tinggi luar maupun di dalam negeri. Museum Rekor Indonesia, MURI, mencatat Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. Bung Karno yang merupakan ayahanda Megawati itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu yang berbeda-beda. Rinciannya, 16 untuk bidang ilmu hukum, 3 untuk bidang ilmu kemasyarakatan, 3 untuk ilmu teknik, 3 untuk bidang ilmu agama Islam, dan 1 untuk ilmu sejarah. Dari sekian presiden dan pemimpin dunia, Bung Karno yang terbanyak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sang proklamator dianugerahi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbak ini nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda hari ini dan menemani Anda yang masih setia ya dengan aktivitas Anda. Kami kembali hadir untuk memperbaharui sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda dalam sajian musik dan informasi. Pendengarnya dari Jakarta, diinformasikan Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak dikonsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Sudaryono menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat, di mana makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. BGN akan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945,

Pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopeheluwakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Terkait dengan hal ini, BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Selain itu, Ardasena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Beliau mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. BNPB juga mencatat karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus, di mana pemerintah memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG dan BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan lahan gambut, di mana operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Kami masih temani Anda dalam sajian musik dan informasi. Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan dukungan finansial senilai 100 juta rupiah untuk Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2026. Ajang olahraga nasional untuk atlet penyandang disabilitas tunagrahita ini akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Kepastian pemberian dukungan itu terbukti dalam penandatanganan dokumen kerjasama di Gedung Graha Kemenpora Senayan Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Prosesi dilaksanakan oleh PLT Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Ahmad Arsani dan Ketua Umum PP Special Olympics Indonesia Warsito L. Wayne. Jumlah dana dukungan itu merupakan hasil penajaman anggaran yang dilakukan menyusul kebijaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kendati demikian, Warsito L. Wayne tetap merasa bersyukur atas dukungan dana tersebut. Selain dukungan Kemenpora, penyelenggaraan Pesonas di Kupang sendiri akan menggunakan dana yang datang dari berbagai pihak. Dukungan ini datang dari Pemprov Nusa Tenggara Timur, Lion Indonesia, beberapa perusahaan swasta, juga pemerintah provinsi asal atlet peserta. Pesonas merupakan ajang multi-event tertinggi tingkat nasional, sebelumnya bernama Pekan Olahraga Nasional atau PORNAS. Semenjak penyelenggaraan di Semarang pada 2022 lalu, namanya berubah menjadi Pesonas. Pesonas Kupang 2026 ini menjadi ajang multi-event nasional kedua yang akan diikuti sekitar 1.200 atlet penyandang disabilitas tunagrahita. Sebanyak 73 atlet terbaik dari Pesonas Kupang 2026 akan dikirim ke ajang Special Olympics World Games Santiago, Chile 16 hingga 24 Oktober 2027 mendatang. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Info Florata. Lawo kelimara sarung kasukurio. Lawo kelimara adalah sarung kasukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

Ekonomi ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan soal utang pemerintah yang sudah menembus lebih dari 10.000 triliun rupiah. Ia menyatakan akan mengambil langkah untuk mengurangi utang pemerintah. Selain itu, beliau juga mengungkapkan rasio utang saat ini masih di bawah 60% dari produk domestik bruto PDB. Menko menyatakan akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi utang pemerintah, salah satunya dengan menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu besar dengan cara mengefektifkan pengumpulan pajak. Namun Purbaya menegaskan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak bukan berarti akan menaikkan pajak, tapi memperbaiki cara kita untuk menggunakan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat per Juni 2026 tercatat sebesar 10.293,69 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 373 triliun rupiah dalam waktu 3 bulan sejak kuartal pertama tahun 2026. Sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini sebesar 41% terhadap PDB, persentasenya meningkat 0,80 poin persentase dari posisi akhir tahun 2025. Soal utang pemerintah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, di mana undang-undang tersebut menetapkan batas aman utang pemerintah sebesar 60% dari PDB. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: again, though. Due, Kamara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia, baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvarat Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu, dengan Les Parisiens kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang Firmino, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test.
3: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
4: Amazing job, there is a lot of talents, but...
3: Ada banyak talenta, tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya, dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil ke pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

20.30. Pertunjukan Exavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia.

0: Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winners sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely...
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih timnas voli putra Reidel Toiran.

0: baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
1: Ya, kondisi fisik sudah kita galang 10 hari.

0: biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi?
1: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk fotografi baru kita bisa mulai lagi.
0: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
1: Ya, sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu buat antisipasi atau jeda, tapi harus dipengkotong dulu.
0: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
1: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir,

0: Canada, semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
0: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut, dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba, kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk

0: kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin Pak yang akan dipilih nanti?
1: Ya nanti di kita di ada di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari antil yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
0: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
1: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
0: 12.
1: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa bisa ganti.
0: Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, di antisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
0: Cuma
1: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim bukan kita ke sana buat maksimal enggak karena kita masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke sana.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia di sana.
0: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara tiga.
0: Semifinal atau juara tiga ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dari memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ya, sama
2: jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda, Sultan Mahmud Badaruddin II, pimpinan Kesultanan Palembang Darussalam di awal periode 1800-an memimpin perang melawan Inggris dan Belanda yang ingin menguasai bumi Palembang yang kaya akan timah. Selama 10 tahun melawan kedua negara penjajah tersebut, akhirnya dengan taktik licik Belanda, Palembang jatuh dan Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga diasingkan di Ternate. Mengingat jasa beliau tersebut, sepantasnya lah beliau masuk jajaran pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan

0: Terakhir minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga Pratara Studio Budi Buku ya. Dan siang hari ini pendengar, kami juga akan kembali mengupdate informasi ya. Ini menemani waktu santai di jam istirahat siang Anda ya. Ada beberapa tips menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di awal tadi kita juga sudah mendengarkan ya iklan layanan masyarakat sugesti makan nasi. Nah, bagi Anda yang siang hari ini pendengar RRI mungkin yang takut makan nasi, tentu ada dampak ya. Ini menjadi salah satu hal yang kurang baik juga untuk kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita tidak makan nasi ya, tentu pola makan kita itu dikatakan tidak seimbang seperti itu ya pendengar. Dan pola makan sehat ini tidak berarti harus menghindari nasi dan protein setiap hari sepenuhnya. Seorang dokter gizi mengingatkan pembatasan berlebihan ini justru dapat membuat asupan nutrisi menjadi tidak seimbang. Dokter Putri Sakti menyebut pola makan alami tetap membutuhkan variasi makanan yang cukup, di mana menurutnya nasi tetap boleh dikonsumsi selama porsinya sesuai kebutuhan tubuh masing-masing setiap hari. Bukan berarti tidak sama sekali ya pendengar RRI. Dan variasi sumber karbohidrat ini juga diperlukan agar pola makan kita ini tidak monoton bagi tubuh kita. Pilihan karbohidrat ini dapat berupa nasi putih, nasi merah, nasi coklat, jagung, dan juga kentang. Selain itu, protein juga perlu tetap tersedia melalui daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Pembatasan protein secara berlebihan ini juga dapat membuat tubuh berisiko memiliki massa otot yang rendah. Dan kondisi tersebut dapat berkaitan dengan fenomena skinny fat pada sebagian orang kurus, di mana fenomena tersebut ditandai komposisi lemak tinggi dan massa otot cenderung rendah. Dokter Putri menilai bahwa pola makan ekstrim ini juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Perubahan pola makan sebaiknya dibuat nyaman agar kebiasaan sehat dapat bertahan lama. Di mana pendengar, menurutnya tujuan makan sehat itu bukan membuat seseorang takut terhadap makanan tertentu, di mana porsi dan variasi ini menjadi perhatian penting ketika seseorang memilih makanan sehari-hari secara konsisten. Karbohidrat kompleks dapat menjadi pilihan karena memiliki kandungan serat lebih tinggi. Serat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama serta mendukung kontrol gula darah. Namun, pola makan tetap perlu menggabungkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral secara seimbang, di mana dengan melakukan hal tersebut ya, tubuh kita akan menjadi sehat. Selain itu, dokter juga mengingatkan orang kurus tetap dapat mengalami kekurangan nutrisi tersembunyi. Kondisi ini juga memunculkan ketika tubuh kekurangan protein, vitamin atau mineral tertentu. Karena itu pendengar RRI, mungkin Anda yang saat ini lagi program diet ya, mungkin mengurangi nasi, lebih banyak ke sayur dan buah, itu juga sangat bagus ya pendengar RRI. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali ya, tidak mengkonsumsi nasi, dikurangi tetapi dilengkapi dengan porsi dan variasi. Ini yang menjadi perhatian penting ketika kita memilih makanan sehari-hari secara konsisten. Selamat menikmati menikmati santap siang Anda bersama orang-orang terkasih ya. Mungkin yang lagi menikmati santap siang bersama rekan kerja di kantor, ataupun yang lagi di rumah bersama keluarga, selamat menikmatinya. Apapun menu Anda, kita bisa menikmatinya dengan baik ya ketika kita berkumpul bersama orang tercinta. Kami juga akan kembali memperbarui sejumlah informasi untuk menemani waktu siang Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Indy, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk memperoleh energi tubuh dan sisanya akan dibuang. Ketika kita tidak makan dalam waktu lama, asam klorida akan menumpuk di dalam lambung. Pada gilirannya, asam akan naik dari lambung ke kerongkongan dan terjadi gejala asam lambung naik yang menyebabkan mulas dan mual.

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar, yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh.

Tidak semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020 lalu. Informasi Cek Fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya.

lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam budaya untuk kita semua. Kembali di acara Bincang Budaya. Dan siang hari ini pendengar RRI, kita akan berbincang ya terkait dengan daun lontar dan cerita budaya Ende antara tradisi, seni dan juga pelestarian. Di studio saat ini sudah hadir bersama kita pegiat budaya dan sekaligus guru dari SMAK Santo Petrus Ende, ada Bapak Yohanes Borgias Riga. Selamat siang, Borgias.
1: Selamat siang.
0: Salam budaya.
1: Ya, lestari budaya.
0: Lestari budaya. Baik. Ini menarik ya. Mungkin selama ini kita hanya berbicara tentang tradisi. Kita kurang mengangkat ya tentang daun-daunan seperti itu ya, daun lontar yang mungkin ini berupa anyaman, mungkin bisa jadi tikar seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahasnya siang hari ini pendengar RRI, berbicara tentang daun lontar bukan sekedar bagian dari alam, tetapi juga menyimpan cerita, pengetahuan dan juga jejak budaya masyarakat Ende. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat nilai budaya di balik lontar, seni lahir darinya serta upaya melestarikannya. Dan saya ingin tahu nih, tentu juga pendengar ya, Pak Borgias, baru-baru ini diselenggarakan Festival Lontar.
1: Iya.
0: Itu di bulan Maret ya?
1: Kita selenggarakan di bulan Maret itu, kita mulai dengan workshop, kemudian di bulan Juni kemarin kita sudah langsung dengan festivalnya.
0: Oke. Baik. Ini apa yang menjadi latar belakang ya Anda memilih Festival Lontar ini?
1: Ya, kalau bagi saya ya, karena lontar itu kan punya nilai ekonomi sebenarnya. Di sana itu kan untuk pada umumnya

0: memulai untuk menganyam dan lontar itu untuk menjadi nilai ekonomi. Kemudian kegiatan kemarin itu kan kalau saya lebih pada mengajak orang-orang muda, anak sekolah, bagaimana kita melestarikan untuk lebih secara dini belajar menganyam. Karena anyaman itu kan sudah tradisi, sudah diwariskan oleh leluhur kita. Nah, sekarang kan banyak dengan orang muda itu kan sudah lagi banyak menggunakan plastik, ikatan kepala atau hiasan leher, gelang itu kan semuanya dasar plastik atau tembaga lainnya. Padahal dari daun lontar itu bisa menghasilkan yang lebih kreatif seperti gelang, anting. Dan itu terbukti kemarin anak-anak sekolah di sana dari tingkat SD SMP menghasilkan gelang, hiasan anting itu. Itu selain anyaman-anyaman lain.
1: Baik, ini berangkat dari rasa khawatir ya, cemas begitu ya, akan punahnya daun lontar begitu ya. Oke, bagaimana Anda melihat ya keberadaan dan pemanfaatan daun lontar dalam kehidupan masyarakat ND saat ini?
0: Ya, maka dibuatlah festival daun lontar itu karena memang seperti Christine bilang tadi, kecemasan. Dalam upacara adat pun sebenarnya itu kan dengan bahan dasar lontar yang menjadi sarana untuk menyimpan siri atau untuk menyimpan makanan,
1: wati.
0: Tapi sekarang kebanyakan wati itu sudah hilang. Itu di saat upacara adat saja, semuanya pakai piring batu, gelas, seperti ya, di zaman modern sekarang. Apalagi itu tuh kan sebenarnya kita perlu melatih anak-anak, anak muda, anak sekolah untuk bisa mengenal lebih dekat bahwa daun lontar itu tidak hanya punya nilai ekonomi, tapi punya nilai atau filosofi tersendiri bagi tradisi kita.
1: Baik.
0: Yang sudah dilestarikan itu, yang sudah di lestarikan atau sudah diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu.
1: Oke, gitu. Ini sebenarnya apa makna dan filosofi dari daun lontar itu sendiri?
0: Ya, kalau untuk makna itu tuh kan dari segi kehidupan kita itu kan kalau menurut saya ya, daun lontar itu tuh kan kehidupan sebenarnya. Pohonnya dimanfaatkan, buahnya juga dimanfaatkan, daunnya juga dimanfaatkan. Jadi kalau menurut saya dari nilai itu tuh lontar itu menghidupkan, ya menghidupkan masyarakat. Karena dari pohon sampai seluruhnya itu penting untuk masyarakat. Di sana banyak daun lontar tapi tidak pernah digunakan. Makanya dibuatlah festival itu supaya mengingatkan kembali masyarakat bahwa lontar itu punya nilai yang baik untuk kehidupan. Gitu.
1: Oke, selepas dari festival nih, perkembangan sejauh ini nih dari masyarakat setempat dalam penggunaan lontar ini seperti apa?
0: Ya, untuk saat ini saya selalu komunikasi dengan komunitas-komunitas, mereka terus mengembangkan mereka punya hasil apa yang mereka sudah dapat dalam workshop kemarin. Karena kebetulan saya juga punya pusat kegiatan belajar masyarakat. Di dalam situ selain kegiatan-kegiatan pendidikan non formal, kita ada kursus, kemudian kita ada unit usaha. Kita di situ lembaga berfungsi untuk mempromosikan. Kita mengumpulkan apa yang mereka sudah hasilkan, kita bisa fungsi sebagai marketing tadi.
1: Ya,
0: sehingga selain mereka mengembangkan untuk pelestarian budaya, nilai ekonomi pun bagi mereka bisa bertambah gitu.
1: Dan untuk tradisi sendiri ya di Liau Utara ya.
0: Iya.
1: Oke, ini masih memanfaatkan lontar begitu.
0: Ya, kalau

0: Baik.
1: Makanya kemarin yang ikut berpartisipasi itu mama-mama yang istilahnya sudah lansia. Ada beberapa komunitas yang hadir usia-usia masih muda. Tapi mayoritas ya, kalau di sana saya lihat yang lebih lincah dalam menganyam lansia.
0: Oke, lansia. Gitu. Bagaimana dengan orang muda?
1: Ya, orang muda itu ya dengan festival kemarin, tapi kita itu kan sebagai
0: pemacu ya.
1: Pemacu ya. Kita umpan mereka untuk terlibat di dalam, di situ kita sudah mulai mengajarkan mereka. Tapi waktu 3 hari terasa tidak cukup.
0: Tidak cukup. Pokoknya berapa hari?
1: Ya, sekitar satu minggu. Satu minggu itu tuh penting untuk bagaimana workshop melatih mereka supaya penajaman pengetahuan anyam tuh lebih baik.
0: Baik. Sejauh ini ya, Anda sebagai pendidik juga, pegiat juga, biasanya kan dulu kan ada muatan lokal begitu ya. Nah, bagaimana untuk penerapan lontar ini agar tidak punah, dimasukkan dalam muatan lokal ke sekolah-sekolah, bagaimana Anda menanggapinya nih, Pak?
1: Ya, sebenarnya di dunia pendidikan ya, di SD, SMP atau SMA sekarang sudah mulai menerapkan muatan lokal. Muatan lokal sekarang itu kan penerapannya itu kan sekolah, lembaga itu sudah bisa mengadopsi atau mengambil yang potensi-potensi yang ada di dalam atau di daerah itu. Saya rasa penting juga, bagus seperti lontar itu. Sehingga sekolah bisa melatih anak-anak selain menganyam wati tadi. Ya, yang punya nilai ekonomi ya, gitu. Kemarin saya contoh kemarin saja ada beberapa sekolah itu yang mampu menghasilkan topi. Ya, topi, dompet, tas untuk jalan itu, untuk pergi pesta bisa
0: dari gitu. Lontar.
1: Dari dalam lontar.
0: Dimodifikasi.
1: Dimodifikasi gitu ya.
0: Dan di Santo Petrus ini juga sudah diterapkan begitu.
1: Iya, kalau di Santo Petrus muatan lokal mereka itu kemarin sudah berjalan, sudah 2 semester. Semester lalu di semester ini sudah mulai dengan anyam. Gitu.
0: Ada gurunya sendiri.
1: Ada gurunya sendiri. Ada Bapak Ferdinandus Hale. Kebetulan kemarin juga dia sebagai pemateri di workshop festival itu.
0: Dan Anda melihat bahwa daun lontar ini masih ada sampai sekarang. Ya,
1: kalau untuk di utara itu masih banyak.
0: Masih banyak
1: sekali, apalagi di area pantai itu banyak sekali. Kalau di desa Eko A itu banyak sekali, dan itu masih ada yang tinggi, ada yang masih pendek gitu. Banyak sekali.
0: Baik. Apa Borgias, kita juga undang pendengar ya, untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Baik, pendengar RRI, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi ya di acara Bincang Budaya terkait dengan topik kita, daun lontar dan cerita budaya Ende antara tradisi, seni dan juga pelestariannya. Di line telepon di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan ya salah satu lagu dari Angki Wau dengan Sombo Momo.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pohon lontar memiliki makna filosofis yang dalam ya, sebagai simbol ketahanan hidup dan juga kelestarian budaya di Nusantara, tepatnya di wilayah timur Indonesia ya, seperti di Nusa Tenggara Timur. Secara ekonomis dan ekologis, pohon ini dijuluki sebagai pohon kehidupan karena seluruh bagiannya mulai dari akar, batang, daun, nira hingga buah selalu memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ada beberapa makna dari lontar itu sendiri sebagai simbol ketangguhan, di mana lontar ini mampu tumbuh di tanah yang kering dan berbatu serta tahan terhadap cuaca panas ekstrim. Selain itu, daun lontar zaman dahulu dipakai sebagai media naskah kuno untuk mencatat ajaran agama, sastra, dan juga sejarah leluhur Nusantara. Dan daun lontar juga dimaknai menjadi lambang kemandirian masyarakat adat dalam memanfaatkan alam secara arif. Dan manfaat lainnya ya untuk kesehatan tentu bisa mencegah ya dehidrasi, di mana daging, buah dan air lontar ini kaya akan kandungan air serta elektrolit alami yang ampuh menyegarkan tubuh. Selain itu juga bisa melancarkan pencernaan, menjaga berat badan dan juga menyehatkan tulang, pendengar, di mana daun lontar itu sendiri mengandung kalsium dan fosfor yang membantu mencegah pengeroposan tulang. Dan sebagai bagian dari pohon, ada juga manfaat lainnya yang mungkin selama ini kita nikmati ya pendengar. Salah satunya adalah nira dan gula lontar, di mana cairan nira manis ini disadap ya untuk langsung diminum atau diolah menjadi gula lempeng atau gula merah tradisional. Bagaimana dengan daunnya? Selalu digunakan untuk membuat atap rumah, tikar, keranjang hingga topi tradisional. Dan kayu, batang pohon yang keras sering dipakai sebagai bahan bangunan atau jembatan.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, "Syabil gendut, Syabil gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 dengan Sari Berita. SPP Gendona layani 2.853 penerima MBG setiap hari. Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Keuskupan Agung ND memperkuat edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Ndona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan.
2: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPPG Ndona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPPG Ndona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten ND. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
3: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk dapur Ndona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami, kalau pun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk ND ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
2: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPPG Ndona semakin baik. Dapur SPPG Ndona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPPG Ndona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten ND. Sejauh ini untuk SPPG wilayah Ndona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten ND. Kader Posyandu Watumbawo Kelurahan Lokoboko Kecamatan Ndona, Vivik Sumbowo mengatakan makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
4: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10, dari jam 7 sampai jam 10, itu sudah harus selesai apa distribusinya ke bayi balita, ya, ke ibu hamil juga begitu. Aman semua, sampai dikonsumsi juga, anak-anak juga aman semua sampai.
2: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG wilayah Ndona kepada penerima posyandu Watu Mbavu. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Sementara itu, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Keuskupan Agung ND memperkuat edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sosialisasi digelar untuk meningkatkan kewaspadaan anggota, terutama dalam melindungi anak dan generasi muda. Rahma Suci selengkapnya melaporkan.
5: Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia atau DPC WKRI Kristus Raja Katedral ND menggelar sosialisasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harrison Selasa malam 11 Agustus 2026 dengan melibatkan pengurus dan anggota WKRI, perwakilan ranting, sejumlah DPC WKRI dari paroki lainnya serta unsur Keuskupan Agung ND. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Agung ND Paulina PD mengatakan sosialisasi TPPO penting untuk meningkatkan pengetahuan anggota sekaligus memperkuat peran WKRI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, sekolah, komunitas umat, dan juga lingkungan sekitar.
6: Mengundang suster memberikan pembekalan sosialisasi, pengalaman ya, kepada ibu-ibu WKRI dengan harapan akan diteruskan ke sekolah-sekolah atau ke lingkungan kemana saja di mana kita berada untuk bisa memberikan penguatan juga terutama bagi anak-anak kita agar jangan sampai menjadi korban.
5: Sementara itu, Ketua DPC WKRI Katedral ND, Emiliana Nitu mengatakan sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi anggota yang sebelumnya lebih banyak mengenal persoalan perundungan atau bullying.
7: Ini merupakan barang baru buat kami karena selama ini yang kami tahu tuh hanya bully. Namun, kegiatan TPPO ini sangat-sangat berarti buat kami karena ada banyak sekali hal yang baru buat kami dan ini menjadi satu motivasi buat dalam keluarga kami atau KUB-KUB kami dengan anak-anak kami.
5: Melalui edukasi yang berkelanjutan tersebut, WKRI diharapkan semakin aktif dalam mendorong kewaspadaan masyarakat dan perlindungan terhadap anak serta keluarga dari ancaman perdagangan orang. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Sebanyak 15 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Nikolaus Makumeli melaporkan.
8: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan. Valentinus menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan 15 koperasi tersebut umumnya bergerak pada penjualan sembako dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Valentinus berharap langkah tersebut dapat diikuti KDMP lainnya di Kabupaten ND. Menurutnya, koperasi tidak harus menunggu seluruh fasilitas tersedia untuk menjalankan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
9: Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi. Jadi kami berharap bahwa KDMP-KDMP yang lain juga sudah mulai bergerak, sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Pertama untuk meyakinkan publik atau meyakinkan anggota dan masyarakat. Yang kedua juga untuk meyakinkan pemodal atau bank atau agrinas dalam hal ini yang akan memberikan modal kita.
8: Keaktifan koperasi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha dapat menjadi rekam jejak yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modal. Pemerintah daerah berharap koperasi yang telah aktif dapat terus mengembangkan jenis usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Progres revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng Kabupaten Manggarai kini sudah mencapai 45%. Laporan Mario Alberto.
10: Program Revit ini kami sudah berjalan dari bulan Mei. Bulan Mei juga di akhir bulan Mei, 21 Mei tepatnya kami punya program Revit itu mulai berjalan.
11: Progres program revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng Kabupaten Manggarai kini telah mencapai 45%. Pengerjaan yang mendapat dukungan anggaran pemerintah sebesar 2 miliar 151 juta ditargetkan rampung pada Desember 2026. Penanggung jawab program Shirley Damon mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolahnya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi dukungan penting bagi sekolah swasta yang telah berdiri selama 73 tahun. Yang menjelaskan pengerjaan revitalisasi ini dimulai sejak 21 Mei 2026 dan mencakup 14 ruangan termasuk fasilitas toilet. Pengerjaan meliputi pembongkaran dan perbaikan atap secara menyeluruh, penggantian kusen, pemasangan lantai keramik pada sejumlah ruangan, serta perbaikan toilet yang mencakup penggalian septic tank baru dan penggantian pintu.
10: Sampai dengan sekarang ini dia sudah di 45%. Seluruhnya kami punya ada 14 ruangan. Jadi 14 ruangan termasuk dengan toilet. Dan pengerjaan yang paling banyak itu adalah pembongkaran atap. Hampir seluruh 14 ruangan ini ada pembongkaran atap, terus pengerjaan kusen. Untuk lantai keramiknya tidak semua ruangan. Jadi ada ruangan yang diganti, ada juga ruangan yang tidak diganti. Terus toilet. Toilet itu mulai dari septic tank, ada penggalian septic tank baru, kemudian perbaikan atap. Atap seluruhnya untuk toilet, kemudian pintu-pintu toilet.
11: Ia berharap program ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi para siswa. Meskipun program tersebut berfokus pada rehabilitasi ruangan yang rusak dan bukan pembangunan ruang kelas yang baru, manfaatnya sangat besar bagi keberlangsungan proses pembelajaran.
10: Pengusulan ruangan ini kemarin itu karena didasari pada sekolah yang usianya sudah tua. Jadi hampir memang seluruh ruangan sebenarnya kami punya ini sudah lapuk semua, dia punya kayu-kayu kosen, kemudian atapnya juga sering bocor. Jadi sekolah kami ini hampir menginjak 75 tahun, sekarang kami sudah di 73 tahun. Dan baru pertama kali mendapatkan program Revit seperti ini, program-program bantuan. Jadi kami sangat bersyukur dan mendapatkan program ini. Artinya walaupun kami sekolah swasta, tapi kami juga mendapat perhatian dari pemerintah melalui program ini salah satunya.
11: Selama pengerjaan berlangsung, akses menuju area proyek ditutup untuk mencegah siswa memasuki lokasi pekerjaan dan menjaga keselamatan seluruh warga sekolah. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Budidaya rumput laut di Kabupaten Lembata terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Laporan Su Imam.
12: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengatakan budidaya rumput laut di wilayahnya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Menurutnya, perkembangan itu terlihat dari meningkatnya produksi, jumlah peminat, serta aktivitas budidaya rumput laut di wilayah pesisir Lembata. Ia menjelaskan pertumbuhan produksi menjadi salah satu indikator semakin berkembangnya budidaya rumput.

0: Lord langsung menghasilkan duitnya. Punya duit memang.
1: Ia melanjutkan, meningkatnya peminat dan aktivitas budidaya membuat rumput laut semakin memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata. Perkembangan tersebut menjadi gambaran bahwa budidaya rumput laut tidak hanya bertumbuh dari sisi produksi, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat. Dengan potensi yang terus berkembang, rumput laut menjadi salah satu komoditas perikanan yang semakin diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara ASN untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara door-to-door. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara atau ASN terdiri atas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara door to door. Langkah ini difokuskan di Kecamatan Aesesa yang memiliki piutang PBB P2 sekitar 1,5 miliar rupiah dan mencakup 6 kelurahan serta 4 desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasih kepada RRI mengatakan, pendekatan langsung dipilih karena dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi tunggakan. Selain menagih, petugas juga ditugaskan mengedukasi masyarakat serta mendata objek pajak yang belum tercatat atau belum tertagih. Menurut Hildegardis, kegiatan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi calon ASN dalam menjalankan pelayanan publik. Para petugas dibekali prinsip komunikasi 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta diminta memahami kondisi setiap wajib pajak tanpa menggunakan pendekatan intimidatif.
4: Kami fokus tahun ini untuk melakukan penagihan secara langsung door to door itu untuk kecamatan yang paling besar piutangnya 1,5 M dan itu terdapat di 6 kelurahan dan 4 desa. Kami melakukan penagihan ini dengan menurunkan 400-an calon ASN 3K baik paruh waktu maupun penuh waktu.
3: Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang mengalami kendala pembayaran melalui penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan PBB P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 39 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas dilarang mengancam, memaksa pembayaran, menerima uang di luar prosedur resmi, menjanjikan penghapusan pajak, atau menyalahgunakan data wajib pajak.
4: Tentu saja kami berharap untuk masyarakat berpartisipasi aktif dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelunasan piutang PBB P2 agar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah Kabupaten Nagekeo ini dapat berjalan dengan baik.
3: Hildegardis menyebutkan petugas akan didampingi RT serta perangkat kelurahan atau desa untuk menghadapi beragam kondisi di lapangan termasuk wajib pajak yang tidak berada di rumah, belum memiliki dana, pindah alamat maupun objek pajak yang telah berpindah kepemilikan. Hasil kunjungan selanjutnya akan diadministrasikan dan dipantau Badan Keuangan Daerah melalui aplikasi untuk melihat perkembangan penagihan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap peningkatan pembayaran PBB P2 dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Hildegardis mengajak warga memenuhi kewajiban pajak tepat waktu karena penerimaan PBB P2 akan mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
2: Festival Golokoe 2026 resmi berlangsung tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya. Laporan Epi Wahab.
5: Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuki tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026.

0: 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Golokoi menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Golokoi telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
1: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
0: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Golokoi merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
2: Golokoi, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti bukit kecil. Namun bukit kecil itu tentu akan berdampak besar. Mulai 5 tahun lalu dan pada tahun ini, kemudian pada tahun-tahun yang akan datang. Kami berterima kasih karena penyelenggaraan Festival Golokoi pada tahun 2026 ini mendapatkan bobot yang tinggi juga karena kehadiran Ibu Menteri bersama kami di sini.
0: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoi terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoi 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: Sekian warta berita siang ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat siang.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Budi Buku di sini yang kembali menemani Anda dalam Florata sore ini, dan kita bertemu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, boleh juga silakan di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan bisa juga melalui streaming di halaman resmi kami yakni rri.co.id. Dan pendengar, kami juga ingin memberikan informasi kepada Anda semua bahwa kedepannya nanti kami juga akan melangsungkan live program siaran kami, apapun itu, mungkin dari pagi hingga malam ya, di aplikasi TikTok. Jadi mohon bagi Anda pendengar yang memiliki aplikasi TikTok, silakan bisa follow TikTok kami yakni Pro 1 RRIND. Jadi ke depan kita mungkin akan berinteraksi lebih banyak di sana. Nanti khususnya di program Pro Dangdut juga kita akan menyapa para pendengar melalui TikTok juga. Jadi bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui aplikasi TikTok. Jangan lupa sekali lagi kami ulangi untuk bisa follow akun TikTok kami RRI Pro 1 ND. Dan seperti biasa pendengar, kami juga masih menunggu kehadiran Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut hari ini di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, saya juga ingin mengirimkan salam-salam kepada rekan-rekan saya yang sedang cuti. Ada kakak Wanda yang pulang kampung, ada juga kakak Frankie, kakak Kenny, kakak Iqbal, kakak Dito, ada kakak Christine yang baru lawas dinas, ada kakak Joe, kakak Lely, kakak Nia, dan teman-teman penyiar Pro 1 maupun Pro 2 RRI ND. Dan sekali lagi pendengar, kami sampaikan bahwa Anda bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital maupun streaming melalui laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di berbagai media sosial, entah itu Instagram, YouTube, dan TikTok juga, karena ke depan nanti kita akan lebih banyak bercengkrama di aplikasi TikTok. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bunda Deva kah? Bunda, atau Bunda Ima?
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar Bunda Ima?
1: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat, cuaca juga panas hari ini.
0: Mau minta lagu apa ya Bunda sore hari ini?
1: Oh, yang Dewi Persik, yang My Darling.
0: Dewi Persik, My Darling, bukan lagu India kah?
1: Ya.
0: My Darling yang lagu India atau bukan? Dewi Persik.
1: Ya, nggak tahu. Pokoknya yang Dewi Persik.
0: Pokoknya yang
1: aja.
0: Dewi Persik, My Darling. Oke, okay. Salam-salamnya silakan Bunda. Rian.
1: Rian.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya yang pertama tentunya buat Bung Rian bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Salam buat Oma Cherry bersama keluarga, selamat siang, salam sehat. Ada Putra Mus, ada Om Pati, ada Marcel, ada Deyeri, selamat siang menjelang sore. Ada Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, selamat sore. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Angki di Toli-Toli, ada Adek Puja di Bentuni, Bunda Wigati di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, dan Putra Tengah di Pakpak, dan semua teman-teman yang ada di Momere ya tanpa terkecuali, selamat sore saja, semoga sehat selalu. Dan buat Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bunda Ima, nanti akan kita putarkan lagu dari Dewi Persik dengan judul My Darling. Karena saya taunya dulu My Darling itu lagu India ya, karena zaman-zamannya film India, jadi cukup terkenal lagu India, apalagi judulnya My Darling. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bung Rian.
0: Selamat sore Oma. Oma kurang semangat Oma sore hari ini nih.
2: Jam-jam istirahat kamu.
0: Itu ya. Sudah. Bagaimana Oma, kabar sehat?
2: Puji Tuhan, kabar Oma.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabar?
0: Oke, alhamdulillah kabar baik juga Oma. Sore hari ini mau minta lagu apa Oma?
2: Kebetulan hari ini hari ulang tahun.
0: Oh, mantap.
2: Saya. Uh-huh. Jadi lagu yang semangat untuk bulan tahun itu adalah
0: yang. Kenapa Oma kurang terdengar Oma suaranya?
2: Lagu ulang tahun itu.
0: Lagu ulang tahun yang mana nih?
2: Masih ulang tahun.
0: Ulang lagu ulang tahun yang dangdut ga?
2: Iya.
0: Lagu ulang tahun yang dangdut. Yang mana ya lagu ulang tahun nih? Evita Mala kah? Selamat ulang tahun Evita Mala.
2: Baik sudah.
0: Oke oke. Salam-salamnya silakan Oma.
2: Salamnya yang pertama untuk yang pertama operatornya. Studi buku kah operatornya?
0: Iya.
2: Nah, kalian berdua selamat sore, selamat berbuka, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Nah, untuk anak saya yang berulang tahun, semoga panjang umur, semoga rezeki dan selalu berkat Tuhan. Nah, lebih balik untuk Bunda Ima di Mamere, Bunda sekarangnya. Nah, untuk Bung Pati Walowaru, Bung Mati Lindona, Bung Pati. Nah, untuk Bung Pemanda, Bung Pemanda pula, Bapak Indri, Bapak Serban, Bapak Sonto, semuanya sepanjang sore. Mama Yanti, Mama Cito, Mama Ino, Mama Oce, sama semua. Nah, untuk Bung Adeva di Jakarta, Bung Andri, Bung Ansi, semuanya selamat sore untuk Mati, Operi lagi kerja selamat sore. Marcelli Bavaria, Yeri di situ elu selamat sore semua dan untuk semua pendengar setiap posat dan sore hari ini. Dapat selamat sore semuanya, selamat berhati. Lagunya ada Bung Rian.
0: Ada Oma, Evita Mala selamat ulang tahun nanti.
2: Oh iya. Terima kasih Bung Rian, selamat sore.
0: Selamat sore juga Oma. Nanti akan kita putarkan ya lagu request dari Oma Sheryl karena anaknya ulang tahun. Minta lagu yang bernuansa ulang tahun. Nanti akan kita kasih dari Evita Mala dengan judul Selamat Ulang Tahun. Halo selamat sore.
3: Halo selamat sore Pro Danu dan Dudala kita.
0: Dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Sipri dari Balai.
0: Bung Sipri, apa kabar? Lama tak berjumpa.
3: Kabarnya baik, Bang Rian.
0: Alhamdulillah. Mau minta lagu apa, Bung?
3: Ya. Kalau bisa minta lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Pria Idaman itu dari siapa, ya, kalau boleh tahu?
3: Dari Rita Sugiarto.
0: Oke deh, siap. Salam-salam, silakan, Bung.
3: Terima salam untuk Ibu Eli, Nona Uli, Nona Widya, Nona Fia, Nona Ida, semuanya di Mamere, Oma Cerir. Untuk adik Yeri Dende, Om Papi. Untuk Bapak Manda, Bung Survas, Yanti di Walwea, Oma Oce, Ayu Dimbai. Untuk Ari di Banjarmasin, Bang Galo di Jawa Timur, Oma Dewa di Jakarta, Ibu Riati di Jawa Tengah, Mama Sida di Nanganusa. Tentunya semua fans RRI Purwanto di mana saja berada dengan ucapan selamat sore. Terima kasih Bang Rian, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bung Sipri. Nanti akan kita putarkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Pria Idaman. Salah satunya Bung Sipri ini. Bisa jadi Bung Sipri ini Pria Idaman. Halo selamat sore.
4: Halo selamat sore.
0: Iya selamat sore. Dengan siapa? Dengan siapa saya bicara?
4: Dengan Irman.
0: Irman?
4: Iya.
0: Irman dari mana Irman?
4: Di Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, wah lumayan jauh nih.
4: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Irman?
4: Oh, lagunya boleh dipilih sendiri ya, Bang.
0: Boleh. Selama lagu dangdut boleh dipilih sendiri.
4: Iya, lagunya ini siapa, lagunya Megazet boleh?
0: Boleh. Yang mana tuh?
4: Yang judulnya Permohonan.
0: Permohonan. Oke deh, kita carikan Permohonan dari Megazet. Salam-salamnya mungkin silakan Bung Irman.
4: Salamnya ya buatnya yang lagi siaran ya.
0: Yep.
4: Salam kenal juga ini bersama apa? Bung Rian ya.
0: Ya, benar.
4: Salam kenal ya, selamat bertugas. Juga untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Serta untuk semuanya saja kirim salam untuk semua pendengar Prodangdut di sore ini RRI ND ya. Ucapannya salam kompak dan salam Prodangdut. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Irman. Ini baru pertama kali dari Sulawesi, lumayan jauh nih. Halo, selamat sore.
5: Halo.
0: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari, apa kabar Sari?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mau minta lagu apa Sari?
5: Mau minta lagunya Saling Percaya dari Iwan.
0: Saling Percaya dari Iwan. Salam-salamnya silakan.
5: Salam-salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Iri, buatnya Marcel, buat semuanya aja, buat Bang Rian. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sari. Nanti akan kita carikan lagu dari Iwan dengan judul Saling Percaya. Di belakang Sari ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Dan bagi Anda juga yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di line WhatsApp kami 0821 38

0: Halo, selamat sore.
1: Sore, dangdut adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rowena Barat.
0: Ibu Erlina?
1: Iya.
0: Ibu Erlina dari Rowena. Rowena itu Wolare kah?
1: Di Wolare.
0: Oke.
1: Rowena Barat.
0: Oke deh. Ibu Erlina mau minta lagu apa?
1: Lagu Wakuncar.
0: Wakuncar?
1: Iya.
0: Oleh, masih siang nih sudah Wakuncar.
1: Iya. Hobi sekali itu lagu.
0: Masih panas nih kak ibu masalahnya. Salam-salamnya silakan.
1: Ini dengan Mas Dito kan?
0: Bukan, Rian.
1: Salam-salamnya untuk Bang Rian bersama ya, operatornya. Hmm. Untuk adik Lilis di Bukit Kezimara, adik Tegi, adik Farisa, adik Dolin, adik Ayu. Hmm. Untuk adik Lubesia bersama istrinya sudah ada di dalam perjalanan.
0: Ya.
1: Untuk suami dan anakku yang berada di Jakarta.
0: Hmm.
1: Untuk Genjo dengan istrinya. Piano bersama istrinya. Untuk Oma Ceri, Mas Galut, Mbak Sari, dan untuk semua pendengar Prodangdut. Oke, terima kasih. Selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sama-sama. Nanti akan kami putarkan lagu dari Camelia Malik ya kayaknya, dengan judul Wakuncar. Di belakang Ibu Erlina ada siapa lagi? Pendengar, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Mas Galuh, Surabaya bergoyang.
2: Sore.
0: Apa kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mau minta lagu apa Mas Galuh?
2: Minta lagunya ini aja, apa? Dari Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur boleh, yang mana tuh?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, mantap sekali. Salam-salamnya silakan.
2: Iya, salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Bang Mbak Ramla, ada Mama Diva, Bang Marcel, Bang Sikri, Opa Lodes, Bang Hadi, dan semua saja yang lagi monitor. Buat yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Mudah-mudahan tahun ini gajinya naik ya.
0: Amin.
2: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Selamat sore juga Mas Galuh. Ini doanya diaminkan semua penyiar nih yang ada di Pro 1 sore hari ini nih. Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi? Pendengar silakan, Anda masih bisa bergabung bersama kami karena kebersamaan kita masih cukup lama ya, masih tersisa 1 jam lagi. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0821 4451 1957. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
3: Ini dengan Bang Servas dari Ponggo.
0: Bung Servas, suaranya lain ya Bung Servas ya?
3: Iya.
0: Kenapa ini? Lagi sakit kah?
3: Tidak, pokoknya tidak tahu lagi.
0: Mau minta lagu apa Bung?
3: Lagunya Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun? Dari alam kah?
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya untuk Mas Galuh yang barusan lewat. Sari di Banjarmasin, Edinda di Bogor.
0: Iya.
3: Komad Diva di Jakarta. Papi Jual Waro, Marcel di Weweria. Bang Alex di Kaupongko juga. Dan di sana ada Pak Nicholas Mio, Bang Arnoldus. Di sana ada Bapak Lawrence. Ada Abang Kepiting yang ada di Maupongo, Pomodobo, dan semua teman-teman yang lagi pengantar sehari ini. Saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Semuanya selamat sore, salam kompak. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Bung Servas nanti akan kita putarkan lagu dari Alam dengan judul Mbah Dukun. Oi, siang-siang sudah main dukun ini bahaya. Di belakang Bung Servas ada siapa lagi? Pendengar, silakan Anda masih memiliki kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami karena kebersamaan kita ini masih cukup panjang, masih tersisa 1 jam 5 menit lagi. Jadi silakan Anda bisa menelpon kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note juga boleh di 0821-3878-8786. Ada dua chat juga yang masuk di WhatsApp kita. Ada dari Maya, minta lagunya Mansur S, Bang Angrian dengan judul Curi-curi. Oke deh, nanti akan kita putarkan Maya. Selanjutnya ada Ayu di Jalan Baru, minta lagunya Fenty Nur Kakak dengan judul Jantannya Pacarku. Salam semua penghuni Jalan Baru dan juga keluarga di Lorong Romeo. Selamat sore. Oke, terima kasih Ayu, nanti akan kita putarkan nih lagu dari Fenty Nur ya, dengan judul Jantannya Pacarku. Di belakang Ayu ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami. Selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
4: Nasrun di swastanya.
0: Bung Nasrun, setelah sekian lama, sekian purnama akhirnya kita bertemu, Bung Nasrun.
4: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Bung Nasrun?
4: Ya, alhamdulillah. Sama. Masih seperti yang dulu. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Baik-baik selalu, alhamdulillah. Mau minta lagu apa nih?
4: Kumbang-kumbang di taman.
0: Kumbang-kumbang di taman. Ade Irma, siap. Salam-salamnya silakan, Bung.
4: Ya buat teman-teman Bang Adenya sama juga selalu ya semua keluarga rumah, semua kru ini Ade Irma juga selamat sore, selamat nyatasnya selalu satu lagi semuanya. Ada Mbak Irma, ada Mbak Rika juga di Abung, ada Sonia Kisela Payu di Suteng, ada di Dajo di Bogor, semuanya di Kota Ende walaupun di luar Kota Ende tanpa kecuali. Selamat sore Kumbang Lalu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bung Nasrun. Selamat sore Bung Nasrun. Ini memang sudah lama nih, setelah sekian lama saya dinas, akhirnya Bung Nasrun kembali hadir untuk menyapa ruang dengar kita semua nih. Tadi Bung Nasrun minta lagunya Kumbang-kumbang ya. Kumbang-kumbang di taman dari siapa kalau tidak salah, Ade Irma lagunya nih. Dan di belakang Bung Nasrun ada siapa lagi pendengar? Silakan satu atau dua orang lagi sebelum kami putarkan lagu yang sudah direquest oleh beberapa pendengar kita. Dan tidak lupa juga kami sampaikan pendengar, ini sudah ada dua orang yang bergabung melalui line WhatsApp dengan mengirimkan pesan teks. Silakan bagi Anda juga yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks atau voice note, silakan di 0821-3878-8786. Berikutnya kita bacakan dulu 1, 2, 3. Yang pertama dari Sri Wahyuni. Sri Wahyuni di mana ini? Selamat sore Bung, salam kenal, saya Sri, minta lagunya Pak Penghulu dari Dina Mariana. Salam kenal ya kakak, jangan lupa diputar lagunya. Oke Sri Wahyuni, nanti akan kita putarkannya, lagu dari Dina Mariana ya, judulnya Pak Penghulu. Di bawah Sri ada dari Ramdan. Ramdan minta lagunya siapa nih Ramdan nih? Ramdan minta lagunya Benigno, Goyang Senggol. Oke siap, nanti akan kita putarkan juga. Dan yang terakhir ada dari Hedi Diana, minta lagunya Hedi Diana dengan judul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Oke pendengar, sambil menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah Anda minta. Dan dari studio RRI KND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan

0: Segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Dan unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2020.

0: teknos.com berjudul Menkeu Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing pendengar. Dan video tersebut buatan artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99%. Demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 Jakarta dengan menampilkan topik terkait Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama dari RRI Yogyakarta. Topik kedua, antara biaya dan cita-cita dari RRI Sumenep. Topik ketiga, pendidikan untuk semua menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak. Dan terakhir, pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda dari RRI Denpasar, yang akan dipandu oleh host kita, Minda. Tapi sebelum itu mendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu sembari kita menanti tersiarnya program Beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.
2: Website di rri.co.id.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah, dia sukses dalam artian

0: dan sebagainya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak kita.
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafal.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah,

0: menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan, memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

kualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana

0: masyarakat.
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-teman.

0: mempengaruhi proses belajar anak.
1: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
1: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui. Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun,

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
2: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
3: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak, dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat selalu,
3: Pak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
4: Alhamdulillah, ya.
3: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
4: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
3: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
4: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia bisa itu disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
3: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
4: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
3: Jadi aktifnya 24 ya?
4: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
3: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
4: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
3: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia?
4: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka dinas pendidikan provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
3: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
4: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
3: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini?
4: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
3: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
4: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
3: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
4: Iya, jadi memang jujur saja saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
3: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
4: Harapan saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim. Anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.

0: yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.

Berjariga Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda.

0: Karya yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
1: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di

0: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
0: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung?
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase, nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung, jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
0: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung. Gitu.

0: nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
1: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Attambua edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan berita utama. 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, 364.000 pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
3: Untuk meningkat ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei, penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah ketimbang Himbara. Pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
3: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekra Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
4: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranas dan Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah NTT menilai pameran pembangunan memberi efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Pameran pembangunan dilaksanakan di pemerintah provinsi. Kita sudah evaluasi tahun lalu itu. Dalam evaluasi itu nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
6: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat. Penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
5: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi-efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar, tidak apa-apa itu kritisi. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan, peran pemerintah di situ.
6: Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event, termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
7: Ya, UMKM harus kita dorong, kan ekonomi kerakyatan toh. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama. Sehingga nantinya itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka menikmati ekonomi, dan kemudian bisa dibermanfaat bagi masyarakat luas.
6: Tujuan utama pameran pembangunan adalah transparansi kinerja, menunjukkan hasil kerja pemerintah kepada publik, akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah, pusat informasi, menyediakan data akurat mengenai program yang berjalan. Ada dampak ekonomi meliputi promosi potensi, mengenalkan produk unggulan lokal ke luar daerah, geliat UMKM menyediakan wadah jualan bagi pedagang kecil, dan peluang investasi, yakni menarik minat investor menanamkan modal. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi, yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah, dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tokoh masyarakat Kabupaten Belu apresiasi penyelenggaraan kegiatan Lomba Semarak 17 Agustus yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026. Egy Araujo melaporkan.
8: Tokoh masyarakat Yohanes Brekmans Ngaarua mengapresiasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu dalam menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurut Yohanes, berbagai kegiatan seperti gerak jalan dan parade kebangsaan tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu.
9: Ada partisipasi yang cukup besar ya, dari 37 anak-anak yang dengan usia pendidikan di bawah, dengan organisasi masyarakat dan etnis 107, jadi total 142 ya. Betul. Kalau nggak salah dari saya dapat informasi. Dengan kegiatan-kegiatan di desa-desa, ada perlombaan-perlombaan tingkat RT, desa, mungkin tarik tambang, ya. Kegiatan-kegiatan di dinas-dinas masing-masing, ataukah kegiatan di sekolah-sekolah, atau kegiatan yang diorganisasikan oleh OPD dinas pendidikan, atau dengan teman-teman yang terkait dengan pariwisata dan atau deperindak ya, yang secara inherent saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa sinergitas kerja pemerintah di Kabupaten Belu sangat impulsif dan sangat bagus gitu. Artinya mereka sudah punya pengalaman lewat kepala-kepala dinas yang berpengalaman ya, yang memimpin ini, sehingga mereka membuat rangkaian acara yang sangat bagus.
8: Di akhir penyampaian, Yohanes Brekmans meminta agar kegiatan menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan tahun 2026 bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang dengan lebih meriah.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, dan siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026, mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
10: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, melibatkan sepeda motor Honda CBR nomor polisi EB6731 yang dikendarai seorang pria berinisial SW 30 tahun dengan membonceng seorang perempuan berinisial FTDPT 26 tahun. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menjelaskan, kecelakaan bermula saat sepeda motor bergerak dari arah Kalabahi menuju Kalunan. Sesampainya di jembatan Belfai, pengendara diduga mengalami remblong saat melintasi kondisi jalan yang berkelok dan menurun tajam. Akibat rem tidak berfungsi, sepeda motor kemudian menabrak jembatan. Penumpang yang dibonceng terjatuh dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di Puskesmas Mataru, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia.
11: Memang kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi dugaan sementara kendaraan yang dikemudikan, yang sepeda motor yang dikemudikan itu mengalami remblong. Karena memang di situasi seperti itu kita mengandalkan penggunaan rem yang tanpa menggunakan engine brake memang sangat sulit, bisa menyebabkan remblong. Dan akibat dari remblong tersebut, sepeda motor menabrak jembatan sehingga penumpang yang dibonceng itu terjatuh ke dalam jurang yang kurang lebih berkedalaman 13 meter. Dan sesaat setelah kejadian, untuk korban dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke rumah sakit, namun sesampai di Puskesmas Mataru, penumpang meninggal dunia.
10: Ibtu Muhammad Aris menghimbau masyarakat khususnya pengendara sepeda motor untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintas jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat untuk mengantisipasi resiko remblong. Ia juga mengingatkan pengendara dan penumpang agar selalu menggunakan helm saat berkendara dalam keadaan tersebut. Ia mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadi kecelakaan serupa. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
12: Kampung Adat Bena yang terletak di Desa Tiworivo, Kecamatan Jerebeu, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju Kampung Adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
13: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam, dari pagi sampai malam gitu. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya, Pak, ya?
14: Oh iya.
13: Iya, betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
12: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di Kampung Adat Bena. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
15: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau Oktober gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara gini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
12: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi kampung adat Bena melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 364 ribu pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena di Kabupaten Ngada. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Sorata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence. RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Ibrahim Muasis, prakirawan BMKG Stasiun Franseda Siga.
2: Info cuaca BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat sore Kak Ibrahim.
3: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Dan Nagekeo, besok hari Jumat 14 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir, agar waspada akan adanya potensi banjirop dikarenakan adanya fase bulan baru. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Ibrahim. Selamat sore dan selamat bertugas.
3: Selamat sore.

Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat Anda ikuti. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu tentang lampu mobil. Ketika berkendara di tengah cuaca buruk, terlebih yang dapat mengganggu jarak pandang, maka fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih optimal. Selanjutnya, pastikan Anda mendapat jarak aman supaya dapat lebih mudah mengatur kemudi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tips berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau berbagai jenis kerusakan lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko keselamatan berkendara. Ketika cuaca di luar sedang dingin dan suhu di dalam mobil lebih hangat, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi uap di kabin mobil. Dampaknya, kaca mobil menjadi berembun.

Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Floranta sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Sembari menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama pendengar datang dari wanita Katolik Republik Indonesia Keuskupan Agung Ende yang menyoroti kerentanan anak dan generasi muda terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama di tengah tingginya penggunaan media sosial. Edukasi kepada anak dan keluarga dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman dan melakukan pencegahan sejak dini. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Agung Ende, Paulina PD, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sosialisasi TPPO yang digelar DPC WKRI Kristus Raja Katedral Ende di Hotel Harrison Selasa 11 Agustus 2026. Menurutnya pendengar, perkembangan teknologi digital memang perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman mengenai keamanan anak di ruang digital. Paulina mengatakan anak-anak dan generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan TPPO. Aktivitas yang tinggi di media sosial membuat anak perlu dibekali pengetahuan agar mampu mengenali berbagai potensi ancaman. Karena itu, Paulina mendorong anggota WKRI mengambil peran dalam memberikan penguatan kepada anak-anak melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun komunitas. Edukasi tersebut diharapkan tidak hanya menjelaskan bahaya TPPO, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus yang dapat menyasar anak. Menurutnya, sosialisasi TPPO menjadi salah satu cara membekali anggota WKRI dengan pengetahuan mengenai perdagangan orang. Pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan diteruskan kepada anak dan keluarga di lingkungan masing-masing. Paulina menilai peran orang tua sangat penting dalam mendampingi aktivitas anak di media sosial, dan orang tua memang perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat mengenali perubahan perilaku maupun situasi yang berpotensi membahayakan anak. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atas nama pimpinan juga angkasawan angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai.

rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Kecamatan Ende Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pukul 21.40 menit waktu Indonesia Tengah dengan suasana edukatif, interaktif, serta tetap kondusif. KBO Lantas, Ibda FM Mosarago memimpin kegiatan bersama personel unit Kamsel Satlantas Polres Ende secara langsung. Peserta kegiatan terdiri atas anggota Paskibraka, senior Purna Paskibraka Indonesia, serta pendamping Badan Kesbangpol Kabupaten Ende setempat. Kasat Lantas Polres Ende, Ibtu Igede Wisna, mengatakan edukasi tersebut diarahkan untuk membentuk mental dan karakter generasi muda. Petugas kemudian menjelaskan aturan lalu lintas, rambu jalan, etika berkendara, pemeriksaan kendaraan, kelengkapan STNK serta penggunaan helm standar wajib. Materi disampaikan melalui penjelasan langsung dan pertanyaan interaktif untuk memastikan peserta memahami setiap ketentuan keselamatan berkendara dengan baik. Satlantas Ende juga menegaskan peserta yang belum berusia 17 tahun atau belum memiliki SIM dilarang mengendarai sepeda motor di jalan. Penegasan tersebut diberikan karena batas usia dan kepemilikan SIM menjadi syarat penting sebelum seseorang berkendara di jalan raya. Petugas mengingatkan peserta menghindari pelaku ugal-ugalan yang berpotensi memicu kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya selama berkendara di jalan raya. Kelengkapan kendaraan serta penggunaan helm standar juga ditekankan sebagai bagian dari kebiasaan berkendara aman dalam aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, antusiasme peserta terlihat selama kegiatan ditandai respons aktif ketika pemateri memberikan sejumlah pertanyaan mengenai aturan berlalu lintas yang diberikan. Peserta juga menyampaikan tanggapan terhadap berbagai contoh situasi berkendara yang kerap ditemui dalam aktivitas sehari-hari di jalan raya. Pendamping Kesbangpol dan senior PPI menyambut kegiatan tersebut karena dinilai memperkuat integritas serta tanggung jawab anggota Paskibraka. Mereka menilai edukasi keselamatan lalu lintas relevan bagi peserta yang dipersiapkan menjadi teladan di lingkungan masyarakat Kabupaten Ende. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami,

Pendengar, sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Nah, koperasi tersebut mulai beroperasi tanpa menunggu pembangunan gedung maupun kelengkapan fasilitas dari pemerintah selesai. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Usaha yang dijalankan 15 koperasi tersebut umumnya bergerak pada penjualan sembako dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dan Valentinus berharap langkah tersebut dapat diikuti KDMP lainnya di Kabupaten ND, karena menurutnya koperasi tidak harus menunggu seluruh fasilitas tersedia untuk mulai menjalankan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Keaktifan koperasi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha dapat menjadi rekam jejak yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modal. Pemerintah daerah berharap koperasi yang telah aktif dapat terus mengembangkan jenis usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, KDMP tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, pendengar. Adapun koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten ND yang telah beroperasi, yakni KDMP Wolotopo, KDMP Kekasewa, KDMP Nila, KDMP Wolokota, KDMP Lisepuu, KDMP IJT, KDMP Ria Raja, KDMP Netundora 3, KDMP Detubela, KDMP Fataatu, KDMP Mbotulaka, KDMP Nabe, KDMP Aimuri, KDMP Jamokeasa, dan KDMP Beramari. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Florata sore ini datang dari program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Dona kini telah melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Koordinator Yayasan Putra Persada Bakti Dapur SPP Gendona, Maximus Deki, kepada RRI pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan layanan tersebut mencakup 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri dari 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, pendengar, SPPG Nona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarnya cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah, tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan. Dapur SPP Gendona saat ini didukung 49 pekerja, terdiri atas 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang yang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. Untuk kebutuhan ayam sendiri nih pendengar, SPP Gendona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sementara itu, Kader Posyandu Watumbawu, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Wiwik Sumbowo, mengatakan makanan MBG untuk penerima di Posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri atas 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Wiwi kemudian menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi juga dapat diselingi dengan makanan berkuah seperti sup. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, gracias bro, satu RRI ED 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata malam ini. Bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar setia pro 1 RRI ND, kami tak lupa ya untuk menyapa Anda ya, untuk pendengar RRI ND yang ada di ND sekitarnya dan juga yang ada di Nagekyo, di Sikang, dan juga ada di Lembata, dan mungkin ada yang di Labuan Bajo, dan pastinya di seluruh daratan Flores dan di seluruh Indonesia ya, yang pastinya mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND. Dan kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti program Florata malam ini ya di Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus setia bersama kami ya. Pastinya yang sejak pagi hingga saat ini masih mengikuti siaran kami, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua. Dan di Florata malam ini kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita awali dengan program musik dan informasi, dan setelah ini kami akan menghadirkan musik-musik ya, pastinya yang selalu menghibur Anda di malam hari ini. Dan juga ada informasi-informasi terupdate yang akan kami hadirkan ya, baik dari nasional, internasional maupun daerah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan juga warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mimbar agama Islam untuk edisi hari ini. Dan setelah mimbar agama Islam di pukul 21 kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu, setelah mini drama, kami akan menghadirkan program Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan nanti akan ada bincang-bincang budaya ya bersama Korwil Nusantara 6. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Ruang Rindu ya, dengan lagu pop Indonesia tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan musik informasi kembali setelah Ruang Rindu selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ini, untuk Anda yang masih bersama kami, mungkin yang sedang bersantai, selamat menikmati malam Anda. Yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan. Dan intinya pada dimanapun Anda berada ya, kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda ya di malam hari ini. Dan pendengar, gerhana matahari total tahun 2026 ini terlihat di Spanyol ya. Dan gerhana matahari total ini melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara termasuk Spanyol pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan selain Spanyol, jalur gerhana total ini meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, dan Samudra Atlantik serta sebagian kecil Portugal. Sementara itu gerhana matahari sebagian ini dapat diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Afrika Barat Laut di Islandia. Wilayah barat termasuk Semenanjung ini menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total. Dan mengutip NASA, Kamis 13 Agustus 2026, fenomena tersebut terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Hal ini juga membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara. Dan fenomena ini mencapai puncaknya di sekitar kawasan tersebut ketika bulan tampak lebih besar dan menutupi bagian terbesar piringan matahari. Bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik Utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari terbenam. Dan jalur totalitas bergerak ke arah timur sehingga Tenggara ini melintasi wilayah Spanyol. NASA menyebut peluang melihat gerhana dengan langit cerah di Spanyol lebih tinggi dibandingkan di Islandia. Dan hal itu berdasarkan pengamatan tutupan awan selama beberapa dekade pada bulan Agustus. Dan gerhana matahari total sebelumnya terjadi pada April 2024 dan melintasi Amerika Utara. Sementara itu, pada 2026, wilayah daratan yang berada di jalur totalitas jauh lebih terbatas. Dan fenomena tersebut hanya dapat diamati secara total dari sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Dan ini informasi mengenai gerhana matahari total ya di tahun 2026 yang bisa dilihat dengan sempurna, yakni ada di Spanyol, pendengar. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Saat malam menyapa Indi, Flora Tamalam hadir menemani Anda.

Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Bang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama, dan juga kami akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda kembali ya di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar RRI dimanapun Anda berada, apakah Anda mengetahui lagu Rayuan Pulau Kelapa? Dan dari lagu ini memiliki makna ya pastinya ya, ungkapan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Dan Rayuan Pulau Kelapa ini diciptakan, atau ini sebuah mahakarya ya, dari Ismail Marzuki yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia melalui keindahan dan kekayaan alamnya. Dan lagu tersebut juga mencerminkan rasa bangga dan memiliki terhadap tanah air, sekaligus menggambarkan Indonesia sebagai negeri yang subur dan makmur. Pesan lagu yang mengajak masyarakat ini menghargai ya, serta menjaga kekayaan alam Indonesia sebagai bagian dari warisan identitas bangsa. Dan kemerdekaan Indonesia turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan identitas bangsa. Dan salah satunya Rayuan Pulau Kelapa ya, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ini. Dan pastinya pendengar, lagu-lagu perjuangan pada zaman itu patut kita lestarikan ya, tidak hanya kita dengar, akan tetapi juga terus kita lestarikan hingga anak cucu kita nanti pastinya. Dan jangan sampai punah lagu-lagu perjuangan seperti yang ada. Dan Ismail Marzuki juga menciptakan lagu tersebut itu sebagai karya yang menggambarkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran ya, alam Nusantara. Dan lagu ini memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan memiliki ya tempat khusus dalam hati masyarakat. Dan bagian awal lagu menunjukkan kedekatan emosional pencipta ya dengan pencipta dengan tanah air kita ya, yang memiliki ribuan pulau yang harus terus kita pelihara sepanjang kehidupan. Dan juga gambaran mengenai Indonesia yang aman, makmur, serta memiliki tanah subur ini memperlihatkan kekayaan alam sebagai bagian identitas bangsa. Keadaan tersebut menjadi alasan munculnya rasa kagum sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Dan penggunaan gambaran pohon kelapa, bunga melati, serta wilayah pantai ini memperkuat suasana keindahan alam dalam lagu tersebut. Berbagai unsur alam itu menggambarkan kekayaan Nusantara yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus bagian penting identitas Indonesia. Dan gambaran nyiur yang bergerak di kawasan pantai ini menghadirkan suasana alam ya pastinya, menghadirkan suasana alam yang begitu kaya ya, yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus bagian penting Indonesia. Dan juga menyampaikan kekaguman terhadap panorama Indonesia sekaligus kecintaan mendalam kepada tanah air. Dan makna lagu tersebut tidak sebatas menggambarkan keindahan alam ya, akan tetapi juga memperlihatkan rasa syukur kita terhadap Indonesia. Pesannya dapat dipahami sebagai ajakan menghargai kekayaan negeri sekaligus menjaga keberadaan alam sebagai warisan bersama. Dan hingga sekarang Rayuan Pulau Kelapa tetap dikenal sebagai karya yang menggambarkan kecintaan ya, dan pastinya kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, tadi setelah kami hadirkan informasi mengenai lagu Rayuan Pulau Kelapa, dan sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu Rayuan Pulau Kelapa untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ia akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau

0: dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
1: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
2: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
1: Iya.
2: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
1: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
2: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
1: Agung ataupun Lukman sama.
2: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
1: Dua kali, Pak.
2: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
1: Lukman dan Agung sama.
2: Dua kali?
1: Iya, setahu saya.
2: Itu tahun berapa?
1: Antara 2025-2026.
2: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
1: Iya.
2: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
1: Tidak.
2: Tidak?
1: Tidak.
2: Jadi tidak pernah video call?
1: Tidak.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
3: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
1: Kenal.
3: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
1: Tidak, Pak.
3: Termasuk saya, apakah
1: iya.
3: Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
1: Tidak pernah, Pak.
3: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
1: Satu kali, Pak.
3: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
1: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
5: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
6: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya juga.
5: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
7: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
5: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara.

0: negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civi Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI Anda dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda semua. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam. Dan sebelum kita beranjak ke mimbar agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini, ahli dalam bidang matematika, astronomi, hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Islam di Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan mengantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran seorang muslim seharusnya menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tetapi juga membimbing umatnya agar memiliki akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya banyaknya ibadah pribadi, tetapi juga sejauh mana ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia, memberikan manfaat tidak selalu berarti memberikan harta yang banyak. Senyum yang tulus, membantu tetangga, mengajarkan ilmu, menenangkan orang yang bersedih, mendamaikan dua orang yang berselisih, bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun termasuk amal yang bernilai di sisi Allah. Seringkali kita berpikir bahwa untuk berbuat baik harus menunggu menjadi kaya atau memiliki jabatan. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap orang dapat berbuat baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Misalnya, seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, maka ia sedang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Seorang guru mengajarkan ilmu dengan ikhlas, maka ia sedang membangun peradaban. Seorang petani yang menghasilkan makanan untuk banyak orang, maka ia juga sedang beribadah. Seorang pedagang yang jujur, maka ia sedang menjaga kepercayaan masyarakat. Begitu pula, setiap profesi yang dijalankan dengan niat karena Allah dan dilakukan secara amanah akan bernilai ibadah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan modern, kita sering menyaksikan lunturnya kepedulian sosial. Ada orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak lagi memperhatikan tetangga yang kesulitan. Ada pula yang mudah memberikan komentar di media sosial, tetapi enggan membantu ketika melihat orang yang benar-benar membutuhkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang Muslim memiliki hati yang peka terhadap keadaan saudaranya. Beliau bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepedulian adalah bagian dari kesempurnaan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara sederhana agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Pertama, menjaga akhlak. Akhlak yang baik akan membuat orang lain merasa nyaman. Sopan santun, kejujuran, kesabaran, dan rendah hati merupakan bentuk dakwah yang paling mudah diterima. Kedua, menjaga lisan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain. Biasakan mengucapkan kata-kata yang lembut, memberi semangat, dan menghindari ghibah, fitnah, serta adu domba. Ketiga, suka menolong. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian yang keempat, berbagi ilmu. Ilmu yang bermanfaat merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Jadilah pribadi yang menyejukkan dan mampu menjadi penengah ketika terjadi perselisihan. Pendengar yang dirahmati Allah, di lingkungan keluarga, mari menjadi pasangan yang saling menguatkan dan orang tua yang memberikan teladan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi mereka juga membutuhkan contoh nyata dari perilaku orang tuanya. Di lingkungan masyarakat, mari aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan latar belakang. Di lingkungan kerja, jadilah pribadi yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Semua itu adalah bagian dari ibadah apabila diniatkan karena Allah. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI yang saya hormati, kita juga perlu menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Harta, jabatan, dan popularitas akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal soleh. Karena itu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin hari ini kita baru dapat menghibur seseorang yang sedang bersedih. Tetapi, bukan tidak mungkin besok kita bisa membantu tetangga yang membutuhkan. Lain waktu, kita mampu menyebarkan ilmu yang bermanfaat atau mendoakan saudara-saudara kita. Semua amal kecil itu akan menjadi besar apabila dilakukan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besarnya amal semata, tetapi juga keikhlasan hati kita. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita menjadikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi hidup bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga dimanapun kita berada, kehadiran kita membawa ketenangan, persaudaraan, dan keberkahan. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Limpahkanlah kepada kami hati yang ikhlas, lisan yang santun, serta tangan yang ringan untuk menolong sesama. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, dan segala bentuk keburukan. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian mimbar agama Islam pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang senantiasa membawa manfaat bagi sesama. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama yang menemani Anda di Florata malam ini. Dan pendengar RRI, kami setelah ini akan menghadirkan mini drama untuk Anda ya, di dalam ruang dengar Anda yang pastinya menghibur dan juga menginspirasi Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, setelah mini drama kami akan menghadirkan pesona budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?

0: Pak Rudi.
1: Eh, Siti, kamu sudah pulang sekolah?
0: Iya, Pak Rudi. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam, Pak. Soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
1: Bukan, bukan anak-anak yang lupa, Nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
0: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
1: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
1: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
3: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang, ya?
1: Ya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
3: Saya juga, Pak. Mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat, Pak.
0: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
1: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.
4: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan menghadirkan pesona budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa. Dan selain ini akan dipandu host Daten Raja Habah dari RRI Kupang. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa kabar? Kembali kita berjumpa di hari ini, Kamis ya, 13 Agustus 2026. Bersama saya Datang Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan RRI Kupang, Endeh, dan Atambua. Dan Pesona Budaya Floba Mora kali ini akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timur Tengah Utara bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Barnabas Sakunap ya, selaku tokoh adat Tunbaba Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan jejak leluhur dalam rumah adat Saoria bersama rekan Harian Hidayat, dan narasumbernya itu bersama dengan Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat bersama dengan saya sendiri ya, Datang Raja Haba, dan narasumbernya itu bersama dengan Bapak Kayetanus Abi SPD selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur. Penasaran seperti apa informasi adat budaya di Nusa Tenggara Timur dan juga kearifan lokal yang membuat hubungan manusia dan alam tetap harmonis di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan informasinya tentang merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timur Tengah Utara yang akan membawa kita mengenal lebih dekat cara masyarakat adat TTU menjaga alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab, yang disampaikan oleh rekan Epi Mau dari RRI Atambua.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Floba Mora.

0: Pendengar, kearifan lokal pertanian masyarakat adat Tumbaba di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah tradisi leluhur turun-temurun. Tokoh adat masyarakat Tumbaba Kabupaten Timor Tengah Utara bernama Sakunab berpendapat kearifan lokal tetap sangat bermanfaat walau di tengah era modern. Hal ini dijalankan melalui pembacaan tanda-tanda alam, rangkaian ritual adat yang benar, kepatuhan pada aturan bersama, serta kesepakatan bersama sesama suku adat untuk menjaga keseimbangan hidup dan alam itu sendiri.
1: Kearifan lokal menyangkut alam, tanaman, segala macam ini sudah peninggalan leluhur yang diwariskan kepada kami. Lalu ya, salah satu kewajiban itu kami jalankan, kami rawat, kami piara, dan sementara masyarakat umumnya berproses. Ada sini marak, ini tebas bakar. Setelah itu, ada lagi satu yang orang bilang apa? Bakar on, polot nopo. Dan selanjutnya seperti yang Bapak katakan bahwa nanti pemegang bibit itu yang nanti dia tunggal pertama dia umumkan ke semua untuk semua balai sudah bisa tanam. Kalau tidak nanti tanaman bahkan ada yang tidak tumbuh. Nah, hanya kemarin bulan muncul mereka sudah katakan bahwa ini nanti alam akan tidak terlalu baik. Dan kenyataannya betul sebentar orang telah sepakat tapi hampir setiap satu minggu itu dia hujan 2-3 kali. Jadi itu bilang betul. Mereka meyakini bahwa kalau bulan dia posisi seperti itu dia miring berarti alam tidak terlalu bagus seperti itu. Minggu-minggu mana atau hari-hari mana yang ritual adat untuk sudah bisa tanam hampir seluruhnya sudah berproses untuk penebasan untuk kebun. Jadi bulan Oktober ini itu puncak istilahnya mereka kasih masuk upeti matang sini dan tahu nanti itu mereka sepakat untuk tentukan kapan kita mulai untuk berproses pohon harus itu tanaman.
0: Menurut Barnabas Sakunab, ilmu pertanian modern tidak jauh beda dengan kearifan lokal. Pengetahuan leluhur dalam membaca tanda alam menentukan musim tanam hingga menjaga keseimbangan ekosistem terbukti selaras dengan prinsip pertanian berkelanjutan saat ini. Membaca bahasa alam dalam tradisi leluhur bukanlah hal mistis, melainkan ilmu terapan yang berbasis pada pengalaman ratusan tahun. Antara ilmu pertanian modern dan kearifan lokal sebenarnya memiliki substansi yang sama hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda.
1: Segi pertanian kalau menyangkut ilmu segala macam setelah kita lihat itu kalender musim sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan apa segala macam. Nah, kearifan lokal juga mirip-mirip hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul semua suku itu hadir. Lalu setelah semua suku hadir itu masing-masing juga buat lagi di lahan mana yang suku mana punya hak. Orang bilang itu suf autuf, maksudnya satu kapling tanah sebagian itu harus dikepalai oleh salah satu suku. Jadi konflik apa segala macam itu suku itu yang nanti dia kawal, mengawasi, lalu ada apa-apa itu dia yang duduk depan. Sekalipun kami seperti pemangku adat, ya, namanya duduk untuk menyaksikan saja. Mereka sendiri yang memutuskan, menentukan. Nah, lalu kebijakan lokal, kearifan lokal ini, kemungkinan besar dalam benak saya itu, kalau mereka tidak lihat dari tanda alam, kira-kira itu mau diletakkan satu kebiasaan, satu tradisi modelnya seperti apa. Karena nanti dari masing-masing suku akan kasih masukan tapi itu pasti ada kepentingan sehingga semua sepakat kita lihat tanda alam dan itu kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi faktor keberhasilan juga itu yang kami sangat bangga itu kepercayaan semua suku menyangkut adat ini seperti itu. Aturan di sini ketat sekali. Jadi yang paling ketat itu istilahnya kalau karena salah satu pohon saja yang kuambil dekat sumber mata air yang betul-betul itu air suku atau air umum untuk seluruh masyarakat terpendam banyak orang atau yang orang bilang nonok saif, nonok saif itu yang kali-kali kecil itu luar biasa. Jadi itu dendanya besar, dendanya besar sekali. Kita harus habis satu ekor beras. Kalau di sini bilang beras satu belek, sopi satu karvan, itu untuk kasih makan masyarakat itu yang kita ini. Jadi terpuji Tuhan, semua ikut itu yang namanya bandu.
0: Tokoh adat Barnabas menjelaskan bahwa tanda alam seperti bulan maupun bintang bisa menandakan musim panas panjang dan resiko buruk bagi kehidupan. Sehingga masyarakat terdahulu percaya kerusakan alam bisa membawa dampak langsung. Warga peserta generasi penerus harus selalu aktif merawat lingkungan lewat ritual adat seperti kearifan lokal.
1: Kalau tanda bulan atau bintang itu, mereka lihat kalau dia mirip, tidak antara alam tidak bagus, lalu kami di sini mereka bilang nanti banyak yang meninggal, entah itu hewan, entah itu manusia, dan kenyataannya betul. Habis kalau dia memotong panas itu, nanti mereka lihat bulan itu, dia warnanya itu, sinarnya itu menyangkut ada kuning, tapi merah-merah paling banyak. Mereka tahu bahwa itu nanti musim panas berkepanjangan. Tapi nyata, jadi terakhir belum bagaimanapun kami percaya, entah yang sekolah bilang kami kuno apa segala macam, kami tidak peduli. Mungkin karena kecenderungan ada, ya kita manusia itu yang tidak mau biara alam ini, tapi kami di Tumba Baji dia masih anggap masih baik-baik saja. Kami bisa minum sampai akhir tahun, segala macam. Kalau memang kita tidak rawat alam, kita rawat ini artinya imbas untuk alam ini. Secara global ya pasti kita kena. Ya kami rawat alam Tumba Baji ini dengan sangat baik sekali. Kalau di sini generasi muda itu hampir semua kegiatan adat itu banyak yang terlibat. Yang masih dekat di dalam kampung itu wajib hukumnya untuk dia ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesulitan kalau besok-besok kami sudah tidak ada. Biar bagaimanapun pasti mereka masih tetap rawat adat di setiap kami. Seperti yang saya katakan bahwa ya punya hidup kita tidak mungkin kekal. Tapi saya minta dengan obat untuk generasi-generasi yang mendatang walaupun pendidikan apa segala macam yang begitu maju, dan kita tidak akui, kita akui, tapi kalau bisa yang bersekolah itu tolong padukan ilmu dengan kearifan lokal ya, ada keseimbangan alam ini tetap terjaga, terawat sampai ke anak-anak cucu-cucu kita.
0: Pendengar, kearifan lokal pertanian masyarakat adat Tumba Baji di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah modernisasi yang tidak membuang tradisi lama. Penggabungan antara teknologi modern dan pengetahuan membaca tanda alam leluhur dapat menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang paling tangguh dalam menghadapi perubahan iklim ekstrim saat ini. Demikian pesona budaya Flobomora Produksi RRI Tembuah. Saya Vinti Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara. Nah, merawat bumi lewat alam menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat dengan alam bukan sekedar pemanfaatan sumber daya, melainkan ikatan hidup yang dijaga melalui adat, nilai budaya, dan juga tanggung jawab antar generasi. Kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara membuktikan bahwa konservasi alam terbaik tidak selalu hadir dari teknologi modern, melainkan dari kedalaman spiritualitas, hukum adat yang dihormati, serta kesadaran bahwa merawat bumi adalah cara manusia merawat keberlanjutan hidupnya sendiri. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita tentang jejak leluhur dalam rumah adat Saoria bersama rekan Rian Hidayat dari RRI ND.

Kabupaten Ende, rumah adat bukan sekedar bangunan yang berdiri kokoh di tengah kampung. Ia adalah jejak hidup yang menyimpan cerita, nilai, dan hubungan mendalam antara manusia, alam, serta leluhur. Dalam pesona budaya Flebang Mora kali ini, kita diajak menyelami makna saorian, rumah adat yang bukan hanya menjadi tempat bernaung, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat Lio bersama pemerhati budaya Lio, Bapak Petrus V.

0: Moria tidak pernah dipahami hanya sebagai tempat berteduh. Ia hadir sebagai representasi jati diri masyarakat Leo, tempat di mana sejarah diwariskan dan nilai-nilai kehidupan dijaga. Dalam setiap sudutnya, tersimpan filosofi yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang selaras antara manusia dan alam semesta.
1: Suatu contoh, kami di Bolotopo ya, itu ketika berbicara tentang Saoria suku Atarobo Bolotopo, yang ada dalam benak saya, 7 turunan lalu, saya punya nenek moyang yang namanya Lena Lake. Lalu di atas Lena Lake itu ada lagi sekitar 7 lapis lagi, itu yang berasal dari Wawaria. Itu dari yang namanya Anak Kalo Imulimarua, itu satunya ada di Bolotopo. Jadi berpindah-pindah sampai. Nah, yang umur saya, yang saya punya yang 7 turunan ke atas itu, itu yang sekarang mendapat Bolotopo. Dia pindah 7 kampung. Itu yang itu, yang di atasnya dia itu ada. Hanya kalau menjabarkan itu tidak terlalu ini ya. Nah, tetapi bahwa Saoria itu menggambarkan semua budaya, perilaku dan tata aturan. Jadi Saoria itu sangat penting. Itu identitas suku, pengenalan siapa saya, sehingga dalam bertindak, bertutur, dalam perbuatan keseharian itu itu mencerminkan. Karena terus terang ini omong budaya itu soalnya omong hati, omong tentang rasa.

0: sehingga ketika bukan hati dan rasa yang berbicara akan beda nanti.
1: Ya, benar.
0: Mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Identitas ya, baik, Saoria baik. Itu.
2: Secara arsitektural, Saoria sering disamakan dengan bentuk perahu. Simbol ini menggambarkan perjalanan leluhur, perpindahan, serta hubungan manusia dengan asal-usulnya yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.
0: Baik, saya dapat jelaskan ada dua versi ya.
1: Oke.
0: Okay. Leo ini tidak terlepas dari Ende. Ende dan Leo.
1: Yeah.
0: Yang berbentuk perahu itu lebih banyak yang mendiami pesisir.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Misalnya kita di Ende. Mm-hmm. Itu filosofinya adalah perahu. Mm-hmm. Karena mereka punya penghidupan dan lain-lain itu dari laut.
1: Oh.
0: Filosofinya seperti itu. Mm-hmm. Nah, kami di Leo filosofinya beda. Tetap muaranya sama, sumber kehidupan, lambang kesuburan. Kalau kami di Leo, Saoria itu lebih mencerminkan kepada seorang ibu.
1: Oh, okay.
0: Lebih mencerminkan rahim seorang ibu atau seorang ibu yang utuh. Filosofinya. Kenapa? Dari situlah sumber kehidupan, awal kehidupan. Sehingga ketika berbicara tentang Saoria, Leo seluruhnya, ataukah khususnya Leo yang di Wolotopo,
1: ya,
0: itu sudah tergambar kehidupan, sumber kehidupan.
1: Ya.
0: Di sana ada kehidupan, ada kelahiran. Jadi di sana Saoria itu sebagai sumber hidup filosofinya. Segala aktivitas dan lain-lain itu ada dalam simbol-simbol Saoria itu dalam bentuk peran seorang ibu. Sebenarnya itu tuh menggambarkan rahim,
1: iya,
0: kehidupan awal dari seorang anak yang namanya manusia. Karena di sanalah sumber kehidupan sebenarnya,
1: okay,
0: filosofinya. Kalau di pantai ya karena mereka kehidupan dari laut dan lain-lain,
2: ya,
0: itu
2: ya. Berbeda dengan rumah tinggal pada umumnya, Saoria memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Ia menjadi ruang sakral, pusat kegiatan adat, sekaligus simbol identitas yang menyatukan masyarakat dalam satu ikatan budaya.
0: Peran dan fungsi rumah adat dan rumah biasa.
1: Iya, benar.
0: Satu contoh, saya anak suku. Saya punya rumah adat, namanya suku Atarobo.
1: Okay.
0: Segala kuasa dan lain-lain, tentu yang mendiami rumah suku adalah anak sulung, pewaris.
1: Oh.
0: Tentu kita yang rang adik, kita kan akan berada, berdiam di luar suku. Yang namanya Sao Penimanu Vesiwawi. Artinya tempat untuk kita memelihara ayam, beternak. Tetapi pada saat tertentu, bulan gua misalnya, itu kita akan berkumpul. Karena yang menetap di sana hanyalah orang-orang atau anak-anak kesulungan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Sehingga pewahyuan dan lain-lain lebih kepada kesulungan. Itu perannya. Sehingga kita yang di luar itu dinamakan Sao Loraka Gaiminu. Sao Penimanu Vesiwawi. Tempat kita berusaha, tempat kita berladang, tempat kita bagaimana berkehidupan bersosial. Lalu Sao Penimanu Vesiwawi ini menjadi penyangga rumah suku itu sendiri. Nevulang gua kita bau mondo ge Saoria tenda bewa. Kobeno laja kita gaika no dua-dua. Tetapi itu yang versi sekarang ya. Kalau versi dulu, beda versi dulu. Kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kepunyaan saya dan kamu adalah kepunyaan suku. Itu versi yang asli. Tapi versi sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain-lain, mulai nanti di pada saat tertentu diberitahu lalu kita berkumpul bersama-sama. Sudah mulai ke individual. Tetapi dalam komunal, dalam komunitas, tentu Nebulang Gua dan lain-lain kita tidak bisa lepas dari suku itu sendiri.
2: Pembangunan Saoria tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pertimbangan adat dan nilai spiritual yang kuat dalam menentukan lokasi sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah dan leluhur.
0: Kadang-kadang orang berpikir tuh, mengapa sih Sauria itu selalu berada di ketinggian?
2: Iya benar.
0: Ini di mana-mana pasti lebih tinggi ketinggian. Lalu orang menerjemahkan bahwa pegawai asal aja abe tahu Belanda, tahu Jepang, takut penjajah, supaya musuh datang mereka sudah bisa lihat lebih dulu. Dan di ketinggian-ketinggian dan terjal-terjal kan. Ya kita terima-terima saja. Tetapi sebenarnya ada sebuah filosofi yang sangat mendalam. Mengapa rumah suku di Lio harus di ketinggian? Itu menunjukkan derajat pemujaan kepada Sang Pencipta. Doa kita dulu pula enggak ikal benar tanah. Kai oria salamata. Dia harus di ketinggian. Rumah suku itu adalah rumah Tuhan. Sumber kehidupan. Itu filosofi yang paling mendalam. Sehingga tidak heran kalau sejajar itu tidak. Masa rumah yang tinggi, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan, Sauria tenda beva kai gelovana. Sau anak kalu faivalu kita bawa rambe jadi nama tertindis. Kebesaran, keagungan menjadi hilang. Sehingga kenapa rumah suku Leo selalu atapnya tuh nonjol tinggi menuju keagungan. Weta ria kita lululah. Ini ucapan saja, ini jenda. Tetapi yang inti dalamnya itu tidak bisa diungkap.
2: Sauria kini juga menjadi daya tarik wisata. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan dalam menjaga fungsi aslinya sebagai ruang adat. Seiring perkembangan zaman, sebagian dari Sauria kini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari destinasi wisata budaya. Namun, pemanfaatan ini tidak serta-merta menghilangkan nilai sakralnya. Masyarakat adat tetap menjaga kesakralan Sauria dengan menetapkan batasan-batasan tertentu bagi pengunjung, mulai dari aturan memasuki ruang, tata krama, hingga larangan pada area yang dianggap suci. Dengan cara ini, Sauria tetap hidup sebagai ruang budaya sekaligus dapat dikenalkan kepada dunia tanpa kehilangan makna spiritualnya.
0: Kalau kita masuk sebuah rumah adat, rumah saya di Bolotopo, Sukatarobo, yang namanya Wajah Bu Uria, dia itulah pemimpinnya. Ada wajah tenda, ada wajah soja. Kalau wajah soja itu mereka yang

0: Papua itu biasa ada dua, tenda singi kita dengan tenda singi laut. Jadi ketika itu orang masuk dan orang sudah tahu, oh kaina kepala suku, oh kaina atalaki, sehingga di Lio itu tidak semua dikatakan musalaki. Musalaki dan atalaki itu beda. Atalaki itu pekerja, para menteri. Musa itu pemimpin. Ada lagi satu yang namanya Dua Sao, pengatur. Ketika kita masuk, tata ruang sudah ada semua itu. Jadi kita langsung live tahu, oh ya, berarti saya kalau konsultasi dengan orang yang ini, nanti musalakinya, musanya itu, nanti dia yang akan mengatur atalakinya.
1: Saoria juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lio yang menempatkan manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta dalam satu kesatuan yang harmonis. Disinilah berbagai upacara adat berlangsung, memperkuat nilai spiritual masyarakat Lio.
0: Suatu hal yang masih terpelihara baik, misalnya pengelolaan hutang, laungenda, kapan kita berkebun, kapan kita membuka lahan baru, kali ini kita membuka lahan yang mana. Tidak seenaknya membuka lahan itu, tetapi diatur. Jadi nanti dibilang ngenda namanya ya. Oh, nanti tentu dalam setiap suku itu, dalam setiap kampung ada ngenda dan ada nama-nama. Misalnya di Wolotopo ada ngenda namanya Kewinuwa. Nah, kali ini di Kewinuwa. Nanti di apa Lawodetu. Jadi itu sudah dijadwalkan melalui persetujuan bersama tentang yang namanya sekarang program kerja. Program kerja itu garap di sini 5 tahun, 10 tahun. Anda menanam ini. Nah, diikuti. Nah, begitu di sini sudah gagak iwa bo okewi iwa ae, mulai dipikirkan lagi nanti atalaki beri masukan ke musalaki. Ai ame kita na rubakiwa 5. Sudah 5 tahun kita garap di tempat ini. Tanang renuh kusawe. Artinya kesuburan sudah berkurang. Sehingga perlu diadakan pemindahan lahan garapan. Nanti di situ akan dibicarakan bersama di mana. Lalu tidak terlepas dengan tata upacara. Jadi kita mesti meminta permohonan dari leluhur dengan ritual khusus oleh musalaki itu, menanyakan kira-kira tahun ini kita buka ngenda baru lokasinya di mana, buat upacara kita paa di tubuh musuh kedakanga. Seorang musalaki kai paa. Nah, nanti kita lihat sejarah leluhur itu datang berupa burung biasa. Kalau di Wolotopo ataa ulea namanya, yang bahasa Indonesia bilang burung gagak hitam. Nanti setelah burung ini datang, dia ambil ini telur, lalu dia terbang ke arah mana, dia makan, lalu dia terbang ke arah mana, di situ sudah kita garap.
1: Saoria mengajarkan bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Menjaga rumah adat berarti menjaga jati diri, sekaligus merawat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Pesona budaya Flobamora kali ini mengajak kita untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya, karena dari sanalah kita mengenal siapa diri kita sebenarnya.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRND sudah berbagi dengan kita semua mengenai jejak leluhur dalam rumah adat Saoria. Nah, melalui jejak leluhur dalam rumah adat Saoria menunjukkan bahwa rumah adat itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol penghormatan kepada leluhur dan juga identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui keberadaan Saoria, nilai kebersamaan, adat, dan sejarah leluhur tetap hidup dan menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang akan menghadirkan topik tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Isu ini menyimpan urgensi yang mendalam di mana keberadaan tanah wilayah dan kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas warisan tetapi juga ruang hidup yang menjamin keberlanjutan tradisi serta penghidupan masyarakat adat dari generasi ke generasi. Seperti apa pentingnya pelestarian tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini. Mendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobamora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
2: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
1: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
2: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukum adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
1: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
2: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan, itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
1: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
2: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangun perencanaan dan lain sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum yang ini sehingga masyarakat adat sekarang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
3: Kaitanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
3: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
2: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat, itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga kadang belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
3: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
2: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
3: Menurut Kayetanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
2: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang karena masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak, itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
3: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
2: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah, bagaimana untuk membuat masyarakat adat itu diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
3: Menutup perbincangan, Kayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
2: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Nah, tapi kehadiran negara yang tidak menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat, kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat, sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

mendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Pelompo Mora akan senantiasa terwujud. Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Pelompo Mora kali ini dengan topik hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Saya Datan Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

baik mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti program Pesona Budaya Vloba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar, karena setelah ini pastinya program yang selalu Anda nanti-nantikan di malam hari ini. Dan masih bersama 100.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya Dito Utama yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Dan pastinya kami akan mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8788.

0: RRIND dimanapun Anda berada ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia ya, era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yang pastinya untuk Anda yang dilanda oleh rindu ya, kami berikan ruang untuk Anda, yakni Ruang Rindu ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an hingga 2010-an. Untuk Anda yang ingin memutar waktu ya, atau merasakan kembali era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an dengan lagu-lagu pilihan Anda, kami siap melayani Anda dengan setulus hati. Dan pendengar Siap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami 0821-3878-8786. Untuk pendengar Siap Pro 1 RRIND yang ada di seluruh daratan Flores ya, baik dari Labuan Bajo, ND, kemudian ada yang di Flores Timur, di Larantuka, Lembata, yang ada di Sika, kemudian ada di Aimere, yang ada di Ngada ya, dan juga yang di Labuan Bajo, yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan untuk Anda yang saat ini bergabung dalam aplikasi atau streaming kami ya, di RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya. Dan pendengar RRI, saat ini sudah ada yang bergabung ya melalui line telepon WhatsApp, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Bung Nasrun di Sulawesi Tengah. Oke, Bung Nasrun, apa kabar malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat.
0: Baik ya, Bang ya. Oke, baik. Kami ikut bahagia jika Bang Nasrun ini baik-baik, dan di sini kami semua juga baik-baik nih, Bang Nasrun. Oke, Bang Nasrun mau lagu apa ini?
1: Ya, apa lagunya, Bang?
0: Ini lagunya bebas pilih ini, Bang Nasrun.
1: Bebas pilih.
0: Ya, Bang Oke Nasrun deh. Bisa pilih.
1: Lagunya harus aja, Pak. Lagunya Chris ya.
0: Iya. Yang judulnya
1: Damai
0: apa?
1: Damai bersamamu.
0: Damai bersamamu. Oke, bersamamunya ini dengan siapa ini, Bung Nasrun nih?
1: Ya, RRI lah.
0: Oh, dengan RRI ND ya. Oke, baik, Bung Nasrun. Dan selalu bersama damai ya, pastinya. Oke, dari Chris ya. Damai bersamamu.
1: Iya.
0: Aku termenung di bawah mentari, gitu ya lagunya ya.
1: Itu dia.
0: Iya, oke. Salam ya, Bung Nasrun.
1: Pertama-tama Bang lagi nyasa bertugas, selalu ya semua kalau berbahaya. Semua krunya RND lepas tugas, selamat malam selalu. Sehat, sehat-sehat buat semuanya. Semua adalah ya pecinta di RND, di maupun kota RND, di luar kota RND, tanpa kecuali ya asing, selamat malam. Dalam kompos lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali, Bung Nasrun. Dan lagunya sudah terposisikan ya, yakni lagu Damai Bersamamu ya, dari Krisya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini sama Bang Servas dari Mauponggo.
0: Bang Servas di Mauponggo. Wah, kita bertemu kembali nih Bang Servas.
2: Iya, oke.
0: Iya. Wah, kemarin sudah bergabung juga ya di program Halo RRI sepertinya ya.
2: Iya, oke.
0: Sudah ditangani kah?
2: Iya, ini sebelum Ruang Rindu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengindahkan permintaan kami. Terima kasih banyak ya. Sekarang sudah eksekusi tadi siang.
0: Oh, sudah dieksekusi ya. Kemarin itu dari PLN
2: sampai tadi siang.
0: Oke, baik. Dan senang sekali nih RRI mendengar kabar dari Bung Servas nih. Iya. Terima kasih kembali nih.
2: Membantu kami.
0: Iya, sama-sama Bung Servas, dan ini kami ikut senang juga nih RRI ya, sudah bisa membantu ya untuk pendengar yang mungkin memiliki masalah dengan publik, dan sekarang sudah selesai berarti masalahnya ya Bung Servas ya. Oke, kemarin dari pihak PLN itu sudah meminta nomor telepon Bung Servas karena kita tidak bisa melihat nomornya ya. Kemarin sudah
2: Nanti saya kirimkan.
0: Nah, nanti mungkin Bung Servas bisa kontak ke WA.
2: Nanti hari Jumat mungkin kita ketemu lagi hari Jumat.
0: Oke, nanti bisa langsung gabung saja di besok besok pagi ya. Oke, mungkin bisa langsung bergabung di program Halo RRI. Oke, Bung Servas, terima kasih banyak ini kemarin sudah bergabung ya. Dan ini kita juga mungkin ada pendengar lain yang memiliki keluhan publik atau masalah publik bisa menyampaikan kepada RRI ya di program Halo RRI ini. Oke, Bung Servas, dan langsung ditangani kemarin ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Sekarang di dalam program Ruang Rindu nih Bung Servas. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah, dengan siapa yang nyanyi nih Bung Servas?
2: Lagu saja.
0: Lagunya itu saja, siapa saja yang nyanyi? Itu kan lagunya yang dinyanyikan Krisye ya?
2: Iya.
0: Kisah Kasih di Sekolah dengan si dia gitu
2: saya
0: ya.
2: Itu memang kurang apa dengan lagu-lagu yang saya dengar-dengar di radio. Sebutnya begitu dah.
0: Siap, Kisah Kasih di Sekolah sudah pada posisinya ya. Karena tadi lagu pertama juga Krisye, di lagu kedua tetap judulnya Kisah Kasih di Sekolah, akan tetapi dengan penyanyi yang berbeda ya Bung Servas ya.
2: Oke,
0: baik, salam-salam ya Bung Servas.
2: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk Bang yang lagi bertugas. Selamat malam. Bersama operatornya, untuk Bang Stefanus, Bang Lius, bersama keluarga semuanya, selamat malam. Untuk Bang Nikolaus Meo di Wonolulu, selamat malam. Untuk Bapak Alex Seke di Pusuriko, bersama Bapak Arnoldus Siloa, Bapak Lawrence di Uki, Abang Kepiting di Pemelobo, dan semua teman-teman yang lagi pantau pada malam hari Ruang Rindu. Tanpa terkecuali Bang Seras mengucapkan selamat malam semua. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Bung Servas ya, sudah bergabung bersama program Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan selamat menikmati Ruang Rindu Bung Servas.
2: Oke.
0: Baik. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Tadi dari Bung Servas yang sudah masuk bersama Pro 1 RRI ED. Dan di belakang Bung Servas sudah ada yang tersambung kembali untuk saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid, wah, Bapak Ingrid apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, puji Tuhan, jika selalu baik nih Bapak Ingrid. Oke, Bapak Ingrid lagunya apa ini?
3: Saya silakan Budi Selangka.
0: Saya dengan Dito.
3: Oh, itu. Tolong. Ukuran lagu apa saja untuk Bapak Ingrid?
0: Lagu apa saja untuk Bapak Ingrid ya? Oke, berarti salam-salam ya sekarang ya.
3: Salam buat Dito. Selamat malam, selamat tugas. Bung Servas yang baru saja lewat. Bu Ima. Atau Luaru. Bapak Glores, Thomas Cyril, di Bolivia, untuk membawa usaha selamat malam. Terima kasih, Dito.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bapak Ingrid sudah kirim-kirim salam ya. Dan setelah ini lagunya pasti dipilihkan nih Bapak Ingrid ya. Spesial untuk Bapak Ingrid, tapi kira-kira apa ya? Mungkin ada pendengar yang ingin menyarankan lagu untuk kami ya, untuk Bapak Ingrid nih. Bisa langsung disampaikan kepada kami, dan nanti bisa disiapkan untuk Anda, bisa double lagu. Oke. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya. Dengan
4: ini
0: siapa di mana nih? Iya, saya
4: Mas
0: dengan Dito. Betul.
4: Ini orang Kilo 4.
0: Kilo 4. Wah, Kilo 4. Aduh. Bung Oris, betul?
4: Iya, tepat.
0: Betul ya? Oke, iya, yang ada di Lorong Karisma ya?
4: Iya, Lorong Karisma.
0: Oke, Bung Oris. Apa kabar? Sore, malam kok? Sore, malam hari
4: kabarnya
0: ini.
4: Baik. Iya,
0: kabar baik ya? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan.
4: Lagu apa-apa aja mau kami pilih nanti?
0: Ini lagunya Pop Indonesia 2010-2000, maksud kami 2000 sampai 2010-an lah. Pilih saja.
4: Minta lagu. Iya, minta lagu Republik bisa?
0: Bisa, Republik ya.
4: Iya, judulnya Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta ya.
4: Oke, lagu ini spesial buat keluarga Silangi Pantau. Mm-hmm. Buat Bapak Manda, selamat malam. Nusya di Nusya di Mambawa. Juga buat Papi di Wuluwaru, Masel di Wuluwariam. Terus buat Maxi di Nona, Oma Ciril di Buanawa, Mama Ucu di Bukitangor. Yang terakhir buat Mas Dito dan di Box Musik. Oke, selamat malam Mas Dito.
0: Baik, selamat malam kembali Bung Oris. Dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Bung Oris sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sambungkan juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Maumere menyapa.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Maumere menyapa Bunda Ima sepertinya ya. Tebak dulu nih. Betul?
5: Iya.
0: Apa kabar Bunda malam hari ini?
5: Kabar Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga sangat mendukung dari pagi sampai malam ini.
0: Mantap, cuacanya mendukung ya. Dan pastinya iya, mendukung
5: Dito, ini.
0: Betul, saya dengan Dito Bunda.
5: Oke.
0: Iya, ini kan andalan nih Bunda Ima nih.
5: Andalan dong.
0: Iya. Bunda Ima yang penting selalu sehat lah. Kalau mendengar sehat tuh senang
5: Tuhan,
0: sekali
5: sehat
0: ya.
5: Selalu.
0: Iya. Oke,
5: dan sebaliknya juga ya Bung Dito bersama betul keluarga ya.
0: Amin. Amin.
5: Yang semoga penting Tuhan bisa apa ya pertemukan.
0: Mempertemukan
5: kita.
0: Jangan
5: hanya lewat udara tapi
0: lewat darat ya.
5: Nyata.
0: Oke, baik. Diupayakan secepatnya. Dan doakan saja.
5: Oke deh. Terima
0: supaya
5: kasih
0: bisa
5: sebelumnya.
0: Dari Maumere ke arah timur sedikit ya.
5: Iya. Kalau Maumere ke Bunda ya 6 kiloan lah.
0: Iya.
5: Bung Dito.
0: Nanti kalau pasti ada saatnya mampir nih Bunda.
5: Iya.
0: Oke,
5: terima
0: siap.
5: Kasih sebelumnya ya.
0: Sama-sama Bunda. Bunda ada nomor WhatsApp kah?
5: Ada.
0: Nanti WhatsApp
5: cuman
0: di WA Pro 1 ya.
5: Tidak ada.
0: Nanti telepon lewat WhatsApp Pro 1 nanti bisa dihubungi lebih lanjut.
5: Oke deh.
0: Oke Bunda. Lagunya apa
5: lagu
0: Bunda?
5: Lagu apa Bung Dito?
0: Ini lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010-an nih Bunda.
5: Ya. Tolong bacakan soalnya belum
0: ini
5: bisa tahu.
0: Pilih sendiri saja
5: Bung Dito.
0: Lagunya pilih sendiri Bunda.
5: Oh ya,
0: iya,
5: tahun
0: bebas.
5: Berapa tadi?
0: Tahun 2000-an sampai 2010-an, Bunda.
5: 2000-an. Lagu apa ya? Kalau apa? Macam John Ferran?
0: Bisa.
5: Bisa
0: tapi
5: kah?
0: Indonesia ya? Itu lagu Indonesia?
5: Iya,
0: ya?
5: Iya, John Ferran Indonesia.
0: John Ferran ya?
5: Iya.
0: Judulnya apa, Bunda ya?
5: Senandung Dua Hati.
0: Senandung Dua Hati.
5: Iya.
0: Oke, boleh.
5: Oke, senandung kalau begitu
0: dua hati dari
5: Senandung Dua Hati dari John Ferran.
0: Oh ya, John Ferran. Oke.
5: Iya. Oh, kalau begitu salam-salam dulu ya.
0: Boleh,
5: salam
0: Bunda.
5: Pertama tentunya buat Bung Dito bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Ada Oma Ceril sekeluarga, ada Putra Mus, ada Bang ada Yeri, ada Marcel, ada Om Papi. Selamat malam. Ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah. Selamat malam. Ada Mak Nursia, ada Bunda Yuli, Mama Oce. Dan teman-teman yang ada di Maumere tanpa terkecuali selamat malam. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Putra Tenya di Papak, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wijati di Wonosobo, Adik Puja juga di Bentuni, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya yang lagi dengarkan. Selamat malam semua, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. buat Bung Dito, selamat malam dan terima kasih. Merdeka.
0: Oke, selamat malam dan terima kasih kembali Bunda Ima. Salam Merdeka, salam Pancasila nih Bunda. Oke, baik, terima kasih Bunda Ima yang dari Maumere nih yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, terima kasih nih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung kembali ya dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957 dan di line telepon WhatsApp

0: dengan Bung Maksi ini, suaranya khas nih kalau tidak salah ya.
1: Iya.
0: Oke. Bung Maksi, apa kabar ini?
1: Alirisna ya, Pak.
0: Saya, ya?
1: Yo.
0: Yo. Oke, Bung Maksi. Lagune opo? Lagunya apa, Bu?
1: Lagunya apa ini sih?
0: Lagu Milih Dewe. Milih sendiri, Bu. Iya, iya.
1: Tahun berapa?
0: Tahun 2000-an, tahun 2010-an ini.
1: 2000 itu Indah Permata bisa itu dari Pandes. Ini tahun 2000 itu.
0: Bisa, bisa. Judulnya apa, Bu? Oh,
1: Cinta dan Permata dari Pandes.
0: Engkau dan Permata?
1: Cinta dan Permata.
0: Oh, Cinta dan Permata. Oke, oke. Baik, Bung Maksi. Cinta dan Permata. Oke. Sudah disiapkan nih lagunya. Biasanya Kus Plus ya, tapi kalau Kus Plus terlalu tua ya. Siap, aman lah, Bu. Kayak kalau ngikutin itu pasti Kus Plus, Kus Plus, Kus Plus lagi nih, Bung Maksi nih.
1: Iya, ini Kusplusnya
0: di ya, Senin. Oh iya, Senin. Senin nanti Kusplus lagi ya. Saikyo Raiso. Sekarang tidak bisa, Bu. Oke, Bung. Salam-salamnya, Bung Maksi. Yuk.
1: Salam-salam untuk Bung Dito, bahasa Amerikan di Baripete. Mbak Ina di Mohmere. Bapak Dolwari, Bapak Maksi di Waria. Ini Bapak Oce di Manawa. Budi di Dolok. Ayan Sulawaya. Suri dan Opa Delores. Itu aja Bung Dito.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam dan selamat berkebiasa.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat malam kembali Bung Maksi ya, untuk Bung Maksi yang sudah bergabung. Dan saat ini pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui line telepon WhatsApp ya, mengirimkan pesan suara, dan kita akan langsung dengarkan pesan suara yang sudah dikirim dari Kakak Maria Elsa ya, yang sudah bergabung melalui pesan suara. Kita akan langsung sambungkan.
2: Selamat malam, Pak Dito. Saya Elsa Maria dari Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Mau merequest lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu. Salam-salamnya untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari Bajawa, Inde, Maumere, dan Larantuka yang setia selalu mendengarkan Pro 1 RRI ND. Untuk Pak Dito dan operator, semangat selalu sampai siaran berakhir. Kalau mengantuk, jangan lupa minum kopi ketika lagi putar lagu selingan agar mata tetap melek, tidak ngantuk sampai acara selesai. Itu saja, Pak. Terima kasih dan selamat malam untuk semua.
0: Kirim tombol. Oke, baik. Ini dari Kakak Maria Elsa ya, yang ada di Bajawa ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Ruang Rindu edisi malam ini, Kakak Maria ya. Dan lagunya sudah langsung disiapkan, yakni dari Leto yang berjudul Ruang Rindu ya, sesuai dengan program acaranya malam hari ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI ND, kami masih mengajak Anda untuk yang ingin bergabung. Mungkin ada satu atau dua penelpon lagi yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tadi sudah banyak ya lagu yang sudah terparkir nih, sudah antri siap diputarkan. Tadi sudah Anda dengarkan, yakni lagu dari Krisye ya, Damai Bersamamu, dan juga Kisah Kasih di Sekolah. Dan ini request dari pendengar setia Pro 1 RRI ND pastinya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami dengan senang hati menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sembari kami menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Yang pastinya lagu-lagu untuk pendengar Pro 1 RRI ND ya, untuk yang mendengarkan lagu akan tetapi terbawa ke suasana tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dan di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih bersama Pro 1 RRI ND di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah Anda ikuti program Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua, untuk menemani waktu malam hari Anda. Untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI ND menjelang waktu istirahat Anda, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bersantai atau selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan untuk yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Mungkin yang ada dalam perjalanan, selamat, semoga selamat sampai tujuan ya untuk Anda semua. Dan kami di sini pastinya selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan juga untuk pendengar Pro 1 yang ada di Lembata, Larantuka, dan ada di Sika, kemudian ada di Aimeringada, dan juga ada di Labuan Bajo, kami mengucapkan selamat malam dan tetap terus bersama kami ya. Dan juga kami tak lupa akan menyapa pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya. Dan semoga malam hari ini Anda tetap selalu semangat ya, dan tidur Anda nyenyak untuk malam hari ini. Dan kami akan menghadirkan lagu penghantar waktu istirahat Anda ya pastinya ya, dan juga informasi-informasi ringan untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: di sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah?

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dan sebagian orang ini memilih tetap menyalakan lampu ya saat tidur karena merasa lebih nyaman dibandingkan berada dalam ruangan yang sepenuhnya gelap. Lampu berwarna kuning dengan daya rendah seperti 5 watt ini sering dipilih ya karena memberikan pencahayaan yang lebih hangat dan tidak terlalu menyilaukan. Dari sisi ritme tubuh, warna dan intensitas cahaya pada malam hari ini memang perlu diperhatikan. Paparan cahaya pada malam hari dapat memengaruhi produksi melatonin, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Cahaya dengan komponen biru yang lebih tinggi ini cenderung memberikan pengaruh lebih besar ya terhadap penekanan melatonin dibandingkan cahaya hangat. Penelitian terbaru mengenai pencahayaan rumah juga menemukan bahwa lampu putih dingin itu memiliki efek penekanan melatonin yang lebih besar dibandingkan lampu putih hangat. Karena itu, lampu kuning ataupun yang bernuansa hangat ya dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai apabila seseorang memang membutuhkan cahaya ketika berada di kamar pada malam hari. Sebuah penelitian terhadap paparan beberapa jenis lampu rumah juga menemukan ya bahwa cahaya kuning tidak menunjukkan penurunan peningkatan melatonin seperti beberapa jenis cahaya yang memiliki komponen biru. Dan meski demikian pendengar, angka 5 watt ini tidak dapat dijadikan patokan tunggal ya untuk menentukan seberapa besar pengaruh lampu terhadap tidur. Jenis lampu, efisiensi bohlam, jarak dari tempat tidur, arah cahaya, serta tingkat terang yang diterima mata juga menentukan paparan cahaya sebenarnya. Dan jika Anda pendengar, jika ingin menggunakan lampu saat tidur, pilih cahaya yang redup dan juga bernuansa hangat serta hindari lampu yang langsung mengarah ke wajah. Semakin sedikit cahaya yang masuk ke mata pada waktu tidur, semakin kecil pula kemungkinan cahaya tersebut mengganggu sistem biologis yang mengatur tidur. Dan bagi orang yang nyaman tidur dalam kondisi gelap, mematikan lampu ini tetap menjadi pilihan yang baik ya. Penelitian mengenai pencahayaan rumah menunjukkan bahwa paparan cahaya pada malam hari dapat meningkatkan kewaspadaan setelah waktu tidur dan memengaruhi sistem sirkadian. Jadi pendengar, tidur menggunakan lampu kuning itu bukan berarti otomatis lebih sehat daripada tidur dalam kondisi gelap. Namun, apabila seseorang membutuhkan penerangan, memilih lampu yang redup dan hangat, serta mengurangi intensitas cahaya menjelang tidur dapat menjadi pilihan yang lebih ramah terhadap ritme tidur. Dan pendengar Setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital jika Anda ingin mendengarkan siaran kami melalui satu genggaman Anda. Dan juga selalu ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Karena kita untuk mulai besok minggu depan ya, kita akan siaran menggunakan live TikTok ya. Dan jangan lupa untuk ikuti TikTok kami ya. Dan nanti di live TikTok akan hadir yakni di program Halo RRI dan juga program Pro Dangdut yang ada di sore hari. Dan program Halo RRI yakni hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Pro Dangdut setiap hari di pukul 14.30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Setiap Pro 1 RRI ND, terima kasih atas kebersamaan Anda di Florata malam ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu untuk Anda dan juga inspirasi malam untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama, operator studio Bai Sareng dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Sauti dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Saya Christine Sendah bersama operator studio Antonius Budiwoko. Pendengar RRI, mewarnai kebersamaan kita di Florata pagi, sajian informasi, lagu-lagu hiburan yang inspirasi tentu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini, pendengar RRI, kami akan temani Anda dalam sajian Mutiara Pagi Islam dengan topik yang juga sudah kami siapkan untuk Anda, kemenangan yang hakiki, bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, Ibu Siti Rahmawati SAG. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar siaran Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi ini saya mengajak pada kita untuk terus menjaga serta meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita perlu meminta kepada Allah agar apabila diwafatkan kelak, kematian tersebut berada dalam keadaan iman Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui istiqomah terdapat harapan agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Allah berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Keyakinan yang mendalam harus tertanam bahwa manusia tidak akan mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu, peningkatan iman dan takwa kepada Allah harus terus diupayakan agar Allah memudahkan jalan hidup di dunia serta memberikan keberkahan. Allah Azza wa Jalla telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak manusia memandang bahwa kesuksesan hanya dilihat dari aspek duniawi. Ketika seseorang menjadi pejabat atau memiliki rumah, kendaraan, dan tanah yang luas, ia langsung dikatakan sebagai orang yang sukses. Hal tersebut mungkin merupakan kesuksesan yang semu di dunia. Namun umat Islam memandang kesuksesan tidak hanya sebatas materi duniawi. Kesuksesan yang hakiki diukur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185.
Setiap makhluk yang hidup pasti akan menghadapi kematian. Allah menegaskan bahwa penyempurnaan pahala baru akan diberikan pada hari kiamat kelak. Berdasarkan ayat tadi, orang yang benar-benar sukses, beruntung, dan menang adalah mereka yang dijauhkan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Allah juga mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan perhiasan yang menipu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kondisi manusia ketika berpindah ke alam kubur. Yatba'ul mayyita thalathah, fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wad. Akan mengiringi mayit tiga perkara, maka dua perkara akan kembali dan satu perkara akan tetap bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan ketiga hal tersebut di dalam kelanjutan hadis, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayat itu akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, akhirat adalah tempat yang abadi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat berharga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keluarga yang mendampingi hidup akan pergi meninggalkan. Begitu pula harta benda yang sibuk kita cari dari pagi, siang, sore hingga malam hari tidak akan kita bawa mati. Satu-satunya perkara yang setia menemani adalah amalan kita. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan mengisi hari-harinya melalui amal saleh dan kebajikan. Amalan tersebut yang akan terus menyertai di dalam kubur hingga di akhirat kelak. Sebaliknya, penyesalan dan kesedihan yang mendalam akan menimpa orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berfaedah untuk akhiratnya. Kesibukan terhadap keluarga dan harta benda yang melalaikan hanya akan berujung pada perpisahan. Bahkan dapat membuat seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa ketika seorang mayat yang baik dan beriman sudah berada di dalam kuburan, ia akan ditemani oleh amal solehnya. Amal soleh tersebut menjelma menjadi sesosok teman dengan wajah yang sangat indah, berpakaian bagus, serta memiliki aroma yang sangat harum. Ketika si mayat bertanya mengenai identitas sosok tersebut, ia menjawab, "Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu." Hadis riwayat Ahmad. Amal soleh seorang hamba akan berubah bentuk menjadi kebaikan yang menenteramkan.
Keadaan ini berbeda 180 derajat dengan orang kafir, orang munafik atau ahli maksiat. Mereka akan ditemani oleh sesosok makhluk berwajah sangat buruk dan berbau sangat busuk. Ketika ditanya mengenai jati dirinya, makhluk tersebut menjawab bahwa ia adalah amal buruk dan jahat yang dilakukan selama

kepada hamba bahwa setiap amal buruk akan selalu menyertai dan mendatangkan kesengsaraan. Dan ancaman memberikan motivasi agar setiap Muslim mengisi hidup dengan amal kebajikan yang mampu mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia hanya dapat diraih dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik menurut para ulama adalah lapangnya dada dan tenangnya hati. Di dunia, orang yang beramal soleh dengan landasan iman akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup. Meskipun ia hidup dalam kondisi yang seadanya, kemudian di akhirat, Allah akan membalas mereka dengan pahala yang jauh lebih baik berupa surga, tempat terindah yang dicita-citakan oleh seluruh orang soleh. Amal soleh akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, terlebih jika amalan tersebut termasuk jenis amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seorang yang telah meninggal dunia. Amalan tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga hal itu adalah yang mendatangkan manfaat bagi kita. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada setiap hamba untuk dapat mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Demikian mutiara pagi untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial umat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Rushd, dalam bahasa Latin kerap disebut Averroes, adalah filsuf dan pemikir asal Al-Andalus, wilayah kekuasaan Muslim di semenanjung Liberia, Spanyol dan Portugal pada abad ke-8 sampai 15. Ia menulis dalam beberapa disiplin ilmu, termasuk akidah, fikih, linguistik, kedokteran, dan astronomi. Ibnu Rushd juga kerap membuat iktisar terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato, sehingga kemudian dijuluki Sang Penafsir atau

0: Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Islam, dan kami juga akan kembali mengajak Anda, khususnya umat Katolik, sesaat lagi akan kami daraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. 278 koperasi desa Merah Putih di Ende telah terbentuk dan miliki legalitas. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan layanan tersebut. Laporan Rahma Suci.
2: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
3: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten Ende saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
2: Alberto, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
4: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
2: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende. PLT Kepala Puskesmas Mas Kota Ende, Teresia, mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
5: Untuk puskesmas kota ini, dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin.
2: Pemerintah Kabupaten Ende terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Sementara itu, sebanyak 278 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
6: Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Dijelaskan secara legalitas dan kepengurusan sebanyak 278 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Dinkop terus mendorong agar koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administrasi tetapi juga menjalankan usaha. Valentinus menjelaskan, berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%.
7: Untuk progres KDKMP, itu kita ketahui bersama bahwa dari 255 desa dan 23 kelurahan, ada total ada 278 desa dan kelurahan, itu secara legalitas sudah terbentuk. Dari legalitas sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada, semua sudah ada. Sekarang yang sedang dijajaki adalah proses pembangunan lahan. Nah, dari berdasarkan data yang ada, lahan itu yang sudah masuk ke kami itu melalui portalnya TNI ada sekitar 119 sedang dibangun. Nah, lahan itu. Nah, yang sudah 100% dibangun itu berdasarkan data hari ini ada 22 yang 100%.
6: Menurut Valentinus, gedung yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan untuk operasional koperasi. Masih diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan, meja kursi dan perangkat komputer. Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh KDMP dapat segera beraktivitas meskipun pembangunan fasilitas fisiknya belum selesai. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi memiliki pengalaman usaha dan mulai membangun kepercayaan anggota maupun masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Asupan makanan bergizi selama kehamilan berperan penting menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Laporan Su Imam.
8: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin mengatakan pentingnya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil. Menurutnya, pemenuhan gizi selama kehamilan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan bayi dan keselamatan ibu saat persalinan. Dijelaskan, kebutuhan nutrisi ibu hamil perlu diperhatikan sejak masa kehamilan agar pertumbuhan janin berlangsung secara optimal. Asupan makanan yang cukup dan bergizi juga membantu menjaga kondisi kesehatan ibu hingga menghadapi proses persalinan.
9: Makanan bergizi bagi ibu hamil sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan dan juga untuk keselamatan ibu pada saat nanti melahirkan. Salah satu contohnya, kalau ibu hamil ini HB-nya rendah, kemungkinan pada saat melahirkan dia bisa terjadi perdarahan atau tidak selamat. Sehingga pemenuhan gizi pada saat ibu hamil itu ada kepentingan yang sangat penting untuk keselamatan ibu dan juga untuk kualitas dari bayi yang akan dilahirkan.
8: Ia melanjutkan, kondisi kesehatan ibu dan bayi perlu menjadi perhatian bersama sejak masa kehamilan hingga persalinan berlangsung. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga kualitas nutrisi yang dikonsumsi ibu setiap hari. Karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang beragam dan memenuhi kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan. Ditambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong keluarga memberikan perhatian terhadap kebutuhan makanan bergizi bagi ibu hamil. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Ende mencapai 80% menjelang upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Laporan Rovinus Wula.
10: Kepastian itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung latihan paskibraka di Stadion Marilonga Rabu 12 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan optimal mengingat pelaksanaan upacara pengibaran bendera dijadwalkan pada 17 Agustus 2026. Kapolres ND juga melihat langsung kesiapan petugas upacara yang akan bertugas pada momentum penting tersebut. Dalam pantauan, Yudi mengamati sejumlah aspek mulai dari kekompakan dan kesiapan mental anggota paskibraka turut menjadi perhatian. Ia menilai persiapan harus terus dimatangkan karena waktu pelaksanaan upacara tinggal beberapa hari. Menurut Yudi, kesiapan yang tidak maksimal dapat berdampak pada ketertiban dan kerapian pelaksanaan upacara. Karena itu, seluruh petugas diminta memanfaatkan sisa waktu latihan untuk memperbaiki setiap gerakan dan koordinasi yang masih perlu disempurnakan.
11: Adik-adik paskibraka dan pasukan upacara sudah siap 80% karena 4 hari lagi menjelang hari H untuk dan persiapan itu harus dipersiapkan secara matang karena kalau tidak akan mengibatkan upacara yang merupakan kebanggaan kita sendiri akan menjadi tidak tertib dan tidak rapi dalam pelaksanaan nantinya.
10: Kapolres ND memberikan motivasi kepada anggota paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Sementara itu, pelatih paskibraka Sersan Mayor Nasudin Latif mengatakan hari ini adalah hari terakhir melaksanakan gladi kotor. Sersan Nasudin Latif menilai hasil latihan petugas paskibraka sudah mencapai 90%. Ia mengakui mengenai kondisi fisik peserta umumnya sudah sangat baik, cuman ada satu personil yang mengidap cacar, namun sore hari kemarin sudah kembali normal.
12: Ini adalah hari terakhir untuk melaksanakan gladi kotor besok tanggal 13. Jadinya kalau dihitung dari 1 sampai 100, hasil latihan mereka ini sudah sekitar 90. Sisanya nanti setelah selesai gladi kotor maupun gladi bersih baru kita adakan perbaikan-perbaikan begitu.
10: Nasudin Latif optimis dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki, pihaknya akan memaksimalkan agar bisa tampil yang terbaik pada puncak acara peringatan HUT RI ke-81 17 Agustus tahun 2026. RRI Endero Finis Fula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai berangsur turun. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
13: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai berangsur turun. Pedagang kini menjual telur ayam sekitar Rp52 per rak, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp60 per rak. Penurunan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat Nagekeo yang mulai memelihara ayam petelur. Bertambahnya peternak lokal membuat pasokan telur dari dalam daerah semakin tersedia sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah mulai berkurang. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Pedagang memperkirakan harga masih berpeluang kembali naik apabila stok telur dari peternak lokal mengalami penurunan atau pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
14: Sebelumnya harga 55 sampai dengan 60. Tergantung ini pemesanan kurang itu banyak yang ini apa orang yang karena itu.
13: Selain ketersediaan stok, perubahan kondisi iklim juga dapat mempengaruhi kelancaran pasokan telur dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap ketersediaan dan harga telur di pasar. Penurunan harga telur ayam menjadi kabar baik bagi masyarakat Nagekeo karena dapat meringankan pengeluaran konsumen. Namun pedagang dan masyarakat tetap perlu mencermati perkembangan harga karena kondisi pasar masih berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan. Rarian De Ferisoo melaporkan.
1: Festival Golokoe, bukti kolaborasi dan maksud kami, bukti kolaborasi keuskupan dan pemerintah bangun pariwisata Labuan Bajo. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan Festival Golokoe yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Sejak penyelenggaraan pertama hingga kelima, festival tersebut turut mengangkat berbagai kegiatan di bidang ekologi, pendidikan, sosial, karitatif, dan kebudayaan.
15: Sampaikan bahwa festival tahun ini adalah Festival Golokoe yang kelima, Ibu Menteri, dan ini hadir berkat kolaborasi yang demikian apik, demikian bagus antara Keuskupan dan pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada di Manggarai Barat.
2: Selain itu, dirinya menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Manggarai Barat. Pelaksanaan festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata juga dinilai turut memperkuat posisi Festival Golokoe. Yulianus mengatakan, festival tersebut telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2024 dan tahun ini berhasil masuk dalam jajaran top 10 KEN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan yang selama ini diberikan dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Festival Golokoe berikutnya.
15: Dan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo, pada tahun 2024 Festival Golokoe ini sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara dan pada tahun ini menjadi top 10 dari Karisma Event Nusantara. Dulu ini karena keberpihakan dan penghargaan yang begitu besar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada Festival Golokoe.
2: Festival Golokoe 2026 berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga festival tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga turut mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Partai Amanat Nasional PAN menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan pelantikan pengurusan DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng. Laporan Mario Alberto.
16: Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam laporan Ketua Panitia, Rakerda PAN Kabupaten Manggarai tahun 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, serta penyelarasan strategi dan sinergi partai dalam program pemerintahan Presiden Prabowo. Rakerda ini mengusung tema Bantu Rakyat yang diikuti sekitar 550 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD, DPC, pengurus ranting, kader, dan relawan PAN. Dalam sambutannya, Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Yosef Hasmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam rakerda tersebut. Ia menilai kehadiran kader dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap partai masih terpelihara dengan baik. Menurutnya, rakerda tidak sekedar menjadi agenda rutin organisasi politik, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui sekaligus merancang arah perjuangan PAN Kabupaten Manggarai ke depan.
17: Hari ini kita tidak berkumpul untuk sekadar memenuhi agenda partai politik PAN. Kita hadir untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu mengevaluasi perjalanan yang telah kita lalui sekaligus merancang arah pandangan, arah perjuangan yang akan kita tempuh bersama.
16: Sementara Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi kontribusi PAN dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Manggarai. Ia berharap PAN terus mengambil bagian dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Heri juga menyoroti kemiskinan yang masih berada di kisaran 18% sebagai salah satu persoalan utama di Kabupaten Manggarai.
18: 18% itu besar. Kita punya tingkat kemiskinan 18% dan itu PR kita. bagaimana menekan yang 18% ini menjadi makin turun. Cirinya banyak. Ada beberapa saya bisa sebutkan. Pertama, ciri karena masalah di ini adalah pertama sekali ketergantungan kita kepada sektor pertanian.
16: Rakerda dan pelantikan DPC ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan program kerja partai di tingkat daerah hingga kecamatan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

Tokoh Dunia. Bangun dan wujudkan mimpi Anda. Atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program Masa Satu dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana pagi ini ya, dan selamat berhari Jumat. Dan kita bersyukur ya, karena kita masih boleh menikmati kembali ya satu hari di hari ini, di hari Jumat. Semoga semangat pagi, kedamaian hati, dan juga sukacita selalu menyertai kita dalam menjalani setiap aktivitas. Ya, kami sapa Anda yang pagi hari ini sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, bagi adik-adik pelajar yang sedang siap-siap ke sekolah ya, ataupun ibu-ibu dan juga remaja putri yang lagi siap juga, yang mau ke pasar, maupun Anda yang akan menuju ke tempat tugas. Selamat mempersiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya di tengah kesibukan pagi ini. Jangan lupa menyempatkan waktu kita untuk bisa menikmati sarapan pagi. Semoga hari Jumat ini membawa kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan sukacita ya bagi kita semua. Dan menemani aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar RRI, kita akan kembali menyimak ya berbagai informasi mengenai peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus, baik peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Informasi tersebut kami hadirkan untuk menambah wawasan Anda. Mari kita simak bersama rangkaian peristiwa penting yang terjadi dan diperingati pada tanggal 14 Agustus ya setiap tahunnya. Di mana hari ini pendengar dikenang sebagai Hari Pramuka Nasional. Setiap 14 Agustus Indonesia memperingati Hari Pramuka Nasional sesuai keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Pada tanggal ini Presiden Soekarno melantik Majelis Pimpinan Nasional, Kuartir Nasional, dan Kuartir Nasional Harian yang menjadi momen perkenalan resmi gerakan Pramuka kepada masyarakat. Sejarah Pramuka sendiri di Indonesia berawal dari pengaruh gagasan Robert Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, dan berkembang dari organisasi kepanduan era kolonial seperti Nederland, Indische, Potvinders, Vereniging, hingga berbagai organisasi lokal seperti Javanese Potvinders Organisasi dan Taruna Kembang. Selain Hari Pramuka, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kadal Sedunia. Meski asal-usulnya belum jelas, peringatan ini mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian berbagai spesies kadal. Kadal sendiri merupakan reptil bersisik yang mayoritas tidak terbiasa, kecuali dua jenis berbahaya, kadal gila dan kadal manik-manik Meksiko. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Pakistan, di mana pada tahun 1947, Pakistan meraih kemerdekaan dari Inggris melalui rencana Lord Mountbatten memisahkan wilayah Pakistan Barat dan Timur dari India. Pakistan Timur kemudian memisahkan diri pada tahun 1971 dan menjadi Bangladesh, sedangkan Pakistan Barat tetap menjadi Pakistan yang kita kenal saat ini. Peringatan lain pada 14 Agustus adalah Hari Olahraga dan Permainan Tradisional Sedunia, di mana tujuannya adalah melestarikan olahraga dan permainan tradisional sebagai warisan budaya, sekaligus mendorong generasi muda menjalani hidup sehat melalui kegiatan fisik berbasis kearifan lokal. Pendengar, tanggal 14 Agustus bukan hanya catatan sejarah, tetapi momentum untuk menghargai nilai kebersamaan, pelestarian satwa, dan juga semangat kemerdekaan dan warisan budaya. Tentu setiap peringatannya ya selalu membawa pesan penting yang relevan lintas generasi.

Anda? Bung Hatta baru menikah di usia 43 tahun. Setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kami akan mengupdate informasi cuaca untuk Anda, di mana informasi cuaca ini kami hadirkan untuk membantu Anda mempersiapkan aktivitas hari ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, ada Prigan Jundan Wisanggeni. Selamat pagi Prigan. Prigan, selamat pagi. Baik, kami kembali ya untuk mencoba menghubungi Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang ya, untuk kita mengetahui seperti apa perakiraan cuaca untuk edisi hari ini.
1: Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5 sampai 24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah kembali terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, Prigan Jundan Wisanggeni. Pagi Prigan.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Baik, sebelumnya selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 14 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga besok tanggal

0: 5 meter, Cape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, waspadai gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter di Selat Sumba bagian barat yang dapat berisiko terhadap perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, disertai angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 46 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartano Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Prigan, selamat pagi, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
0: Baik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: kamu.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita. Yang pertama, pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Paskibraka Kabupaten Ngada terus mempersiapkan diri melalui latihan kedisiplinan dan juga pembentukan mental. Lalu seperti apa persiapan mereka? Kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama Ibu Resti Tutalodawea SP sebagai Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Kabupaten Ngada. Selamat pagi Ibu Resti.
4: Selamat pagi Bu.
3: Salam sehat Bu ke Bajawa.
4: Salam sehat ke Ende juga.
3: Baik, Ibu minta waktunya pagi hari ini terkait dengan persiapan Paskibraka Kabupaten Ngada menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Sejauh ini sudah seperti apa nih Bu?
4: Ya, hari ini sudah hari ke-7 Bu. Ini proses pendidikan dan pelatihannya. Hari ini anak-anak sudah berada di lapangan melakukan pelatihan formasi dan proses penaikan dan penurunan bendera.
3: Baik, ini kira-kira sudah berapa persen ya persiapannya menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih Bu?
4: Sudah sekitar 90% Bu.
3: Oke, 90% ya. Ini hamin berapa nih untuk tidak lagi melaksanakan latihan kemudian pendidikan seperti itu?
4: Ya, lagi 2 hari saja. Besok kita akan pengukuhan tanggal 15 Agustus akan melakukan pengukuhan. Setelah itu hari ini geladi kotornya, besok geladi bersih pagi, sorenya dilakukan pengukuhan.
3: Baik.
4: Hari Minggu anak-anak istirahat.
3: Baik, hari Minggu istirahatnya. Ini fokus utama dari latihan ini seperti apa nih Bu?
4: Kita dalam diklat ini ada 2 komponen atau 2 kelompok yang kita bagi, yaitu pendidikan dan pelatihan. Porsi untuk pendidikan ini 30% dan latihannya 70%. Jadi anak-anak ini tidak hanya badannya yang bagus, geraknya yang bagus, tapi otak dan hatinya juga bagus. Jadi kita membentuk dengan memberikan materi-materi setiap malam. Ini kita ada 8 materi yang diberikan oleh para pemateri. Salah satu pemateri ini adalah pembicara khusus dari utama dari BPIP. BPIP yang sekaligus beliau adalah ketua DPD IKA Lemhanas Provinsi NTT sebagai pembicara juga yang memberikan materi tentang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan 4 konsensus dasar bangsa. Nah, ada juga 8 materi yang lain yang sudah diberikan, yang tadi malam sudah selesai pemberian materi Bu.
3: Baik, dan tentu setiap latihan ada tantangan ini. Seperti apa nih tantangan yang dihadapi Ibu bersama adik-adik ya peserta Paskibraka nih?
4: Tantangan yang kita hadapi di Bejawa ini karena suhunya sangat dingin. Jadi kadang 14 derajat, kadang 10 derajat. Itu yang membuat fisik anak-anak kadang drop. Ini ada satu yang sedang mengalami opname di rumah sakit karena ada gejala PBD. Kemungkinan beliau juga tidak bisa main dalam tanggal 17 Agustus nanti. Jadi mohon doanya semoga dia kesembuh. Sedangkan yang lainnya hanya paling flu atau batuk-batuk, tapi semua sudah diatasi oleh tim kesehatan.
3: Baik, ini yang sakit tidak dapat digantikan seperti itu ya, tetap dalam formasi begitu ya?
4: Karena sudah pertengahan pelatihan, sudah pertengahan diklat Bu. Kalau seandainya dari awal kita bisa menggantikan. Karena kondisi di ngada ini ada dua yang mengundurkan diri. Yang pertama itu karena beliau memilih mengikuti surat tingkap. Dan yang kedua itu mengalami patah tulang karena kecelakaan pulang sekolah, kakinya patah. Jadi dia mengundurkan diri dan kami sudah berproses ke BPIP untuk menggantikan. Tapi ini yang sakit ini karena sedang dalam proses di pertengahan jalan, kita tidak bisa menggantikan.
3: Baik. Baik, ini dalam latihan ada formasi yang bisa digambarkan saat ini yang seperti latihan yang sudah dilaksanakan seperti apa, Bu Rosti?
4: Iya. Formasi yang kita bentuk itu ada formasi 17, 8 dan formasi 45. Tapi karena kondisi anggaran kita yang sedikit, formasi 45-nya ini dibantu dari Kodim 1625 ngada.
3: Baik.
4: Jadi, juga ada komandan dan pengawal sebanyak pengomandannya satu, pengawalnya empat. Itu juga yang dari TNI.
3: Baik, selain pelatihan ya, pendidikan diklat yang diterima oleh peserta paskibraka, tentu untuk membangun disiplin dan kekompakan anggota ini seperti apa yang perlu diterapkan untuk anggotanya?
4: Untuk anggota ini di asrama itu kita menetapkan jam bangun dan jam istirahatnya, terus pagi awal bangun pagi itu anak-anak pembentukan tidak hanya fisik dan otak tapi juga spiritualnya juga dibangun. Jadi setiap pagi itu awalnya dengan doa bersama, bagi yang agama Islam berdoa di kamarnya masing-masing dan Protestan, sedangkan yang adik-adik yang Katolik ini kita berdoa bersama di ruang makan, doa rosario. Nah, begitupun sebelum tidur malam anak-anak juga berdoa rosario. Jadi mereka bergantian, ada sudah dibagi timnya untuk satunya pimpin doa, satunya pimpin lagu.
3: Baik. Untuk makna dari paskibraka bagi generasi muda ngadani apa yang diharapkan nih Bu Rosti?
4: Ya, ini yang kita harapkan bahwa mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa, khususnya daerah ngada. Sangat diharapkan bahwa mereka jiwa nasionalisme yang tinggi, lebih-lebih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur. Jadi mulai dari dirinya, dia kalau dia bagus berarti lingkungannya bagus dan masyarakat bagus, seperti Indonesia bagus. Makasih Bu.
3: Dan untuk harapan pelaksanaan 17 Agustus nanti seperti apa? Silakan.
4: Harapan utamanya kita adalah anak-anak bisa melaksanakan tugas kenegaraan ini dengan baik dan benar dalam proses pengibaran bendera merah putih pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2026 dan sore dalam penurunan sangsaka merah putih, supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Tidak hanya baik, tapi harus benar sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh para pelatih.
3: Baik, terima kasih Bu Rosti untuk waktunya pagi hari ini. Kita berharap untuk menjelang pelaksanaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia berjalan baik, aman dan lancar ya Bu ya.
4: Terima kasih.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu, terima kasih banyak.
3: Iya.

0: Kemudian paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda sepanjang hari ini, dan kita juga akan menyimak beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan Sekretariat Jenderal MPR RI yang menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Hal tersebut disampaikan dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, di mana forum bertajuk Sinergi Bakohumas tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026. Selain itu, pendengar, Budi juga mengungkapkan ketiga lembaga legislatif terus berkoordinasi menjelang pelaksanaan sidang. Koordinasi tersebut diperlukan agar publikasi berjalan dengan satu narasi dan informasi yang konsisten. MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI juga menyediakan kanal distribusi informasi resmi terpadu. Kanal tersebut dapat diakses melalui kode QR yang disiapkan khusus untuk kebutuhan publikasi. Selain itu, materi yang tersedia mencakup informasi resmi sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI. Selain itu, tersedia siaran pers, tautan siaran langsung, serta dokumentasi foto dan video. Budi mengajak seluruh kementerian dan lembaga memanfaatkan materi resmi tersebut untuk memperluas jangkauan informasi. Humas pemerintah juga didorong melakukan restream siaran langsung melalui kanal resmi masing-masing. Dan menurut Budi, kolaborasi tersebut penting menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital, maraknya hoax, disinformasi, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan menjadi tantangan bagi kredibilitas informasi. Beliau juga menilai teknologi kecerdasan buatan dapat memunculkan konten audio dan video yang menyerupai pernyataan seseorang. Dan kondisi tersebut membuat peran humas pemerintah semakin penting dalam memastikan informasi yang disampaikan akurat. Budi juga menekankan insan humas perlu aktif mendengar dan melihat perkembangan informasi di masyarakat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat lebih tepat serta mampu merespon munculnya disinformasi. MPR RI berharap sinergi publikasi antar lembaga dapat terus dikembangkan pada penyelenggaraan berikutnya. Integrasi siaran langsung melalui berbagai kanal media sosial pemerintah juga diharapkan semakin optimal. Melalui dukungan Bakohumas dan insan kehumasan

0: informasi dan juga penurunan bendera yang akan disiarkan pada hari ini Jumat 14 Agustus pada pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, dan pukul 14:15 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, dan juga nanti di hari Senin 17 Agustus pada pukul 10:25 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental

0: Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Henry.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar program Sate dimanapun Anda berada, topik kedua kita terkait dengan Desa Aimuri diusulkan jadi lokasi sekolah rakyat. Dan kita akan berbincang hal ini bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, ada Ibu Matilda Gaudensia Ilmu. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Ade. Christine. Selamat pagi pendengar semua, di mana saja berada.
0: Salam sehat, Ibu.
1: Ya, sehat selalu.
0: Baik, Ibu minta waktunya pagi ini kita berbicara tentang Desa Aimuri ya, yang diusulkan jadi lokasi sekolah rakyat yang sebelumnya ada beberapa desa yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria. Ini sebenarnya apa yang menjadi alasan utama Desa Aimuri diusulkan sebagai lokasi untuk sekolah rakyat di Bu Matilda?
1: Alasan utama Desa Aimuri diusulkan sebagai lokasi sekolah rakyat itu menurut saya ada 4. Yang pertama, dari sisi luas lahan. Dari sisi luas lahan, syarat luas lahan dari sekolah rakyat itu 6,8 sampai 7,8 hektar. Sedangkan Aimuri lahannya mencapai 8 hektar, jadi melebihi dari kriteria yang ditentukan. Kemudian kemiringan lahannya hanya 0-10%, jadi betul-betul sangat rata. Kemudian yang kedua, dari sisi air. Ketersediaan air yang ada di lokasi lahan tersebut itu kurang lebih 1000 meter dari mata air. Jadi lokasi SR-nya itu walaupun ada di puncak bukit, tetapi air juga berada di situ. Jadi tidak jauh dari lokasi sekolah rakyat. Kemudian dari sisi listrik. Untuk listrik, jaraknya kurang lebih 1100 meter dari kantor desa Aimuri, sehingga tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat itu dari sisi anggaran. Lokasi lahan sekolah rakyat yang ada di desa Aimuri itu dari sisi anggaran APBD 2 itu lebih sedikit ketimbang dari lokasi-lokasi yang lain. Dalam hal ini dengan desa Welamosa, lahan yang ada di desa Welamosa, sehingga Bapak Bupati tentunya menentukan yang biayanya terkecil, seperti itu. Itu alasan utama kenapa Desa Aimuri diusulkan sebagai sekolah rakyat.
0: Baik, demikian. Baik, tadi Ibu Nona juga menyebutkan kriteria seperti itu ya, pertimbangan dalam menentukan Desa Aimuri begitu.
1: Iya.
0: Baik, dan sejauh mana kesiapan dari Desa Aimuri itu sendiri, Bu Nona?
1: Untuk kesiapan Desa Aimuri, yang pertama tuh dari sisi lahan ya. Dari sisi lahan, mereka dalam hal ini Mosalaki Pu'u Ulu Dero Eko Lakowaka itu sudah menyiapkan berita acara serah terima lahan atau hibah tanah. Dari Bapak Mosalaki Karolus Arianto kepada Bapak Bupati ND. Itu kesiapan Desa Aimuri dari sisi lahan. Kemudian kesiapan Desa Aimuri dari sisi fasilitas. Kita tahu bahwa Desa Aimuri sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektar secara hibah. Kemudian air juga ada di situ, ada di sekitar situ kurang lebih 1000 meter. Kemudian kesiapan Desa Aimuri dari sisi dukungan masyarakat, itu masyarakat sangat-sangat antusias ya. Mereka sangat-sangat antusias dengan adanya sekolah rakyat ini. Itu terbukti waktu kami turun pertama kali, itu mereka dengan tanpa paksaan, dengan suka dan rela mereka memberikan lahan itu kepada pemerintah. Itu sejauh kesiapan Desa Aimuri yang kami lihat selama ini.
0: Baik, dan apakah pembangunan lokasi sekolah rakyat ini menjadi sasaran utama dan manfaat ya bagi masyarakat setempat ini seperti apa nih Bu Nona?
1: Untuk sasaran utama sekolah rakyat ini dan manfaatnya bagi mereka itu yang pertama, sasaran utama yang pertama itu mereka anak dari keluarga miskin yang ekstrim dan keluarga miskin, yaitu masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan data DTSEM yang ada di Kabupaten Ende. Jadi mereka ini akan didata dari seluruh Kabupaten Ende, bukan hanya Desa Aimuri. Kemudian sasaran yang berikut, mereka yang lolos seleksi, jadi anak-anak yang anak-anak sekolah itu. Kemudian yang sasaran yang ketiga yaitu mereka yang mendapatkan izin dari orang tua untuk tinggal di asrama. Jadi anak-anak itu harus diberi izin oleh orang tuanya. Nah, dasar dari itu mereka bisa diterima di sekolah rakyat. Kemudian manfaatnya bagi mereka itu apa? Sekolah rakyat muridnya diambil dari anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Itu manfaat yang pertama, karena diambil dari anak-anak yang berada di situ yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi tidak putus sekolah. Jadi anak-anak sekolah yang sudah ada, yang sekolahnya sudah berdiri dan sudah sedang jalan, itu tidak terpengaruh. Jadi anak muridnya nanti diambil dari anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua, Desa Aimuri akan mendapat imbas dari pembangunan sekolah rakyat. Nah, imbas yang pertama itu apa? Karena ini adalah boarding school di mana sekolahnya itu berasrama, maka butuh yang namanya makan minum sehari-hari. Diharapkan Desa Aimuri bisa menyiapkan beras sendiri, sayur-sayuran sendiri, ikan, tahu, tempe, telur, dan lain sebagainya, serta buah-buahan. Mungkin juga bangun toko-toko yang menjual bahan pokok, sehingga sekolah rakyat tidak lagi jauh-jauh untuk mencari semuanya itu. Okay. Imbas yang kedua, kalau ini berjalan, maka perputaran ekonomi di Desa Aimuri akan sangat bagus. Sekolah rakyat tidak kecamatan lain ataupun dari kabupaten lain. Begitu.
0: Baik, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan ini tentunya sudah disosialisasikan seperti itu ya Ibu Nona ya.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Baik. Sejauh mana Bu Nona proses verifikasi dan juga penetapan Desa Aimuri ini sebagai lokasi rakyat saat ini?
1: Iya. Tentunya prosesnya lumayan lama ya. Proses verifikasinya ini sejak dikeluarkannya aturan-aturan tentang sekolah rakyat, yaitu instruksi presiden nomor 8 tahun 2025 tentang pendirian sekolah rakyat, kemudian peraturan presiden nomor 120 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah rakyat, kemudian diturunkan ke Peraturan Kementerian Sosial nomor 7 dan 13 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah rakyat, maka mulai dari bulan Oktober tahun 2025 kami dari Dinsos sudah berkeliling kecamatan. Saya contohkan kecamatan Maurole, itu desa Aiwora. Di desa Aiwora itu ada dua lokasi, yaitu Dame dan Magejoto. Kemudian di kecamatan Wawaria. Di kecamatan Wawaria ini ada beberapa desa, yaitu desa Wawaria, desa Eko Ae, desa Fataatu Timur, desa Welamosa, kemudian kecamatan Ende Selatan, yaitu di Kelurahan Tetandara. Kemudian di kecamatan Kota Baru, itu di desa Kota Baru ada dua lokasi. Kemudian di kecamatan Nangapenda, desa Tiberea. Nah, lahan yang saya sebutkan tadi di atas itu semuanya tidak memenuhi syarat baik luas lahannya maupun hal teknis yang lain. Yang memenuhi syarat itu hanya dua, yaitu desa Aimuri dan desa Welamosa. Keduanya berada di atas bukit. Secara teknis memang tidak boleh. Tetapi karena kita mencari lahan di tempat yang rata tidak ada, maka diputuskan untuk lahan di desa Welamosa dan di desa Aimuri menjadi dua jagoan yang akan diajukan. Nah, dari keduanya ini, lahan di desa Welamosa dari sisi anggaran biaya APBD 2 itu lebih mahal ketimbang dari desa Aimuri. Maka yang dipilih adalah lahan di desa Aimuri. Karena dari sisi anggaran APBD 2-nya lebih sedikit. Baik. Maka Pak Bupati menetapkan lokasi SR ini di desa Aimuri pada tanggal 7 Juli 2026. Jadi kurang lebih 8 bulan kami turun naik lokasi
0: survei
1: untuk mencari lahan lokasi sekolah rakyat ini. Iya.
0: Baik, Bu Nona, ini tidak mudah juga ya, selalu ada tantangan seperti itu. Nah, tantangan yang masih perlu dipenuhi dalam program ini agar bisa terrealisasi yang paling menonjol ini apa nih, Bu Nona?
1: Iya, tentunya tantangan ini banyak ya, yang kita perlu lakukan. Tapi menurut saya penting untuk tantangan yang masih perlu kita penuhi, yaitu kita berharap agar walaupun lokasinya di atas bukit, di mana secara teknis itu tidak boleh, tapi kita harus tetap berharap dan optimis bahwa Kementerian Sosial, Kementerian PU bisa mengabulkan lokasi tersebut.
0: Okay.
1: Karena kita mencari yang rata sudah tidak ada, susah. Iya. Dan yang kedua, untuk Desa Aimuri dan sekitarnya, saya berharap mulai saat ini sudah berpikir dan memulai untuk menanam, memelihara sayur, buah, pelihara ternak besar, ternak kecil, ikan, telur ayam, ayam pedaging, tahu, tempe, dan lain-lain. Agar sekolah rakyat ini tidak kesulitan dalam mencari bahan baku apabila sudah tersedia sekolah rakyatnya. Itu.
0: Baik. Baik, Bu Nona, ini yang menariknya adalah sekolah yang di bukit ya, seperti itu. Ini tidak sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh kementerian, begitu ya. Jadi pertimbangan tersendiri. Iya, ini iya. Sudah diajukan sambil menunggu ACC, begitu ya Bu ya, dalam berproses.
1: Iya, sambil menunggu ini ACC dari Kementerian Sosial dan Kementerian PU.
0: Baik, oke. Okay. Kita berharap ya, iya. Semoga bisa di ACC karena kondisi ya topologi kita yang begitu kurang baik ya, seperti itu ya Bu Nona ya.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Sangat susah kita mendapatkan lokasi yang rata.
0: Baik, apalagi diimbangi dengan anggaran seperti itu ya. Baik, Bu Nona.
1: Iya, betul.
0: Oke, untuk yang terakhir ini, harapan Ibu terhadap kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten ND ya bagi anak-anak kita seperti apa nih Bu Nona? Silakan.
1: Iya. Harapan saya untuk kehadiran SR bagi anak-anak, untuk anak-anak yang umur SD 7-20, kemudian anak-anak yang berumur SMP 13-15 tahun, kemudian SMA 16-21 tahun yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah yang berada di desil 1 maupun desil 2 wajib untuk masuk sekolah rakyat ini. Serta orang tua, mereka harus memberi izin untuk anaknya bersekolah di sekolah rakyat ini. Karena apa? Karena sekolah ini gratis. Semuanya gratis. Fasilitas, semua fasilitasnya didapat. Makan minum gratis. Jadi intinya si anak hanya siap untuk mengikuti pelajaran dan belajar dan belajar.
0: Baik,
1: begitu.
0: Dan untuk tenaga pendidikannya sendiri, saya. Bu Nona, tenaga pendidikannya juga disiapkan begitu?
1: Iya, tenaga pendidiknya akan disiapkan oleh Kemensos. Bekerja sama dengan Kementerian PDNK yang ada di sana.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik, Bu Nona, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Kita berharap semuanya bisa berjalan baik adanya, dan tentu adanya sekolah rakyat bisa membantu ya masyarakat kita yang ada di Kabupaten ND yang belum bersekolah, khususnya untuk anak-anak begitu. Baik, terima kasih Bu Nona, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi, terima kasih Mbak Christine.
0: Iya, selamat pagi. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja kita bersama Ibu Matilda Gaudensia Ilmu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, yang sudah menjelaskan secara detail ya mengapa Desa Emuri diusulkan jadi lokasi sekolah rakyat, apa yang menjadi alasan utama, kemudian kriteria dan juga kesiapan dari Desa Emuri itu sendiri, dan proses verifikasi serta tantangan dan juga harapan yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini di acara Florata Pagi. Jangan kemana-mana pendengar program 1, karena masih tersisa satu topik menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda selepas warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, terkait dengan ND Youth Day yang akan kembali digelar di tahun 2026. Tetap bersama Prosa Terer ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapat banyak kah, Mak?
1: Ada, Lando, untuk kita makan. Yuk, pulang.
2: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

kasih

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor